Cuman Pro 2 24 Juli. Sebelum tahun 2026 ini, tentu saja banyak momentum-momentum bersejarah yang sudah terjadi di tanggal 24 Juli. Aku mau sebutin beberapa aja ya. Nggak banyak-banyak aku sebutin, karena nanti kalau aku sebutin semuanya nggak cukup waktunya. Keseharian ntar kita ngobrolin 24 Juli ya teman Pro 2. Nah, 24 Juli di tahun 1977 itu ditandai berakhirnya Perang Libya-Mesir. Jadi perang singkat ini sebenarnya sih cuma berlangsung 3 hari ya. Jadi dari tanggal 21 sampai 24 Juli 1977 yang terjadi di perbatasan Libya-Mesir. Hubungan Libya dengan Mesir sebelumnya memang sudah memburuk semenjak berakhirnya Perang Yom Kippur di Oktober tahun 1973. Itu deh teman Pro 2, satu momen bersejarah di tanggal 24 Juli. Next, di tanggal 24 Juli pada tahun 1955, ini ada Ali Sastro Amijoyo. Wah, kalau kamu ingat sejarah, kamu ingat nama itu teman Pro 2? Langsung teringat, langsung aja ya. Beliau itu adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 dan ke-10 selama 2 periode yang berbeda, antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 sampai 1957 gitu deh teman Pro 2. Nah, di tahun 1955 pada 24 Juli Ali Sastro Amijoyo ini mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Lalu di tahun 1911 pada 24 Juli arkeolog Hiram Bingham III ini menemukan kota Inka kuno Machu Picchu teman Pro 2. Ih lucu ya nama ininya, nama kotanya. Ini Machu Picchu ini

Bakti Pertama KRT Seconegoro. Itu dia, jadi hari ini adalah anniversary HUT untuk Kabupaten Wonosobo ya. Congratulations, selamat ulang tahun Kabupaten Wonosobo. Dan pastinya teman Pro 2, aku udah siapin berbagai informasi buat kamu. Jadi station terus ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita. Bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit,
3: Dita Dit.
1: Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin, ini gimana cara pakai handphonenya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini, nih.
4: Connected.
2: Dah tuh, Win, connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
5: bikin kamu jadi si paling tahu.
6: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Masih barengan Devi Wulandari ya teman Pro 2 di edisi 24 Juli 2026. By the way teman Pro 2, tau gak sih kalau Indonesia itu tuh masuk ke jajaran destinasi wisata kuliner terbaik dunia dalam top 50 bahkan. Ada yang dibanggain, tenang aja, makanan Indonesia tuh nggak kaleng-kaleng teman Pro 2. Dan bahkan Indonesia ini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil nembus 10 besar di top 50 food destination around the world 2026 versi Travel and Tour World. Nah, dalam daftar itu Indonesia itu menempati peringkat ke-10. Dengan posisi itu, teman Pro 2, tentu saja Indonesia berhasil ngebuktiin dong kalau menjadi yang paling sip nih di antara negara-negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap lebih okay dan juga dianggap identik dengan wisata kulinernya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Kalau Thailand sendiri, ini menempati posisi 13. Malaysia di posisi 24. Lalu Singapura di posisi 30 dan Vietnam di posisi 14. Bahkan, you know, Indonesia ini juga unggul dari Korea Selatan. Yang mana Korea Selatan itu ada di posisi 15. Turki di posisi 18. Dan Prancis di posisi 11, teman Pro 2. Dan 9 besar sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia itu diisi sama Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan juga Cina. Pemeringkatan ini disusun berdasarkan sejumlah indikator ya, mulai dari warisan kuliner, terus juga keragaman cita rasa daerah, budaya jajanan kaki lima, terus restoran, lalu juga penggunaan bahan lokal, lalu dinilai juga dari keaslian hidangan, sampai pengalaman wisatawan saat menikmati kuliner di setiap negaranya. Wih, keren banget nih teman Pro 2. CCW ini pun juga memilih 10 destinasi wisata kuliner terbaik di Indonesia karena dinilai Indonesia tuh punya kekayaan rempah. Tuh kan, udah sesuai sama feeling aku, pasti karena rempah Indonesia. Perbumbu-bumbuan dari Indonesia itu tuh gak bisa untuk di remehin gitu ya teman Pro 2. Terus juga dinilai dari keberagaman budaya serta banyaknya pulau-pulau yang itu membuat Indonesia sebagai destinasi dengan pengalaman kuliner yang paling memiliki ciri khas dan otentik. Jakarta itu menempati posisi teratas berkat ragam kuliner khas seperti ada nasi goreng, sate, gado-gado, dan itu bisa dinikmati mulai dari kaki lima sampai restoran. Lalu Bali ini juga berada di urutan kedua dengan daya tariknya ada di babi guling, terus juga nasi campur dan aneka hidangan laut. Sementara untuk di Jawa itu ada Yogyakarta ya, berada di posisi ketiga berkat gudegnya. Lalu disusul sama Bandung teman Pro 2 di peringkat keempat dengan batagor, siomay serta budaya kafenya yang terus berkembang. Lalu bentar, kita yang ada di Jawa Timur jangan minder dulu karena ada juga di Jawa Timur alias di Surabaya yang menempati posisi kelima lewat rawon teman Pro 2 sebagai kuliner andalannya. Setelah itu ada Medan, Makassar, dan Lombok yang dinilai menawarkan cita rasa khas melalui soto Medan, coto Makassar, konro, hidangan laut, hingga ayam taliwang. Gimana? Bangga gak sih sama kuliner-kuliner Indonesia nih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
2: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Tekan aja.
5: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulandari. Kalau tadi ada informasi di mana Indonesia masuk ke 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik di dunia. Ini masih seputar makanan juga teman Pro 2, tapi ini bisa disebut makanan yang wajib banget untuk di lakuin. Gimana maksudnya? Kegiatan yang wajib banget buat dilakuin adalah sarapan. Itu maksud aku. Nah, ternyata perlu kita waspadai menu sarapan yang diem-diem itu tuh bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit jantung tuh ya. Karena seringkali kan sarapan itu disebut sebagai waktu yang terpenting banget buat kita makan untuk memulai hari. Betul? Apa betul? Betul ya kan? Ada yang bilang jangan sampai lebih dari jam 9 belum sarapan, belum makan pagi gitu kan. Tapi sebenarnya ya teman Pro 2, enggak semua menu sarapan itu tuh memberikan manfaat bagi kesehatan loh. Jadi ada beberapa menu sarapan yang rutin menjadi pilihan tanpa disadari itu malah bisa beresiko bagi kesehatan jantung. Makanan-makanan yang tinggi natrium, terus juga lemak jenuh, sampai rendah serat. Sebaiknya itu perlu menjadi perhatian dari kamu. Seperti apa menu tinggi natrium itu? Jadi teman Pro 2, dari dokter spesialis jantung Robert Segal MG, ini tuh menyebutkan ada beberapa makanan yang memang diam-diam itu mengandung natrium tersembunyi. Seperti sosis asin, kornet, iya kan? Duh, elah, pagi itu udah paling praktis banget memang sih teman Pro 2. Dan dari laman Kemenkes pun juga ada beberapa makanan yang mungkin menjadi pilihan sarapan yang tinggi garam, seperti ikan asin atau telur asin atau makanan yang diawetkan. Sebaiknya itu harus banget dibatasi. Memang itu praktis banget buat dimasak pagi hari ya kan, kayak sat bet gitu kan, makan kenyang berangkat kantor gitu. Tapi nyatanya itu tidak baik untuk kesehatan ya teman Pro 2. Ada penelitian yang nemuin bahwa orang yang mengkonsumsi makanan tinggi natrium mungkin 19% itu lebih beresiko terkena penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan orang yang mengikuti pola makan rendah natrium. Kelebihan natrium ini bisa mengganggu fungsi sistem yang mengatur tekanan darah dan juga membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Selain itu teman Pro 2, menu tinggi lemak jenuh. Jadi beberapa produk daging olahan ini juga tidak hanya tinggi garam ya, tapi kaya akan lemak jenuh sehingga itu beresiko meningkatkan kolesterol jahat. Ada studinya, tenang aja. Ada studi yang menunjukkan kalau mengkonsumsi lebih dari 140 gram daging olahan per minggu itu bisa menaikkan risiko penyakit kardiovaskular sampai 46%. Wow, tinggi juga ya, 92. Selain itu, menu sarapan yang rendah serat ini nih yang mungkin lebih beresiko terhadap kesehatan jantung dalam jangka panjang. Ya meskipun ya semua serat itu bermanfaat, serat larut adalah yang terbaik untuk kesehatan jantung teman Pro 2. Jadi serat ini ditemukan dalam makanan nabati seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Meskipun serat ini paling dikenal karena menjaga sistem pencernaan tetap teratur, serat itu juga menawarkan perlindungan terhadap penyakit jantung dan diabetes loh teman Pro 2. Jadi jangan sampai sarapan kamu nggak ada tuh yang namanya serat ya. Pagi wajib pun ada sayur-sayuran, buah-buahan. Menurut aku sih buah lah ya. Sayur dan buah adalah suatu kombinasi yang pas sih teman Pro 2.

0: Nasional. Ini dia Bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerja sama tim.
1: Mulai dah diam, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Coba masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, jangan sampai kamu ketinggalan program-program yang ada di program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa banget selalu terhubung sama kita-kita yang ada di Jember, yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, pokoknya di seluruh Indonesia deh teman Pro 2. Dengan cara kamu harus banget selalu dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Jadi ini biar bisa kamu menyimak apapun itu yang kita informasikan dimanapun dan kapanpun kamu mau, teman Pro 2 ya. Dari aplikasi RRI Digital ini pun kamu juga bisa dapetin berita-berita terkini, informasi-informasi yang up to date pastinya dan terpercaya. Mulai dari berita regional, nasional, internasional, lalu berita tentang olahraga, berita tentang keuangan, berita tentang kuliner, wisata, entertain, lengkap banget pokoknya semua informasi ada di dalam aplikasi RRI Digital di fitur berita. Lalu ada juga fitur podcast, kalau kamu suka dengerin podcast ya. Ada fitur komunitas yang bisa menambah networking kamu. Dan pastinya juga teman Pro 2, aplikasi RRI Digital ini udah bisa juga kamu live chat barengan sama penyiar yang lagi on air di saat itu juga di fitur live chat. Kamu bisa request-requestnya di situ ya. Langsung aja deh kamu download aplikasi RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga ada di App Store secara gratis dan udah premium dari sananya. Jadi kamu gak bakal keganggu sama yang namanya iklan-iklan tuh teman Pro 2. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga ya.

0: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
1: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
0: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.

Ya, mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pagi-pagi udah disapa nih ya sama Pamungkas dengan singlenya yang ini bisa disebut rada-rada apa ya teman Pro 2? Rada-rada orang yang sebenarnya sih mau berkomitmen, mau janji gitu kan, tapi berulang kali ya memberikan ruang untuk memaafkan. Jadi kayak ngelakuin salah lagi, salah aja mulu. Nah teman berdua nih, waktunya buat Bestie ya, bekal semangat tiap pagi. Nggak mau ngobrolin soal yang salah-salah, ngobrolin yang tadi aja deh tentang Indonesia yang masuk ke 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik dunia kan, ya kan? Banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang ya setiap daerahnya pun masuk ke jajaran yang ada di daftar yang dimasukin ke peringkat 10 ini. Tadi ada dari Jakarta, dari Bandung, terus juga dari Surabaya, dari Makassar, Medan, Lombok juga teman Pro 2. Nah, dari sekian banyak makanan di Indonesia, perkulineran Indonesia nih teman Pro 2, coba kasih tahu ke aku makanan favorit kamu, makanan Indonesia ya, makanan Indonesia favorit kamu tuh apa sih teman Pro 2? Boleh kasih tahu ke aku ya di BST ini, bekal semangat tiap pagi, kita yang enteng-enteng baik aja obrolannya. Di WhatsApp langsung aja di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek di Instagram Story Pro 2 Jember. Di situ aku udah posting di yang story paling akhir ya. Aku tunggu cerita kamu sampai nanti pukul 9 teman Pro 2. Makanan favorit kamu ya, makanan Indonesia, kasih tahu ke aku.

0: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
0: Wah, nggih,
1: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Iyalah. Oke, let's go.
1: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan, tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
3: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
3: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
3: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjanya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
3: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
3: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
4: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
5: Teman terbaik.

masakan Indonesia ya. Maksudnya kulineran Indonesia yang masuk ke 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik dunia. Tadi aku udah sempat mention.

ini nih tadi apa, babi guling, nasi campur, dan juga aneka hidangan laut lainnya. Terus Jogja yang dia terkenal berkat gudegnya, Bandung karena batagor, siomay, dan juga budaya kafenya yang terus berkembang. Lalu di Medan, Makassar, Lombok itu juga ada soto Medan, coto Makassar, konro, hidangan laut, sampai ayam taliwang. Nah, ada juga Semarang dan Padang yang melengkapi daftar itu tadi, teman Pro 2 ya. Semarang yang dikenal dengan lumpianya sebagai kuliner ikonik, sedangkan Padang ini mendapat pengakuan dunia berkat rendang dan beragam hidangan khas Minangkabau. Tapi jujur, aku gak approve kalau buat aku pribadi ya, teman Pro 2. Aku gak suka sama lumpianya Semarang, kayak aneh gitu. Tapi kayak banyak orang yang suka sama lumpia Semarang. Maybe aku masih, yang aku temui kala itu adalah lumpia Semarang yang agak kurang rekomen. Mungkin, ya kan? Sehingga aku kayak, enggak sih kalau buat lumpianya Semarang. Nah, maybe ntar kalau aku main ke Semarang, aku nemuin penjual lumpia yang itu recommended, ya aku bisa merubah mindset aku itu ya. Kalau coto Makassar sama konro, approve banget sih. Aku pernah ngerasain waktu main-main ke Makassar. Terus juga, nah kalau makanan favorit aku sih, kulineran Indonesia adalah soto sih, teman Pro 2. You know, suka banget sama soto. Meskipun soto gak masuk ke pilihan-pilihan ini ya, daftar yang masuk ke dalam ranking itu tadi ya, tapi I like soto. Soro kalau kata Cinta Laura. Cuman yang ya gitu sih. Tadi Surabaya sayangnya dia pilihannya rawon ya yang terkenal ya. Tapi emang iya sih, teman Pro 2, di Surabaya ada rawon, mana tuh, kalkulator, sama rawon setan. Tuh, rawon setan sih yang terkenal, ya kan. Itu sumpah, rawon setan pun juga enak. Cuman masih gak bisa mengalahkan soto untuk jajaran di peringkat aku pribadi. Kalau kamu apa deh, teman Pro 2? Kuliner Indonesia favorit kamu, boleh kasih tahu ke aku di WhatsApp di 081 559 70 8950, atau bisa juga kamu langsung tulis aja di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku udah posting, ada question box di situ, kamu tinggal isiin aja. Aku tunggu ya, teman Pro 2, sampai pukul 9.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah teman ya.
2: Aduh, iya, nanti ibu antar.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu.

8.02 waktunya bacain gabungan dari kamu yang udah masuk ya. Kuliner Indonesia favorit kamu itu apa sih? Dari Rina di Kaliwates. Kalau Rina, kuliner favorit aku adalah rawon. Kuah hitamnya khas banget dan makin nikmat kalau dimakan pakai sambal sama kerupuk. Setuju sih, nikmat banget sih itu teman Pro 2. Terus ada juga dari Dimas di Sumbersari. Aku pilih sate ayam, soalnya mau dimakan siang atau malam tetap enak, apalagi bumbu kacangnya yang melimpah. Iya sih, sate ayam juga, tapi aku tetap soto favorit aku. Ada Lala di Patrang. Favorit aku soto ayam, kuahnya hangat, cocok dimakan kapan aja, apalagi pas lagi hujan. Nah, setuju. Soto ayam, terus abis itu kalau aku biasanya tuh nambah kulit bakar. Waduh, enak banget itu teman perdua. Jadi di Kediri. Itu suatu kuliner yang wajib sih buat aku. Kalau pas lagi pulang ya, beli soto ayam, terus abis itu ekstra kulit bakar. Nikmat banget, best pokoknya. Terus ada Fajar di Wuhan. Kalau Fajar, aku gak pernah nolak rendang. Bumbunya khas rempah dan makin dipanasin malah makin nikmat rasanya. Iya juga lagi, jadi rendang tuh kalau udah yang agak beberapa hari tapi kan emang rendang tuh awet kan ya teman Pro 2. Terus ada dari Sinta di Ambulu. Aku suka banget pecel, sayurnya banyak, sambalnya gurih dan bikin kenyang tanpa terasa berat. Makin banyak nanti ya dikonsumsi. Tapi kan sayur ya, it's okay, gak apa-apa lah ya kalau sayur mah. Terakhir dari Bayu di Pakusari. Favorit aku adalah bakso. Mau cuaca panas atau dingin, tetap jadi pilihan pertama kalau lagi bingung mau makan apa. Iya sih, bakso kan gampang ya buat ditemui. Kayak comfort food gitu si bakso. Ama, nah ada lagi comfort food buat aku adalah mie ayam. Selain bakso ada mie ayam. Tapi makanan favorit aku adalah soto. Dari ini bentar-bentar yang di Instagram, dari arah dan underscore, dia sukanya rawon, enak banget please. Waduh, sampai enak banget please gitu. Emang iya, rawon itu kalau pas lagi, nah aku tuh kalau makan rawon itu tuh pas lagi pengen banget rawon gitu. Kalau misalkan lagi gak pengen terus ada rawon, kayak ditawarin rawon gitu, masih bisa nolak untuk memilih makanan yang lain. Itu sih kalau aku ya teman berdua. Thank you kamu udah gabungan dan cerita-cerita di Besti. Abis ini kita lanjut di segmen selanjutnya di interval terakhir ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Devi Wulandari yang pastinya di edisi 24 Juli 2026. Teman Pro 2 masuk di interval terakhir ya. Waktunya kita buat ngobrolin segmen Insight, di mana pagi hari ini aku bakal ngobrol tentang, ngajakin kamu ngobrol tentang ini loh, kita loh dalam menjaga sumber mata air. Karena dilihat-lihat ini masuk musim kemarau, ya kan, udah pasti ada beberapa lokasi yang itu tuh mulai kekeringan. Ya meskipun di tempat kita di Jember ini sempat ada hujan gitu kan, tapi ada beberapa daerah itu yang kalau musim kemarau tuh mengalami kekeringan nih teman Pro 2.

supaya tetap lestari. Tapi sayangnya, kita sering baru sadar pentingnya menjaga sumber mata air itu ketika terjadi kekeringan atau debit air mulai berkurang. Padahal kan ya, yang namanya menjaga sumber air itu kan bukan hanya tugas dari pemerintah atau maybe komunitas lingkungan, tapi juga tanggung jawab kita bersama, teman Pro 2. Karena kan kayak kita juga pakai si air mengalir itu gitu kan. Nah, menurut kamu deh, teman Pro 2, menjaga sumber mata air lebih penting dimulai dari mana sih? Aku pengen tahu insight dari kamu deh. Kamu bisa kirim insight kamu langsung di 081-559-708950 di WhatsApp ya, atau maybe di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tunggu insight dari kamu sampai pukul 10 ya, teman Pro 2.

memotong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

banget yang namanya menjaga sumber mata air lebih penting itu dimulai dari mana? Ada yang bilang itu dimulai dari diri sendiri. Misalkan nih kita menggunakan air secukupnya aja, tidak membuang sampah sembarangan. Ada juga yang berpendapat kalau langkah yang paling penting justru menjaga kawasan hutan atau daerah resapan air, karena di sanalah banyak sumber mata air berasal. Sementara teman Pro 2, ada juga yang merasa edukasi kepada masyarakat sejak usia dini itu juga tidak kalah penting sih, supaya kepedulian terhadap lingkungan itu tumbuh sejak kecil ya. Kadang memang teman Pro 2, kita tuh berpikir bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah yang besar dan sulit buat diatasi. Padahal sebenarnya banyak sekali kebiasaan kecil yang ternyata itu tuh punya pengaruh besar terhadap kelestarian air. Misalnya nih, dengan kita tidak membuang sampah ke sungai atau aliran air, terus ikut menanam pohon di daerah resapan, lalu mengurangi pemborosan air di rumah, atau mendukung kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal. Nah, kalau banyak dari kita ngelakuin hal-hal sederhana itu tadi secara konsisten, maka dampaknya tentu akan terasa. Dan selain itu juga, teman Pro 2, menjaga sumber mata air itu juga berarti menjaga kehidupan. Karena air itu kan dibutuhkan untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, sampai berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi ketika sumber air itu tetap terjaga, manfaatnya juga bukan cuma dirasakan sama kita di hari ini, tapi juga oleh generasi yang akan datang loh.

0: Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.
1: Kita pasti pernah dengar kalimat ini, buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ngasih ngasih apa ya coba buat ini loh play insight yang udah kamu kirim ke aku nih. Ada dari Fitriani yang udah ngasih insightnya teman Pro 2 ya. Udah kirim voice note. Mau dengerin bagaimana insight dari Fitriani tentang pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu menjaga sumber mata air yang lebih pentingnya itu tuh dimulai dari mana. Yuk, gimana deh kata Fitriani? Coba kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Ini dia nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Fitriani. Jika ditanya menjaga sumber mata air lebih penting dimulai dari mana? Menjaga sumber mata air lebih penting dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita, yaitu rumah. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah menghemat penggunaan air bersih, tidak membuang sampah atau limbah kimia berbahaya ke selokan. Juga, menanam pohon di sekitar halaman rumah sangat membantu menjaga kestabilan resapan air. Ketika kesadaran ini sudah mulai tumbuh dari diri sendiri dan diterapkan di lingkungan keluarga, menjaga kelestarian sumber mata air di skala yang lebih luas seperti sungai dan hutan akan jauh lebih mudah untuk dilakukan bersama.
0: Oke, thank you Fitriani. Insight-nya tuh benar. Jadi tuh ya dilakuin dulu dari diri ini teman Pro 2 ya, dengan enggak buang sampah sembarangan, terus juga menanam pohon di area resapan, iya kan. Yang paling mudah sih memang tidak membuang sampah sembarangan dan gunakan air secukupnya. Kalau pas nih ya, suka-sukanya tuh kilaf deh teman Pro 2. Kalau pas lagi mandi, ya kan, itu kerana air kan dinyalain terus sampai tuh airnya udah luber-luber, tetap aja dinyalain saking asiknya lagi gosok gigi, lagi luluran gitu kan. Karena emang ketika kita ngedengerin gemercik suara air itu tuh tenang gitu ya. Kayak kalau misalkan gak ada gemercik air kok hening. Kok hening, nakutin gitu kan. Akhirnya ya udah tetap aja dinyalain. Nah, buat ngakalinnya teman Pro 2, kerannya dibuka kecil aja. Jadi biar airnya tuh enggak sampai luber-luber gitu loh. Jadi tetap diakalin, tetap ada gemercik suara air, tapi ya itu tadi, jangan sampai ngebuang-buang air deh teman Pro 2. Karena memang menjaga sumber mata air ini sebenarnya gak selalu harus dimulai dari aksi yang besar, ya kan. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa setiap tetes air itu memiliki nilai yang sangat bermakna. Nah, saat kita menggunakan air dengan bijak, terus juga menjaga kebersihan lingkungan ataupun ikut ngerawat alam di sekitar, kita bisa disebut sedang berkontribusi menjaga keberlangsungan sumber air untuk masa depan. Karena alam memberikan banyak sekali manfaat kepada kita dan sudah sepatutnya nih teman Pro 2 kita juga ikut merawatnya. Ingat ya, jangan buang-buang air.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

edisi 24 Juli 2026 udah selesai buat temenin kamu ya, karena abis ini udah masuk di jam 10. Ini penyiarnya udah kangen banget mau nemenin kamu. Udah disuruh pergi aja aku loh dari tadi loh, teman Brodua ya. Habis ini di Brodua Hitlist ya, ditemenin sama Irza ya. Ini udah ketawa-ketawa aja tuh dia. Udah gak sabar buat temenin kamu. Iya, aku kasih nih waktu dan tempat disilahkan buat Irza. Thank you so much ya teman Brodua, kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan pastinya stay tune terus aja, karena abis ini Irza bakalan nemenin kamu dari pagi ini sampai nanti sore, dan bakalan nurutin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin apa. Kalau sampai dia gak nurutin, cubit aja. Happy, bukan long weekend juga, apa ya, kalau masih hari Jumat mah kan masih kerja ya teman Pro 2. Have a nice day aja ya buat kamu. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Itu

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Indonesia resmi bertugas sebagai auditor PBB periode 2026 sampai dengan 2032. Berikutnya tentang Fajar Fikri melangkah ke perempat final China Open 2026 dan informasi ketiga tentang peringati Hari Anak Nasional KAI gelar kompetisi robotik perkeretaapian. Dan Lum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia resmi memulai masa tugas sebagai UN Board of Auditor atau UNBOA periode 2026 sampai dengan 2032 melalui Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kredibilitas BPK di tingkat internasional sekaligus memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam audit eksternal berbagai entitas perserikatan bangsa-bangsa. Ketua BPK Ismayatun menegaskan pentingnya menjaga independensi dan juga kualitas audit. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Aramata Nashir menyebut mandat tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia memperkuat tata kelola PBB. Dalam menjalankan tugasnya, BPK RI akan bekerja sama dengan lembaga audit Prancis dan juga Brazil hingga Juni 2032. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melaju ke perempatan final China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Jepang Takumi Nomura Yuichi Shimogami 2 game langsung 21-19-21-11 di Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Kamis kemarin. Kemenangan ini diraih dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Fajar mengaku kondisi lapangan dengan angin yang cukup kencang menjadi tantangan tersendiri sehingga mereka harus menyesuaikan strategi permainan. Pada babak perempat final, Fajar Fikri akan menghadapi ganda Korea Selatan yaitu Kang Min Hyuk dan juga Kim Dong Joo.

sekaligus mendukung lahirnya generasi yang kreatif, inovatif, dan juga siap menghadapi era digital. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija nih teman Pro 2 ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin Ija tuh nemenin kamu jadi morning person teman Pro 2 di pagi hari. Sekarang ini agak bergeser ke siang hari teman Pro 2, yaitu di Pro 2 Hitlist. Pokoknya program favorit teman Pro 2 nih, karena pasti yang request banyak banget teman Pro 2. Nah, ngomongin request, silahkan ya teman Pro 2, kamu boleh banget nih request lagu favorit kamu. Bebas, karena hari Jumat ya, Friday teman Pro 2. Friday yang iye ya kan. Nah sekarang kamu boleh nih bebas mau request lagu apa aja teman Pro 2. Di WhatsAppnya Pro 2 tentunya di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu dong. Kalau mau request harus di follow dulu teman Pro 2. Terus dicek IG story terbarunya. Di situ aku udah post IG story ya, ada question box. Silahkan yang mau request tinggal ketik-ketik aja di situ teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin dan juga pasti aku bakal bacain requestan kamu. Nah, selain muterin lagu-lagu yang kamu request teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi yang pastinya teman Pro 2 ini ya, seru. Tentang musik, terus tentang artis-artis terkini juga teman Pro 2. Yang penting ini sih, musik sih teman Pro 2. Karena Pro 2 Hitlist ya identik dengan musik. Musik-musik baru, rilisan baru ya teman Pro 2. Terus lagu-lagu viral juga. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Silahkan yang mau request diserbu aja. Waduh, ini udah diserbu sih Ija teman Pro 2 di Instagram maupun di WhatsApp nih. Nanti bakal aku puterin dan juga bacain ya. Santai aja, yang sabar. Pokoknya urut teman Pro 2. Yang terdepan nanti pasti juga bakal diputerin juga yang terdepan atau yang terawal nih teman Pro 2. Tapi sebelum aku muterin lagu favorit kamu, aku bakal muterin lagu yang lagi viral banget teman Pro 2. Ini juga lagu baru ya, dari Naikila dengan My Mind Gue. Spesial buat teman Pro 2.

0: Siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.
1: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam, abang dari mana aja jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: Teman terbaik

Ngomong Pro 2, kita tahu ya atau sadar juga Ngomong Pro 2 kalau bulannya Juni, Juli, Agustus itu identik banget sama festival musik dan juga pokoknya festival-festival gede gitu Ngomong Pro 2, atau perhelatan besar lah. Kayak di Jember sendiri hari ini ya kayaknya udah mulai Jember Fashion Carnival Ngomong Pro 2, ada rentetan acaranya juga. Dan tentunya ada juga festival musik Ngomong Pro 2 yang ada di Jember juga. Kemarin ada event ulang tahun gitu kan, ulang tahun instansi, terus juga ada beberapa memang konser musik Ngomong Pro 2 yang akan hadir juga di Jember, banyak banget, gak cuma di Jember aja, ada di Surabaya, terus ada juga di Malang dan juga di sekitaran Tapal Kuda Ngomong Pro 2. Nah ini Ngomong Pro 2 ada festival musik juga yang sering jadi sorotan, pasti penampilan musisinya ya, pastinya sih, padahal ada satu profesi nih Ngomong Pro 2 yang juga punya peran penting mengabadikan setiap momen di atas panggung, yaitu fotografer panggung maksudnya. Nah, Ngomong Pro 2 ya, di lewat Jazz Gunung Bromo 2026. Nah, ini kan kamu tunggu-tunggu kan Ngomong Pro 2 festival ini. Profesi ini ikut mendapat ruang loh lewat sebuah workshop fotografi yang digelar di Surabaya kemarin. Festival musik Jazz Gunung Bromo bersama Institut Francis Indonesia Surabaya menggelar workshop fotografi panggung ya pada kemarin nih. Workshop ini menghadirkan fotografer nasional Gladina Saska Ngomong Pro 2 dan diikuti puluhan fotografer dari Surabaya dan juga sekitarnya. Dalam sesi tersebut, peserta ini belajar berbagai teknik memotret pertunjukan musik, mulai dari ngebaca pencahayaan panggung, lalu nangkep ekspresi musisi, sampai dengan memilih momen yang tepat nih biar hasil fotonya lebih hidup Ngomong Pro 2. Direktur Jazz Gunung Bagas Indiatmono ini mengatakan kegiatan ini sengaja nih dibuat untuk memperluas jangkauan festival. Jadi cuman hanya untuk penikmat musik yang bisa terlibat Ngomong Pro 2, tetapi juga komunitas kreatif seperti fotografer. Nah, Bagas juga menyebutkan Jazz Gunung tahun ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Sekitar 75% vendor yang dilibatkan berasal dari wilayah Probolinggo, mulai dari transportasi, catering, hingga tenaga kerja lokal. Sementara itu, Gladina Saska optimis nih industri kreatif di Indonesia terus berkembang. Meski begitu, yang Ngomong Pro 2 dia juga berharap nih ekosistem pendukung seperti perizinan dan juga sistem royalti bisa semakin baik agar seluruh pelaku industri kreatif, mulai dari kru panggung, teknisi, manajer band, promotor, hingga fotografer nih bisa berkembang bersama. Nah, sebagai informasi juga, Ngomong Pro 2 rangkaian Jazz Gunung Bromo 2026 ini berlangsung pada 18 hingga 25 Juli ya, dengan puncak festival digelar pada 24 dan juga 25 Juli di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Probolinggo Ngomong Pro 2. Tuh, dekat dari Jember Ngomong Pro 2 yang mau ke Jazz Gunung Bromo ya, tanggal 24 hari ini dan juga besok Ngomong Pro 2. Ini memang sebuah festival nih, ternyata bukan cuma soal penampilan di atas panggung aja Ngomong Pro 2, di baliknya ada banyak profesi kreatif nih yang ikut berkarya dan juga menghidupkan acara. Semoga semakin banyak ya ruang kolaborasi seperti ini yang bisa membuka peluang sekaligus mendorong berkembangnya industri kreatif di Indonesia Ngomong Pro 2. Jadi kalau kamu juga suka sama festival musik, apalagi kamu suka fotografi, boleh Ngomong Pro 2. Pakai handphone aja dulu, gak perlu yang kamera yang lensanya panjang banget, itu belum, gak usah terburu-buru gitu ya. Pakai device yang kamu punya, udah motret ya. Biasanya tuh kalau bagian depan ya motretnya makin dekat sama musisinya gitu Ngomong Pro 2. Silahkan dicoba-coba. Dimulai dari Jazz Gunung Bromo yang pada hari ini dan juga hari besok digelar nih, jadi puncak acaranya Ngomong Pro 2. Nah, aku juga mau bacain requestan Ngomong Pro 2 nih yang sudah ada di WhatsAppnya Pro 2. Aku cek dulu lah. Ini ada Kak Zuliah yang di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angel seluruh Indonesia katanya. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum, request lagunya Remuk by Enggy Carvalho. Siap, udah aku masukin playlist ya. Terus ada lagi nih, aku mau bacain yang di Instagramnya Pro 2. Ada Kak @renggangleticia.
katanya request bahagia lagi. Ya udah Temen Pro 2, kamu juga masih aku tunggu ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Requestnya Temen Pro 2 sebanyak-banyaknya bakal aku bacain, tenang. Tapi ya itu, harus sabar dan juga urut Temen Pro 2. Karena ya kita harus membudayakan antri dengan tertib itu ya. Aku puterin lagunya Remuk by Anggi Carvalho dan juga Bahagia Lagi spesial buat Temen Pro 2.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

musik Indonesia tuh makin menunjukkan taringnya nomor 2 di panggung internasional. Gak cuman rame di dalam negeri doang nih, sekarang makin banyak musisi tanah air yang dipercaya tampil di festival dan juga konser bergengsi di Korea Selatan. Dan ini jadi bukti nih kalau karya musisi Indonesia makin dilirik dan juga punya tempat di industri musik global nomor 2. Nah, yang pertama adalah Isyana Saraswati. Di tengah promosi album terbarunya yaitu Electico nomor 2, Isyana ini dipastikan tampil di Incheon Pentaport Rock Festival 2026, salah satu festival rock terbesar di Korea Selatan. Wih, gokil. Dan festival ini berlangsung 31 Juli sampai dengan 2 Agustus nih. Dan Isyana dijadwalkan manggung pada 1 Agustus 2026. Di sana dia bakal satu panggung nih dengan sejumlah musisi Korea dan juga internasional. Gak kalah keren nomor 2 ya, yang pernah kolaborasi sama Isyana Saraswati yaitu bener Raisa nomor 2 juga ikut kembali dapat undangan tampil di Korea Selatan nih. Kali ini ya jadi salah satu penampil dalam konser 2026 Sung Si Kyung with Friends, yaitu Ja Eun Eun nomor 2. Bener gak tuh? Mohon maaf gak bisa baca Hangul nomor 2. Yang digelar pada 5 dan juga 6 September 2026 di Olympic Park Seoul nih ya. Nah, sebelumnya juga Raisa nih juga sempet ya jadi bintang tamu spesial di konser Sung Si Kyung pada Mei kemarin nih. Dan Sung Si Kyung juga pernah datang ya pas konsernya Raisa kemarin juga nomor 2, pas hari ulang tahunnya Raisa ya Juni kemarin itu. Nah, sementara itu ada juga Ardito Pramono juga siap nih ngebawa nuansa musik Indonesia ke Busan Rock International Festival 2026. Nah, festival musik legendaris yang berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober itu akan jadi panggung Ardito pada hari terakhir festival tentunya. Nah, dia juga bakal tampil nih bareng sederetan musisi ternama Korea Selatan. Ada termasuk ya CN Blue nomor 2 dan juga Kim Sung Kyo. Nah, kehadiran 3 musisi Indonesia di ajang bergengsi ini menunjukkan ya kalau musik Indonesia ini semakin dapat pengakuan di kancah internasional. Bukan cuma tampil tapi juga ngebawa nih identitas dan juga warna musik Indonesia di audiens yang lebih luas nih. Semoga langkah Isyana, Raisa dan juga Ardito ya nanti udah bisa membuka jalan nih buat semakin banyak musisi Indonesia tampil di panggung dunia nomor 2. Karena ketika karya diapresiasi lintas negara tuh bukan cuman prestasi pribadi aja ya, bukan prestasi dari 3 musisi itu tadi aja, tapi juga jadi kebanggaan gitu untuk musik Indonesia, untuk penikmat musik Indonesia juga nomor 2. Jadi terus dukung musisi lokal favorit kamu ya, karena karya mereka ini bisa bersaing di mana aja nomor 2. Salah satunya adalah lewat requestan kamu ya di radio-radio, terus di pokoknya di viralin nomor 2 ya. Salah satunya adalah di Pro 2 Hitlist, di Pro 2 RRI Jember dong pastinya. Nah, ini nih ngomong-ngomong soal musisi Indonesia nomor 2, aku juga mau puterin lagu dari requestan nih. Bentar nomor 2, aku bacain lagi dari ini siapa nih. Wah, gak ada namanya nomor 2, nomor doang nih di 0496 ya. Selamat pagi Kak, request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ini lagu terbarunya Sabrina ya. Terus ada juga nih, ada Kak Sarah yang request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Aku puterinnya yang terbaru aja ya, yang selesai nomor 2. Terus ada juga Kak Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Nah, langsung aja nomor 2, aku puterin lagunya Sabrina Leonor yang selesai ya. Terus ada nih, ada Kak Hamdan nih katanya mau request lagunya Katy Perry yang Watch It Burn ya. Oh, ini lagu Katy Perry terbaru juga ya. Oke deh nomor 2, silahkan ya, masih ada waktu nih nomor 2 sampai 1 jam lagi ya. Silahkan yang mau request, bakal aku bacain ini nanti, bakal puterin banyak banget dan juga bacain banyak banget nih, karena di Instagramnya Pro 2 lagi waduh ini lagi di refresh ya, langsung ceting masuk semua nomor 2 requestannya. Nah, sebelum aku bacain semuanya nomor 2, aku mau puterin lagunya Sabrina Leonor yang selesai, lagu terbaru juga. Ada Katy Perry yang lagu terbaru juga nomor 2, ada Watch It Burn spesial buat nomor 2 yang sudah request dan juga di Friday kali ini.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Thulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, gak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja gak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tunggu Pro 2, kalau timeline kamu ya lagi dipenuhi dengan cuplikan video musik, okay, berarti kamu gak sendirian Tunggu Pro 2. Soalnya kolaborasi Lato dan juga Doja Cat ini lagi rame banget dibahas. Gak cuman lagunya yang asik Tunggu Pro 2, tapi visual videonya, video musiknya ini juga sukses bikin banyak orang mandek scrollingnya Tunggu Pro 2. Karena ya emang keren banget. Video musik okay ini memang resmi dirilis kemarin ya, 21 Juli 2026, dan jadi salah satu lagu andalan di album terbaru Lato dan juga Big Mama. Yang bikin menarik adalah video ini gak pakai jalan cerita yang ribet Tunggu Pro 2. Fokusnya justru di penampilan Lato dan juga Doja Cat yang tampil super pede banget dengan outfit yang terus ganti-ganti gitu, hampir di setiap scene-nya. Vibes-nya pun keduanya ini berbeda-beda, tapi tetap kelihatan nyambung gitu. Namanya juga kolaborasi, keren banget. Jadinya pasti ya outfit match and match-nya bagus nomor 2. Ada satu adegan yang paling banyak dibahas netizen, yaitu saat Lato lagi selfie video di depan rumah nih nomor 2, terus Doja Cat muncul dengan latar beberapa orang yang lagi nyuci mobil nih. Banyak fans bilang scene ini kayak ngasih throwback ke era album Sugar Honey Ice Tea milik Lato ya. Dan begitu videonya tayang, kolom komentar nih langsung penuh pujian juga. Banyak yang bilang chemistry Lato dan juga Doja Cat ini dapet banget. Ada juga yang nyebut okay jadi salah satu kolaborasi paling keren di album Big Mamanya Lato. Nah, gak heran sih Tunggu Pro 2, karena album ini juga diisi deretan nama besar ya, seperti 21 Savage, terus Glorilla, Wizkid, sampai dengan Tiana Taylor. Dan sempat nangkring di jajaran atas chart Billboard juga Tunggu Pro 2. Nah, kalau Tunggu Pro 2 suka musik hip hop atau lagi cari lagu baru buat masuk playlist kamu nih, okay, ini okay, yennya 3 Tunggu Pro 2, jadi okay. Bisa banget dicoba ya, siapa tahu setelah nonton video musiknya malah jadi pengen replay terus nih. Kadang memang gak perlu konsep yang ribet ya Tunggu Pro 2 ya. Kalau lagunya udah enak, chemistry penyanyinya dapet gitu ya, udah nyambung, hasilnya tetap bikin orang nih susah move on Tunggu Pro 2. Kayak Tunggu Pro 2 nih yang gak bisa move on sama program Pro 2 Hitlist ya, pasti selalu diserbu untuk request dong tentunya. Ada satu nih dari Kak, siapa nih nomor doang nomor Pro 2. Oh, Kak Chael katanya. Namanya Kak Chael. Pagi menjelang siang Kak, izin request Sumpah Mati Selena Grace. Ya Kak, terima kasih banyak, semangat beraktivitas. Baik. Terus aku mau bacain di Instagramnya Pro 2 nih, ada Kak Febri, Febrinti Febi, mau request lagunya Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Thank you. Siap, baiklah ya. Terus ada selination.fm, Selena Grace Sumpah Mati katanya. Oke. Terus ada Nilai nih, ini juga request lagunya Selena Grace ya. Terus aku mau scroll lagi nih, ada Dendi, Dendi Al 66 yang juga request lagunya Selena Grace Sumpah Mati Tunggu Pro 2. Terus ada lagi RGT ACP, request Sumpah Matinya by Selena Grace. Siap. Kak Megi juga nih, Megi Zain. Hai Kak Megi, Sumpah Mati Selena Grace dong Kak. Oh hey, siap, ditunggu abis ini. Terus ada LawWR13, Walls Akhir Zaman by Roni Parulian Kak. Thank you, baiklah. Ada Kak Reizis juga mau request Sumpah Mati Selena Grace. Kak Cindy juga, oh ini Kak Cindy nanti ya. Ngantri dulu. Terus ada Huarahel 7, tolong izin request Selena Grace Sumpah Mati. Baiklah. Terus ada lagi nih, Fok

Fok Foka Pemalang katanya, request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Min, Winner Idol season 14. Thank you Min. Baiklah, bakal aku putar ya teman Pro 2 lagunya Selena Grace. Ini aku puterin lagunya Roni Parulian dulu nih yang Lost Akhir Zaman, dilanjut lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati.

ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara

0: Tidurlah dulu, Nak. Ibu nungguin air nih.
1: Biarlah aku tidak tidur, asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini, asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini, asal besok tidak lagi jahatkan.
2: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.

Masih bareng Ija Kumpul Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya. Aku mau langsung aja bacain requestan Kumpul Pro 2 deh. Takutnya nanti gak keputar dan juga gak kebaca Kumpul Pro 2 karena udah di penghujung banget. Dan juga nanti mau Jumatan ya kan. Mungkin Kumpul Pro 2 yang mau Jumatan gak sempet dengerin ya. Takutnya begitu Kumpul Pro 2. Kita langsung aja bacain requestan dari Kumpul Pro 2 nih. Aku mau bacain ini sisa dari WhatsAppnya Pro 2 nih. Ada Kak siapa nih? Ada Kak Tami. Hai Kak Tami. Halo Kak, selamat siang. Izin request Berjalan Tanpamu Nabila Takiyah. Thank you. Siap, aku puterin yang versi ini ya teman-teman. Kok versi ini judul Berjalan Tanpamu aja ya. Yang cegilnya agak diistirahatin dulu ya guys ya. Gak apa-apa, biar ini, biar ada refresh gitu teman-teman Pro 2. Terus ada juga di Instagramnya Pro 2 nih, ada Kak Kila Arifah. Hai Kak, request di ujung minggu. Mei Sahira, terima kasih, baik. Terus ada Kak Frisela, request di ujung minggu juga nih dari Mei Sahira. Ada juga Kak April.shd, siang Kak, izin request lagu Mei Sahira di ujung minggu, terima kasih, baiklah. Ada Kak Silva Maya. Hai Kak Silva, ini request di ujung minggu by Mei Sahira Kak, siap. Terus ada Kak Nabila Absari nih. Hai Kak Nabila. Ini juga selalu nih ada Kak Nabila nih, gak pernah ketinggalan. Yeay, request lagu di ujung minggu Mei Sahira Kakak, terima kasih katanya. Baiklah, terus ada Kak Tania Shika juga nih di ujung minggu by Mei Sahira. Kak Izaya Adis, request di ujung minggu Mei Sahira juga. Ada Kak Zara Baila 5. Zara Baila satunya kemana nih? Katanya request di ujung minggu Mei Sahira, baiklah. Terus ada Kak Aprianti Syahid juga. Ini sama ya akunya sama Kak Apri SHD tadi kayaknya. Karena namanya juga hampir mirip nih. Terus siang Kak, izin request di ujung minggu Mei Sahira, terima kasih sebelumnya, baik. Terus ada Kak Mawarika. Hai Kak, request dong di ujung minggu Mei Sahira, makasih, siap. Terus ada Kak Tata Mahar nih, request lagu cegil dari Nabila Takiyah. Aku yang cegilnya diistirahatin dulu ya Kak ya, mau puterin lagunya Berjalan Tanpamu yang Nabila Takiyah juga kok, santai. Ada Kak Regeta Ragata ACP, request tadi udah ya, sumpah matinya udah aku puterin ya. Terus ada Kak Cika Ismarani. Halo Kak Irza, request di ujung minggu Mei Sahira Kak, sehat selalu, baik. Hai Kak Cika, sehat selalu juga ya Kak Cika. Baik, nanti setelah ini aku puterin ya. Terus ada Kak Kirana Dewi. Hai Kak Kirana. Halo Kak, request dong di ujung minggu Mei Sahira. Baiklah. Terus ada Kak Hasiska Hashim di ujung minggu Mei Sahira katanya. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ada Kak Cindy Novita. Request di ujung minggu Mei Sahira Kakak. Makasih. Baik. Terus ada Kak Dia Afsha yang lagunya Mei Sahira di ujung minggu dong Kak. Siap. Kak Adi Bahusna juga Mei Sahira di ujung minggu, baiklah. Terus ada juga Kak Mornik di ujung minggu Mei Sahira dong Kak. Semangat siarannya ya Kak, amin. Semangat juga kamu menjalani hari Jumat ya. Terus ada nih, ada at part of it nih, Bayangan Cinta Yang Lalu by Kim dan juga Nabila Takiyah ya Kak, thank you. Nabila Takiyah yang Berjalan Tanpamu ya, nanti aku puterin nih ya Kak ya. Terus ada Kak Shadia Ajura 09. Halo Kak, mau di ujung rindu lagi di ujung minggu Mei Sahira, thanks Kak. Baiklah, Kak Gebi Gartiana request di ujung minggu Mei Sahira juga nih. Terus Kak Diva Zaya Mei Sahira di ujung minggu juga. Ada Kak Sati Lame yang di ujung minggu, yang request di ujung minggu tentunya. Ada Kak Nana Afras juga yang request di ujung minggu. Terus Kak Rifka Aurel juga request di ujung minggu. Kak Arahdan, hai Kak Arahdan, kui request cegil by Nabila Takiyah Kak Ija, makasih. Wah, aku mau puterinnya yang Berjalan Tanpamu ya, karena yang di request pertama itu Berjalan Tanpamu, biar cegilnya istirahat ya, biar gak cegil-cegil terus. Terus ada Kak Nasgor ST. Wow, jadi lapar nih. Request Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Udah aku puterin ya Kak ya, yang Roni Parulian lagunya Walls Akhir Zaman, barusan banget. Terus ada Kak Yumi Shello, siang Kak, izin request lagu di ujung minggu Mei Sahira, terima kasih, have a nice day. Baik.
Ini aku refresh sekali lagi deh. Oh, udah teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah request nih di Pro 2 Hitlist ya tentunya. Dan kamu masih bisa request teman Pro 2 di setiap hari di Pro 2 Hitlist pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Iza masih bakal temenin kok, enggak cuma sampai pukul 12 siang aja teman Pro 2. Aku bakal temenin kamu sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat toh. Kurang cinta apa aku sama kamu, selalu setia menemani kamu teman Pro 2. Seperti lagu ini ya, meskipun di ujung minggu, seperti hari ini juga di ujung, gak ujung-ujung banget sih teman Pro 2, aku mau puterin lagunya Mezahira di ujung minggu, terus dilanjut lagunya Nabila Takiyah Berjalan Tanpamu. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat hari Jumat, yang mau Jumatan silahkan teman Pro 2, dan yang mau istirahat cari makan-makan di siang hari ini juga boleh, masih ija temenin pokoknya.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan.

kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaanmu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
1: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief, assassin,
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Ada lagunya Nabila Takiyah nomor Pro 2 ya, yang berjudul Berjalan Tanpamu. Karena cegilnya terlalu sering diputer ya, tapi gak apa-apa nomor Pro 2. Cuman tadi ada yang request Berjalan Tanpamu terlebih dahulu nih. Jadi aku puterin yang Berjalan Tanpamu aja. Cegilnya istirahat dulu nomor Pro 2. Nah ternyata Pro 2 Hitlist harus berakhir nih nomor Pro 2 ya, mohon maaf ya. Kan udah aku puterin semua nomor Pro 2 ya. Jangan sampai kamu kelewatan untuk request lagi tentunya di hari berikutnya nomor Pro 2. Pokoknya setiap hari deh. Ini ada Kak Kiki Saputra nih terakhir nih. Pagi Min, request lagunya Sumpah Mati Selena Grace ya Min. Terima kasih Min, udah aku puterin ya Selena Grace tadi di pertengahan Pro 2 Hitlist ya. Makanya kamu selalu dong dengerin dari awal sampai akhir ija siaran nomor Pro 2, pastinya bakal diputerin dan juga dibacain. Kamu kelewat kan, besok-besok jangan diulangi ya. Harus stay tune dari awal sampai akhir nomor Pro 2. Karena ya itu tadi, karena saking banyaknya nomor Pro 2 yang request, akhirnya harus antri gitu. Siapa yang dulu request ya diputerin dulu nomor Pro 2. Nah terakhir ya, aku mau puterin lagunya di ujung minggu karena tadi kepotong nomor Pro 2 I Make It Up To You ya. Mohon maaf karena kepotong azan tadi nomor Pro 2, jadi sempet tertunda nih. Aku langsung aja nomor Pro 2 ya. Aku mau ini, jangan kemana-mana nomor Pro 2. Aku masih nemenin kamu di santai siang ya. Interval pertama ada Muda Kreatif, interval kedua ada juga Spot Corner nomor Pro 2, dan terakhir ada Showbiz, di mana aku bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan nih. Jadi tetap stay tune aja ya, biar makan siang kamu makin nikmat di Jumat ini. Terus hari Jumat kamu juga makin Friday nomor Pro 2. Last Friday night, bukan Ija yang nyanyi ya. Nanti biar Katy Perry yang nyanyi. Jadi jangan kemana-mana nomor Pro 2, tetap di sini aja bareng Ija sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kamu juga bisa request setiap hari di Pro 2 Hitlist tiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan teman-teman penyiar lainnya tentunya. Nah aku ini tadi ya, Les song nomor Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini ada Mesa Hira di ujung minggu.

Asik, rahasia katanya nomor 2. Ada satu lagu dari Ran nih yang rahasia hashtag 2. Gak tahu duanya apa nih. Ada rahasia-rahasia yang lain mungkin nomor 2. Nah, kalau kali ini nomor 2 kita masuk ke interval ketiga ya. Tapi pertama juga di santai siang nomor 2. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Sekarang adalah interval pertama di santai siang di mana aku bakal ngebahas nih UMKM, terus ada ekonomi bisnis, ekonomi kreatif juga nomor 2. Ada ini aku udah siapin juga sih sebenarnya nomor 2, ada UMKM dari area Tapal Kuda nih nomor 2. Langsung aja deh. Ini ada kalau ngomongin itu nomor 2 tusuk sate ya. Mungkin yang langsung kepikiran cuman alat buat nusuk dagingnya. Kita mungkin pasti yang hari ini kepikirannya ya satenya aja ya kan. Tapi enggak pernah memberikan

spotlight tentang tusuk satenya, Mang Prodo. Padahal di balik benda sederhana itu ya, ada cerita perjuangan yang gak kalah menarik. Bahkan buat sebagian orang nih, usaha bikin tusuk sate ini bisa jadi sumber penghasilan yang terus menghidupi keluarga loh, Mang Prodo. Jangan salah ya. Cerita ini datang dari Dusun Kerajaan, Desa Tegal Bangsri, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Di sana Pak Jamsari ya masih setia menjalankan usaha rumahan membuat tusuk sate, Mang Prodo. Kelihatannya memang simpel banget, tapi permintaan tusuk sate ini tetap ada karena memang dibutuhkan terus oleh pedagang kuliner, enggak cuma di Idul Adha doang kan, Mang Prodo. Ini para pedagang sate-sate yang biasa menjajakan setiap hari juga butuh dong. Masa enggak ada tusukannya, Mang Prodo? Jadinya malah lain ya, jadi oseng nanti, oseng daging, Mang Prodo, bukan tusuk sate, bukan sate ya. Nah, belum lama ini usaha Pak Jamsari ini didatangi oleh Babinsa Tegal Bangsri ya, yaitu Sertu Mujahidin, Mang Prodo. Lewat kegiatan komunikasi sosial, mereka nih ngobrol santai soal proses produksi, terus bahan baku juga, sampai dengan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Nah, menurut Sertu Mujahidin, usaha kecil yang kayak gini gak bisa dipandang sebelah mata aja, Mang Prodo. Justru UMKM ini punya peran penting buat bikin roda ekonomi desa tetap muter. Makanya pelaku usaha perlu dong terus didukung dan juga makin semangat gitu, Mang Prodo. Terus berinovasi dan kualitas produknya tetap terjaga. Buat Pak Jamsari sendiri nih, kunjungan itu bukan cuman sekedar silaturahmi ya, dan ia juga ngerasa nih usahanya dihargai juga dan jadi makin termotivasi buat terus berkembang nih. Kadang yang kelihatannya sederhana ya, Mang Prodo ya, justru punya dampak yang besar. Dari sebatang tusuk sate ada rezeki yang mengalir, ada keluarga yang bertahan ya, bahkan ada ekonomi desa yang ikut bergerak juga. Jadi jangan pernah meremehkan usaha kecil, Mang Prodo, karena siapa tahu produk yang sering kita anggap biasa ternyata adalah hasil kerja keras yang luar biasa. Dukung terus UMKM lokal ya, karena kalau mereka maju, daerah kita juga ikut maju. Contohnya adalah kita jajan nomor 2 di pedagang kaki 5, terus di warung-warung kecil nomor 2, itu juga merupakan salah satu langkah kita untuk selalu menggerakkan perekonomian di daerah kita masing-masing, nomor 2. Yuk, jangan lupa jajan, apalagi udah jam makan siang nih.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Dapat nih. Dapat nih.
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
1: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
2: Lumayan lagi jadi sapasang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Selanjutnya kabar baik nih, sektor pertanian di Jember nomor 2 setelah beberapa waktu berjibaku ya menghadapi serangan hama. Sekarang para petani lagi menikmati momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panen raya nomor 2. Kabar baiknya lagi, hasil panen tahun ini disebut cukup memuaskan ya. Salah satu petani dari desa Karangduren, Kecamatan Balung, Bapak Kuseno, ini bilang kalau musim panen kali ini berjalan lancar meski sebelumnya sempat diserang hama seperti wereng, tikus dan juga burung. Para petani berhasil mengendalikan serangan tersebut sehingga hasil panennya tetap bagus nih. Dan di musim tanam kali ini petani di Jember banyak menanam varietas unggulan seperti padi 32, Mapan 05 dan juga Cibatu. Hasilnya pun dinilai berkualitas, jadi kerja keras para petani selama berbulan-bulan akhirnya terbayarkan Produa ya. Soal harga gabah yang dijual dalam kondisi kering sawah atau KS ini saat ini berada di kisaran 7.500 sampai dengan 8.000 ya per kilogram. Dan para petani tentu berharap harga ini tetap stabil selama panen raya berlangsung supaya hasil panen yang melimpah juga sebanding dengan pendapatan yang mereka terima. Karena buat petani sendiri yang memproduksi ya, panen yang bagus aja belum cukup. Harga jual yang stabil juga jadi faktor penting ya supaya mereka tetap semangat menanam di musim berikutnya. Namun Produa, semoga panen raya tahun ini benar-benar membawa berkah ya, bukan cuma buat para petani aja, tapi juga buat kita semua lewat stok beras yang tetap aman dan juga harga pangan yang lebih stabil. Dan jangan lupa, setiap butir nasi yang kita makan hari ini ada kerja keras para petani yang luar biasa di baliknya, Tung Produa. Jadi yuk makin menghargai hasil pertanian lokal nih, apalagi ada di beberapa ada beberapa daerah ya di Jember juga lagi musim panen buah tuh Pro 2. Kemarin tuh aku lihat ada yang panen melon, terus semangka juga. Jadi sampai di pinggir jalan tuh kayak diobral gitu tuh Pro 2. Jadi 10.000 dapat berapa butir gitu. Nah, mungkin itu juga ya hasil panen yang enggak tahu yang harganya memang dijual murah teman Pro 2 atau gimana ya. Jadi kita sebagai warga yang Pro 2 apalagi buah tuh penting banget, dan ada beberapa buah yang lagi mahal-mahalnya Tung Pro 2. Nah, mumpung musim ya kan, kita beli aja buah-buah itu agar menjaga vitalitas asik, menjaga kesehatan tubuh nih Tung Pro 2 lewat buah-buah itu. Kalau kamu mau beli silahkan dilarisin Tung Pro 2-nya itu lagi seperti yang aku sampaikan di awal tadi Tung Pro 2. Karena kita iya penggerak perekonomian di daerah kita masing-masing. Jadi jangan lupa jajan.

0: si paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

02, kalau tadi aku udah ngasih informasi seputar bisnis dan juga UMKM ya di wilayah Tapal Kuda, di Jember, di Lumajang, Lumpro 2. Dan saat lagi nanti pukul 1 tepat Lumpro 2 kita beralih ke interval kedua di Santai Siang, yaitu tentang olahraga Lumpro 2 di Sport Zone nih. Aku bakal ngasih updatean terbaru olahraga-olahraga di dalam dan juga luar negeri, tentunya khusus spesial buat Lumpro 2 yang lagi dengerin nih, entah lagi dengerin di radio konvensional ataupun di streaming Lumpro 2. Karena streamingnya Pro 2 ataupun RRI seluruh Indonesia nih gampang banget Lumpro 2, cuman lewat aplikasi, lewat handphone aja ya. Itu bisa di-download di App Store dan juga Play Store Lumpro 2, namanya RRI Digital. Di situ udah benefitnya banyak banget Lumpro 2. Bisa request lagu favorit kamu dengan mudah dan gampang banget. Terus juga bisa muterin lagu-lagu, ya pastinya dong. Bisa bikin playlist, terus juga bisa menyimak ya Lumpro 2. Itu podcast yang seru-seru banget, insightful banget ya, bikin wawasan kamu bertambah lebih luas tentunya. Terus kamu juga bisa berinteraksi dengan penyiar favorit kamu, karena di situ udah ini ya terhubung dengan sosial media para penyiar favorit kamu juga. Terus ada rri.co.id di mana kamu bisa membaca berita terkini, ter-up-to-date ya. Ada politik, ekonomi, bisnis, hiburan, wisata, kuliner. Pokoknya komplit Lumpro 2 di rri.co.id. Dan yang terpenting adalah Lumpro 2 kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia ya, dimanapun dan kapanpun. Kamu juga bisa dengerin di luar negeri Lumpro 2 tuh, keren banget kan. Dan bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5. Komplit banget. Tapi kamu harus dengerin Pro 2 RRI Jember dong. Nah selain itu memang Pro 2 aplikasi RRI Digital ini gratis ya, 0 rupiah tanpa dipungut biaya apapun. Beda sama aplikasi lainnya yang harus berlangganan, merogoh kocek kamu, apalagi akhir bulan kayak gini yang Lumpro 2 harus irit-irit ya. Mending cari yang gratis kalian, yaitu RRI Digital. Yuk sekarang kita download RRI Digital bareng-bareng nih Lumpro 2. Sudah tersedia di App Store dan juga Play Store.

pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak, karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya, berpihak ya ke Max Verstappen nomor 2. Pembalap Red Bull ini belum kehilangan rasa percaya diri jelang seri Grand Prix Hungaria. Verstappen yakin timnya mulai menemukan performa terbaik dan siap menjaga momentum sebelum F1 memasuki jeda musim. Nah, beberapa balapan terakhir ya memang jadi angin segar buat Red Bull setelah membawa paket pembaruan di seri Austria. Performa mobil RB22 mulai kehilangan kelihatan, maksudnya makin kompetitif gitu. Nah, hasilnya Verstappen ini sukses naik podium di Austria dan juga Belgia nomor 2. Sebenarnya peluang podium di Silverstone juga sempat terbuka sih, sayangnya masalah teknis di bagian sayap belakang bikin kesempatan itu melayang. Dan kabar baiknya komponen yang bermasalah sudah diganti, jadi diharapkan gak terulang lagi. Nah, akhir pekan ini Verstappen bakal turun di sirkuit Hungaroring nomor 2, meski belum bisa memastikan apakah Red Bull benar-benar jadi penantang terkuat nih, tapi Verstappen juga optimis kok. Verstappen bilang targetnya sekarang adalah menjaga tren positif yang mulai terlihat dalam beberapa seri terakhir. Dan menurutnya tentunya awal musim memang gak berjalan sesuai rencana, tapi perkembangan mobil Red Bull terus mengarah ke jalur yang lebih baik. Dan di sisi lain, tim prinsipal Red Bull, Lawrence Mekis, ini juga ikut buka suara soal rumor masa depan Verstappen yang belakangan ramai juga dibahas nomor 2. Mekis menegaskan fokus tim saat ini cuma satu, yaitu bikin mobil semakin kompetitif agar Red Bull terus bisa bersaing memperebutkan kemenangan. Dan musim ini memang belum jadi musim yang mudah ya buat Max Verstappen nomor 2, tapi di Formula 1 perkembangan mobil ini bisa mengubah segalanya hanya dalam beberapa seri aja. Jadi menarik ditunggu apakah Hungaria bakal jadi titik balik Red Bull atau justru tim lain nih yang kembali mendominasi nomor 2. Yang jelas persaingan F1 musim ini masih jauh dari kata selesai dan juga kompetitif banget nomor 2. Kita nggak bisa ya memprediksi ini akan menang di pole ini terus di sesi ini terus, enggak nomor 2, karena tiba-tiba siapa gitu yang menang tuh enggak bisa diprediksi dengan tetap gitu. Jadi surprise banget dan patut untuk diikuti terus sih F1 ini.

0: gerobak sodor. Nah, kalau permainan yang satu ini butuh tenaga dan juga kerja tim. Gerobak sodor ngajarin kita buat kompak dan cepat ambil keputusan. Satu langkah salah bisa langsung kena lawan. Permainan ini cocok banget nih buat melatih ketangkasan dan juga kekompakan bareng teman.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Hey, kabar terbaru datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nomor 2 Jonathan Christie atau yang akrab disapa maksudnya Jojo berhasil melaju ke babak perempatan final China Open 2026 dan meski sempat kehilangan game pertama Jojo ini sukses bangkit dan juga membalikan keadaan di nomor 2. Bermain di Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok, Jojo menghadapi wakil Singapura yaitu Loh Ken Yeo. Sempat kalah di game pertama dengan skor 12-21. Jojo langsung mengubah strategi dan juga tampil jauh lebih agresif dan hasilnya game kedua berhasil diamankan dengan skor telak 21-6 lalu ditutup dengan kemenangan 21-13 di game penutupan. Pertandingan berlangsung sekitar 52 menit dan juga kemenangan ini juga memperpanjang rekor positif Jojo menjadi 10 kemenangan atas Loh Ken Yeo nomor 2. Usai pertandingan Jojo mengaku kondisi lapangan cukup menantang ya buat kedua pemain karena itu game pertama ia manfaatkan buat membaca karakter lapangan sekaligus mencari strategi yang paling pas. Menurut Jojo sendiri setelah tahu bagaimana kondisi lapangan dia langsung berani nih main lebih menyerang sejak awal game berikutnya dan strategi itu ternyata berhasil gitu Pro 2 membuat permainan jauh lebih nyaman. Menariknya lagi Jojo bilang targetnya di China Open ini kali ini bukan cuman soal hasil tapi juga pengen mengembalikan rasa nyaman saat bertanding dan dia pengen menikmati permainannya tampil lebih tenang dan juga lebih berani mengambil keputusan dan juga perlahan kembali ke performa terbaiknya. Jadi nomor 2 kemenangan ini jadi sinyal positif ya buat Jonathan Christie, semoga tren apiknya ini terus berlanjut sampai babak-babak berikutnya dan juga bisa bawa pulang hasil terbaik dari China Open 2026 nomor 2. Yuk kita kasih dukungan ya buat para atlet Indonesia yang lagi berjuang mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Ini banyak banget nomor 2 atlet bulu tangkis ya memang lagi berlaga di China Open 2026 nih. Jadi kita kasih support yang bagus nomor 2, doa-doanya buat mereka biar kembali ke Indonesia dengan penuh kebahagiaan dan juga kemenangan untuk kita semua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kali ini ada kabar membanggakan datang dari sepak bola putri Indonesia. Garuda Pertiwi berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026 dengan cara yang meyakinkan nih Tom Pro 2. Nggak tanggung-tanggung Indonesia menang telak 5-0 atas Laos di partai final nih. Di laga final ini timnas putri Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan dan permainan rapi banget. Kerjasamanya solid Tom Pro 2 dan juga penyelesaian akhir yang efektif bikin Laos kesulitan mengembangkan permainan gitu. Hasil akhirnya Indonesia menang meyakinkan dengan skor 5-0 dan sukses mempertahankan gelar juara yang sebelumnya juga diraih pada tahun 2024. Pelatih Satoru Mochizuki mengaku bangga dengan perjuangan seluruh pemain. Menurutnya gelar ini bukan hasil kerja satu atau dua orang aja, tapi sebuah hasil dari kerja keras tim dan juga dukungan semua official yang terus bekerja di balik layar. Satoru juga menyampaikan terima kasih buat para supporter Indonesia yang terus memberikan dukungan selama turnamen berlangsung. Katanya semangat dari para pendukung ini jadi tambahan energi ya buat para pemain di setiap pertandingan. Meski sudah kembali mengangkat trofi Tom Pro 2, Satoru menegaskan timnya nih belum mau cepat puas ya. Fokus berikutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi AFF Women's Championship 2027 dengan performa yang lebih baik lagi. Apresiasi juga datang nih dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menilai gelar juara beruntun ini menjadi bukti kalau sepak bola putri Indonesia terus berkembang dan juga pembinaannya mulai menunjukkan hasil yang positif Tom Pro 2. Semoga juga ada laga lokalnya ya Tom Pro 2 ya, gak cuman pas championship di berbagai negara, tapi punya laga sendiri di dalam negeri juga untuk putri-putri Indonesia yang memang ini udah hebat banget Tom Pro 2 untuk sepak bolanya ini berkembangnya luar biasa ya. Kalau dari dulu kita sempat terpuruk ya, sekarang sepak bola putri Indonesia makin baik Tom Pro 2 perkembangannya. Nah, di pasti dengan laga nasional pastinya bakal jauh lebih baik ya, biar termaintain gitu bakat-bakat putri-putri Indonesia dalam bidang sepak bola ini Tom Pro 2. Nah, mempertahankan gelar itu seringkali lebih sulit memang daripada merebutnya Tom Pro 2, tapi Garuda Putri Pertiwi ya berhasil membuktikan kalau mereka ini layak jadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Selamat buat timnas putri Indonesia. Semoga prestasi ini jadi motivasi juga ya untuk terus terbang lebih tinggi dan juga membawa nama Indonesia bersinar di level Asia bahkan dunia Tom Pro 2. Amin.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Sport Zone kali ini udah aku kasih informasi olahraga nomor 2 dari dalam dan juga luar negeri. Kita bakal move nih ke interval terakhir nomor 2 tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di sini aja ya nomor 2, bakal ada showbiz di mana aku bakal ngasih informasi tentang apa tuh kresek-kresek. Aku bakal ngasih informasi seputar hiburan nomor 2. Mungkin ada updatean film terbaru, musik terbaru, atau bahkan ada festival-festival seru yang bakal kita bahas nih. Apalagi hari ini hari pertama Jember Fashion Carnival nomor 2, tentunya sangat hingar-bingar dengan segala fashionnya nomor 2, fashion show-nya. Kalau hari ini kayaknya khusus anak-anak dan juga pet ya nomor 2, atau ini ya, peliharaan ya. Nah, bisa ditonton nih nomor 2. Pastinya tetap dong masih sama Pro 2 dengerinnya. Matanya lihat JFC ya, kupingnya dengerin Pro 2 RRI Jember teman Pro 2. Stay tune aja ya teman Pro 2 sampai nanti, pokoknya sampai jam 12 malam, tapi beda penyiar dong. Ijak sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat teman Pro 2.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor dua, kalau biasanya film keluarga tuh identik dengan cerita yang bikin hati tuh terasa kayak hangat gitu tuh nomor dua ya. Bukan cuman bakso aja yang bikin hangat nomor dua. Ada satu film Indonesia yang siap hadir dengan pesan yang gak cuman menyentuh tapi juga ngasih sudut pandang baru. Judulnya adalah Istimewa nomor dua. Film yang mengangkat kisah anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama ini. Dan kabar baiknya film ini bakal tayang di bioskop mulai 17 September 2026. Disutradarai oleh Ruben Adrian, Istimewa bercerita tentang sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka yaitu Pak Mahendra. Suatu hari Pak Mahendra nih yang selama ini mereka anggap seperti ayah tiba-tiba menghilang nih nomor 2. Bukannya pasrah, anak-anak ini justru memutuskan untuk berangkat mencari sosok yang sangat berarti dalam hidup mereka. Nah, dari situlah petualangan itu dimulai. Mereka menghadapi berbagai tantangan tapi di saat yang sama juga belajar tentang arti keluarga, persahabatan, keberanian dan juga saling menerima nih. Yang bikin film ini kerasa spesial nomor 2. Anak-anak disabilitas ini gak cuma hadir sebagai pelengkap cerita. Mereka justru jadi karakter utama yang punya mimpi, keberanian, dan juga cara pandang masing-masing. Sutradara Ruben Adrian ini mengatakan cerita dalam film ini terinspirasi dari kisah nyata yang ia dengar langsung dari teman-teman penyandang disabilitas. Lewat film ini, ia ingin mengajak penonton melihat ya bahwa keluarga ini gak selalu soal hubungan darah nomor 2, tapi juga tentang orang-orang yang memilih untuk tetap ada dan juga saling menerima satu sama lain. Hal senada juga disampaikan oleh aktor Matias Muchus yang memerankan Pak Mahendra nih. Menurutnya keluarga adalah tentang siapa yang mau menjaga, menerima dan juga hadir ketika kita saling membutuhkan. Nah, nomor 2 Istimewa ini bukan cuman menawarkan cerita yang hangat juga ya, tapi juga mengajak kita melihat bahwa setiap orang ini punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan juga berkarya. Jadi kalau nanti film ini tayang di bioskop nomor 2, siapa tahu ini bisa jadi salah satu tontonan ya yang gak cuman menghibur tapi juga bikin kita pulang dengan sudut pandang yang baru nih. Apalagi filmnya bagus banget nomor 2, ada adventure-nya, ada keluarganya, ada pertemanan, persahabatan, semuanya nomor 2. Jadi komplit, paket komplit ini patut banget ditunggu sih nomor 2, tapi masih agak lumayan lama ya. Harus bersabar sampai dengan 17 September 2026.

0: mau dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuatku mabuk
1: kepayang. Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

buat Om Pro 2 yang suka drama atau film Korea bertema aksi atau sejarah nih, Om Pro 2 ada proyek baru yang layak masuk daftar tunggu. Ini harus banget sih Om Pro 2, apalagi yang main adalah salah satu aktris favorit aku, yaitu Go Yeon Jang. Om Pro 2 dipastikan bakal jadi pemeran utama di film terbaru berjudul Nambo yang siap menghadirkan aksi laga dengan latar era dinasti Joseon. Om Pro 2, wah, Go Yeon Jang cuy lagi main aksi nih Om Pro 2. Kalau kemarin kan sempat ya di apa sih yang kemarin jadi Naksu itu Om Pro 2. Nah sekarang beneran nih, kalau kemarin cuma secuplikan doang, kali ini Go Yeon Jang memang bener-bener full kayaknya Om Pro 2. Kita tunggu aja deh. Dan film produksi Hive Media Corp ini bakal membawa penonton ke masa awal dinasti Joseon nih. Ceritanya mengikuti perjalanan 9 pejuang yang mendapat misi berbahaya untuk menyelamatkan para tawanan di Pulau Tsushima setelah mereka diculik oleh bajak laut Jepang. Nah di film ini Go Yeon Jang memerankan karakter Aeryong, sosok perempuan tangguh yang hidupnya berubah setelah keluarganya menjadi korban serangan bajak laut. Dan saat adik kandungnya ikut diculik, Aeryong nih memilih turun langsung ya ke medan pertempuran demi menyelamatkan. Jadi bukan sekedar film penuh adegan laga, Nambul nih juga bakal menyuguhkan cerita tentang keberanian, pengorbanan dan juga perjuangan demi keluarga. Nah buat yang udah ngikutin perjalanan karir Go Yeon Jang, Om Pro 2 ini juga jadi tantangan baru ya, karena dia tuh tampil dengan karakter yang lebih kuat, penuh aksi dan juga emosional dibanding proyek-proyek sebelumnya. Kayak kemarin This Love Can Be Translated itu, Om Pro 2 itu kan drama banget kan, dan dia jadi ciwi-ciwi centil cegil gitu. Sekarang kita balik ke era Naksu lagi kayaknya ya, bakal seperti itu deh Om Pro 2. Jadi saat ini ya Nambul ini masih dalam tahap pra-produksi dan juga dijadwalkan mulai syuting pada paruh kedua tahun 2026. Nah emang ini sih Om Pro 2, ada foto yang rilis ya, itu bener atau enggaknya ya itu belum ini tuh Bro, belum valid juga ya. Tapi di foto itu ada beberapa orang, memang karakter utamanya Om Pro 2. Nah ada sosok cewek nih. Nah cewek ini agak ada dua kemungkinan juga. Yang satu bawa bow arrow, apa sih namanya, panahan tuh Om Pro 2. Yang satu pakai apa namanya, tombak tuh Om Pro 2. Nah Go Yeon Jang nih nanti alat perangnya apa nih Om Pro 2? Apakah pakai panahan atau pakai tombak nih? Wih, gak sabar karena dari belakang Om Pro 2 gak kelihatan mukanya ya, foto itu ya. Jadi kita tunggu aja deh Om Pro 2, karena tren film Korea ini memang gak cuma soal romance atau thriller aja ya. Belakangan ini genre aksi berlatar sejarah juga makin banyak diminati karena berhasil ya menggabungkan cerita yang kuat dan juga visualnya gak kalah keren. Nah buat kamu yang fans sama Go Yeon Jang, Om Pro 2 sepertinya Nambul nih wajib masuk daftar tontonan yang paling ditunggu ya, sambil kita nunggu Moving part 2 Nah ini kayaknya juga bakal lama Om Pro 2. Moving tuh kayaknya baru on air tahun 2028 ya. Wah, lama banget. Nah ini Nambul juga baru mau syuting. Wah, aduh, gak bisa kayaknya kalau fansnya Go Yeon Jang ini nunggu lama-lama Om Pro 2, karena udah kangen kayaknya. Padahal tahun kemarin ya, awal tahun ini juga disuguhi sama Can This Love Be Translated Om Pro 2, tapi masih kurang. Masa setahun sekali sih Go Yeon Jang kamu munculnya tiap hari dong.

0: sensasi keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Bibir, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wah, santai siang harus berakhir nomor 2 ya, karena sudah di penghujung banget nih. Aku udah ngasih informasi tadi juga di interval pertama santai siang ya, ada ekonomi kreatif juga, aku udah kasih UMKM dan segala macamnya. Terus di interval kedua aku kasih informasi seputar olahraga, dan terakhir interval terakhir ini ya tentang hiburan yang nomor 2 ada Goyonjang, terus ada juga film-film terbaru di Indonesia juga nomor 2. Dan aku mau ucapin terima kasih ke teman Pro 2 yang sudah setia ya menemaniku, dan juga aku sudah menemanimu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya, dari Pro 2 Hitly sampai dengan santai siang di interval terakhir ini Long Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, saat lagi kamu bakal bergabung ya di sore ceria Long Pro 2 bareng Dita Aulia dan juga Vita Karina, yang nanti ya ada gestar Long Pro 2 spesial banget, apalagi ini lagi musim festival, ada Jember Fashion Carnival Long Pro 2. Nah, dipantengin aja Long Pro 2 bakal ada siapa sih bintang tamunya. Nah, tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija signing out dulu Long Pro 2. Bye bye. Ija bakal nemenin kamu di jam yang sama besok pokoknya. Jangan sampai kelewatan request ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar momen jet tempur Amerika Serikat terbang terlalu rendah dekati pengunjung pantai. Kementrans dukung program cek kesehatan gratis sebagai prioritas presiden. Pemkap Jember siapkan solusi jangka panjang atasi krisis air bersih di Pakusari. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat dari Squadron Blue Angels diduga melakukan kesalahan manuver penerbangan dengan terbang terlalu rendah dekat pengunjung di pantai Pensacola, Florida. Tepatnya pada hari Rabu waktu lalu, jet tempur itu diduga tengah menggelar latihan terbang menjelang Pensacola Beach Air Show yang tentunya nanti akan digelar tepat pada hari Kamis ataupun Jumat pekan hari ini. Dalam aksi latihannya tersebut, pilot disebut terbang terlalu rendah hingga membuat kursi dan payung di pantai berterbangan. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG. Tentunya untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, program CKG dinilai harus terus didorong oleh semua kementerian dan lembaga, mengingat bahwa merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi atau Wamentrans, Viva Yoga Mouladi, menyebutkan bahwa pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementrans tepat pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juli 2026 kemarin merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Kecamatan Pakusari. Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil serap aspirasi masyarakat dalam program Bunga Desaku. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau hanya menjadi solusi sementara. Pemerintah daerah kini juga menyiapkan pemetaan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan secara berkelanjutan. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada.
1: Yeay, selamat sore. Yo, ini agak berbeda ya sorenya.
0: Berubah ya,
1: ya.
0: Kalau biasanya cewek-cowok, sekarang cewek-cewek.
1: Biasanya agak tebel suaranya ya.
0: Iya, sekarang lembut-lembut ya.
1: Lemah-lembut sekarang teman Pro 2. Nemenin kamu di sore hari ini, di hari Jumat. Waduh, Jumat sore itu sudah vibes-nya liburan.
0: Liburan, karena ya ingetnya udah deket sama hari Sabtu sama Minggu ya, Di.
1: Sudah mendekati weekend ya. Ini pasti nanti pulang, gak pulang ke rumah.
0: Iya, tapi nonton JFC. Karena tadi tuh aku sempet lewat ya, Dit, di jalanan pusat kota ya, kayak di sekitaran Jalan Kaliwates, Jalan Gajah Mada. Itu gimana? Udah mulai rame banget, udah orang-orang banget jualan gitu, udah mulai
1: jam berapa
0: prepare.
1: Tuh?
0: Itu tadi sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 gitu. Karena memang kebetulan tadi aku sempat mampir di salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota gitu. Dan tapi, emang udah rame.
1: Iya, tapi kalau kamu melintas di jam sekarang ya gak bisa. Udah ditutup.
0: Udah ditutup. Karena tadi aku pun udah keluar dari rumah sakit itu dan keluar di jalan raya itu udah macet. Kemudian sudah persiapan mau penutupan jalan.
1: Mau ditutup ya. Kalau sekarang sudah, sepertinya sudah mulai ya untuk acara yang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sebentar lagi pulang kerja, pulang beraktivitas, menikmati tontonan sambil dengerin kita, wah, multi talent ya.
0: Mantep banget. Apalagi menikmati perjalanan teman Pro 2 yang mungkin lewat sana gak bisa,
1: muter dulu deh.
0: Jadi lebih lama di mobil, lebih lama juga nikmatin musik-musiknya Pro 2 sambil dengerin kita berdua.
1: Betul.
0: Ya, Dit. Karena pastinya di sore hari ini kita di program acara apa, Dita?
1: Sore ceria untuk interval pertama, apa kak?
0: Apa yo, Cloud?
1: Cerita
0: lokal
1: unik terupdate sama Pro 2. Jadi kita bakal update untuk kota Jember. Ini lagi ada apa selain ada JFC mungkin. Kita bakal update ya teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di Lapas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Prediwa, siapa ya di sini dari beberapa dari kamu yang mungkin bilang kalau sampah itu cuman sekedar limbah aja?
1: Oh, tentu gak bisa ya. Karena ternyata teman Produa, limbah bukan sembarang limbah ya. Apalagi
0: cakep. Bukan mau pantun ya.
1: Bukan. Limbah bukan sembarang limbah, cakep. Tapi limbah apa?
0: Bukan
1: buat pantun ya teman Produa. Tapi memang kalau kita ngebahas soal sampah, benar kata Dita tadi, gitu ya. Bukan hanya menjadi limbah sembarangan aja. Ini ada salah satu informasi terbaru ya yang memang sudah dilansir dari salah satu media, lamannya media, bahwa para siswa di sekolah SMP 1 Pakusari atau SMPN 1 Pakusari Jember nih, ini para siswanya di sekolah ini justru bisa rutin mengelola sampah dari sampah organik seperti ada daun kering, ada sisa sayuran, kulit buah, sekam padi, pokoknya yang organik-organik ya teman Produa, itu bisa jadi pupuk ya, kalau popok jangan.
0: Jadi pupuk kompos ya,
1: kalau popok gatelan nanti.
0: Sudah beda produk itu ibu.
1: Iya, beda U sama O, tapi maknanya jauh banget.
0: Jauh, teman Produa. Jadi teman Produa, semua bahan itu ya dicampur lalu difermentasikan selama sekitar 2 minggu sampai 1 bulan hingga siap digunakan teman Produa.
1: Betul, fermentasinya cuma 2 minggu aja ya. Jangan lama-lama ya teman-teman.
0: Jangan sampai 1 tahun ya.
1: Jangan.
0: Hilang itu nanti sudah.
1: Hilang sudah ya. Nah, kemudian juga teman Produa, salah satu siswinya yakni adalah Zahratul Jana yang mengaku senang banget katanya karena memang hasil kompos dari buatan mereka ini terbukti membuat tanaman di sekolahnya ini bisa tumbuh lebih subur, kemudian juga lebih sehat. Bahkan kalau digunakan untuk tanaman seperti tanaman buah ya, Dit, ternyata hasilnya juga dari hasil panennya bisa lebih manis.
0: Waduh, dijual gak nih hasil buahnya? Kita penasaran teman Prediwa, karena pasti berbeda ya sama buah-buah yang mungkin menggunakan bahan kimia dan sebagainya. Ini kan pupuk organik, jadi manisnya lebih alami gitu.
1: Siapa manisnya tahu? Seperti aku gak?
0: Waduh, alami banget tuh. Menariknya lagi teman Produa, setiap kelas nih wajib membuat 1 ember besar kompos sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek bertema Eco Green. Jadi mereka bukan cuma belajar teori tentang lingkungan aja, tapi juga langsung praktek nih mengelola sampah menjadi sesuatu yang berguna.
1: Gak berhenti sampai situ aja teman Produa. Hasil kompos ini juga dijual kepada masyarakat dan pengunjung sekolah dengan harga mulai dari sekitar 15.000 per kemasannya. Jadi selain menjaga lingkungan yang bisa tetap bersih, para siswa di sana ini juga bisa belajar tentang

0: inovasi lain seperti membuat ekoenzim dari limbah organik dan menggabungkannya dengan budidaya lele. Waduh,
1: keren ya.
0: Nah, harapannya semakin banyak limbah yang bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi.
1: Yang penting ada hasilnya lah ya.
0: Betul.
1: Hasilnya buah, hasilnya apa ya lagi ya, pupuk ya kan. Terus nanti bisa ada inovasi-inovasi lain yang mungkin nanti bisa menghasilkan lainnya juga gitu ya. Gak cuma dua hal itu tadi. Keren banget nih teman Pro 2, bisa jadi inovasi baru, inspirasi dan juga contoh, terutamanya teman Pro 2 yang mungkin punya ide yang sama, punya keahlian yang sama. Ini bisa dicontoh teman Pro 2. Jadi jangan dianggap sampah ternyata hanya cuma menjadi limbah aja.
0: Tidak.
1: Tapi juga bisa membawa manfaat untuk lingkungan, pendidikan, bahkan juga peluang usaha.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kalau Pridwe, kalau tadi kita sudah ngebahas soal limbah ya, ternyata yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos.
1: Nah, ada lagi.
0: Ada lagi teman Pridwe. Bekas bungkus makanan.
1: Wow, jadi apa itu?
0: Atau,
1: jadi apa prok-prok-prok?
0: Jadi apa? Mau. Jadi apa?
1: Beda itu. Itu lagunya siapa itu ya? Aku taunya lagunya Pak Tarno. Jadi apa prok-prok-prok?
0: Aduh, teman Pridwe. Jadi ya, kali ini ada informasi yang menarik banget, di mana bungkus makanan bekas atau kantong plastik yang biasanya mungkin langsung dibuang, ternyata bisa berubah menjadi karya seni yang keren banget.
1: Jadi teman Pridwe, kalau kamu pengen tahu ya apa itu kira-kira, ini ada seorang seniman ya, bukan senimin, asal dari Kecamatan Rambi Puji.
0: Siapa itu? Bapak.
1: Siapakah dia? Namanya adalah Bapak Ahmad Supandi. Salam kenal ya, Pak ya. Jadi dia itu punya cara unik nih, teman Pridwe. Cara uniknya apa? Jadi dia itu bisa menyuarakan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ya nih adalah dia itu bisa
0: setuju?
1: Ah, belum. Belum. Bisa dikenal lewat lukisan ataupun sketsa yang menggunakan pensil ataupun cat. Jadi sekarang justru dia sudah bisa memilih media yang gak biasa. Mulai dari bisa pakai ampas kopi, kemudian juga dia itu bikin kayak batu, kemudian sampai dengan limbah plastik ya, bisa disulap menjadi karya seni yang penuh makna. Masih belum tahu penuh makna dan yang kerennya itu jadi apa ya.
0: Nah, salah satu karyanya teman Pridwe itu dibuat dari potongan-potongan plastik berwarna yang disusun dengan sangat detail di atas kanvas bekas. Dan dari jauh tuh hasilnya kayak lukisan biasa. Tapi kalau dideketin, dia menjauh.
1: Gimana itu? Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh.
0: Main gimana handphone ini? Enggak teman Pridwe.
1: Ini aku logik loh, Dit. Ayo, Dit. Banyak yang berpikir keras ini.
0: Gini ya teman Pridwe, jadi karena saking detailnya, kalau dilihat dari jauh tuh kayak gak ada yang janggal gitu. Ketika dideketin kok jujur janggal. Tiba-tiba teman Pridwe, ternyata itu adalah lukisan yang terbuat dari potongan-potongan plastik berwarna, berbentuk gambar ikan, burung, hingga kura-kura yang tersusun dari serpian sampah plastik dengan rapi, detail, benar-benar proporsional, jos pokoknya.
1: Jos-jis ya. Jadi karya ini namanya adalah Sarkatik. Nama tersebut juga berasal dari Sarka, yang kalau kita itu tahu ya teman Pridwe, kamu yang orang-orang Madura bisa bahasa Madura, ternyata ini berasal dari bahasa Madura yang berarti artinya adalah sampah dan tiknya itu diambil dari plastik.
0: Oh, jadi Sarkatik. Sampah plastik. Betul. Jadi teman Pridwe, salah satu lukisannya juga bahkan menggambarkan seekor ikan yang tubuhnya terlihat terlilit sampah plastik. Ini kayak, waduh, maknanya dalam banget ya teman Pridwe. Sebuah simbol sederhana tapi pesannya juga kuat banget tentang bagaimana pencemaran itu bisa mengancam kehidupan teman Pridwe.
1: Betul. Dan menurutnya juga seni ini bukan cuma soal keindahan aja ya, tapi seni juga bisa jadi cara tentunya untuk mengajak orang bisa berpikir dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi jangan buang sampah gitulah ya. Isinya seperti itu maknanya. Jadi banyak makna dari lukisan ataupun karya yang diciptakan oleh bapak ini.
0: Jadi teman Pridwe, mungkin mulai hari ini kita bisa melihat sampah dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang dianggap gak bernilai ternyata bisa berubah teman Pridwe menjadi karya yang sangat menginspirasi tentunya.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: bukan pas waktu ngumpet. Apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu sore hari ini. Ternyata ada yang luar biasa banget nih Dita. Kita kedatangan
1: spesial banget di sore hari ini Tawam Predua. Sebelum itu ya, di jam 4 seperti biasa kita sudah enggak berdua lagi Tawam Predua. Selain kamu bisa dengerin kita juga, kamu juga bisa menyimak obrolan kita di live streaming kita di YouTube RRI Jember dan juga di TikTok Predua Jember. Dan kali ini aku di Taulia dan juga
0: ada aku Vita Karina yang tentunya bakal menemani kamu. Kalau tadi aku udah hampir ya ngasih tahu kamu teman Pro 2 ada siapa, dan tadi udah disampaikan juga ke Dita ya, sama Dita, bahwa kita gak sendiri, ada bintang tamu yang begitu luar biasa, sosok inspiratif yang berhasil untuk mengharumkan nama Indonesia. Ada siapa Dita?
1: Ada Jolene Feriskia teman Pro 2. Abis ini kita ini ya, kita klarifikasi dulu penyebutan namanya seperti apa dong, Predua.
0: Panggilannya siapa? Karena kan kalau di sini tuh emang rada susah ya disebutinnya. Tapi nanti orangnya sendiri yang bakal perkenalan. Sudah hadir di studio ya. Bintang tamu di sore hari ini dia adalah salah satu peraih Miss Youth Indonesia 2025. Mungkin langsung bisa disapa.
1: Hai, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jolene Feriskia, Miss Youth Indonesia tahun 2025.
1: Panggilannya siapa?
2: Jolene.
0: Jolene.
1: Aduh Jolene, suara kamu agak serak ya, gimana? Hari ini fine?
2: Hari ini okay lah.
1: Aman ya?
2: Aman.
1: Sehat ya? Sepertinya kita sama ini satu agak bindeng gitu ya.
0: Satunya agak bindeng, satunya masih sehat.
1: Waduh, semoga aman ya.
0: Masih sehat nanti. Semua ya. Semoga aja ya teman Pro 2 jaga kesehatan karena memang Dita lagi

0: tidak baik-baik aja, suaranya rada deep.
1: Agak deep gitu ya, agak dalam karena lagi bindeng sedikit.
0: Lagi bindeng sedikit, gak apa-apa. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin penasaran sama sosok si Jolin, dia adalah Miss Youth Indonesia 2025 yang nantinya bakal berbagi cerita buat kamu bagaimana perjalanannya. Betul. Bagaimana kisah seorang Jolin. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 tentunya masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prediway, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya. Ternyata memang unik ya suara kamu ini. Aku kira
1: ternyata dia gak sakit loh.
0: Iya, ternyata dikiranya memang suaranya unik.
1: Suaranya seperti, unik ya,
0: iya, dikiranya serak-serak sakit. Basah. Oh, bakat bernyanyi?
1: Enggak.
0: Tapi kayaknya kalau dibuat nyanyi kayak enak gitu.
1: Oh, kayaknya lo ya.
0: Kayaknya.
1: Tapi iya, bisa dicoba.
0: Iya.
1: Jangan deh, lebih baik jangan deh.
0: Jangan. Kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini ya, sebelum kita berjalan lebih jauh lagi. Ini kan kamu dari Miss Youth Indonesia ya. 2025 ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih untuk Miss Youth Indonesia ini sebenarnya apa sih perannya, apa maknanya, apa boleh dijelasin?
2: Jadi kalau misalnya Miss Youth Indonesia ini aspeknya lebih besar. Jadi dia tidak hanya berfokus pada satu tujuan kayak misalnya pariwisata, budaya, atau entertainment, tapi dia berjalan selaras. Jadi dia semuanya berjalan. Jadi budayanya dapat, pariwisatanya dapat, entertainmentnya dapat, terus aksi sosialnya juga dapat. Jadi dia lebih ke banyak aspek gitu, tidak hanya tertuju pada satu aspek. Dan juga untuk ajang Miss Youth Indonesia ini adalah ajang pertama di tahun 2025. Iya,
0: dan pertama juga pertama banget ya?
2: Iya, pertama. Jadi the first ever Miss Youth Indonesia, dan kebetulan saya berkesempatan untuk menjadi pemenang. Saya berasal dari Jawa Timur tentunya, dari Surabaya. Saat itu saya membawa nama Jawa Timur ke kancah nasional, dan saat itu acara ini diselenggarakan di Jakarta. Iya, tapi tahun ini karena saya pemenang dari Surabaya, jadi tahun 2026 ini diselenggarakannya di Surabaya.
1: Jadi terus berlanjut.
2: Betul.
1: Dari 2025 sampai dengan 2026 ini.
2: Betul, ini adalah nanti akan menjadi perlombaan yang kedua. Dan juga saya berharap, pasti berharap yang terbaik untuk penerus selanjutnya.
0: Apalagi di Surabaya ya.
2: Betul.
0: Membawa berkah untuk warga Surabaya karena bisa langsung ke sana ya.
2: Betul.
0: Kalau boleh tahu di bulan apa?
2: Di bulan 11.
0: Di bulan 11 nanti
2: ya.
0: Ini sudah open pendaftaran atau?
2: Sudah open pendaftaran. Dan sekarang total pesertanya masih ada 25 dan ya semoga terus bertambah.
1: Oke. Nah tadi udah dijelasin gitu ya bahwa Miss Youth Indonesia itu bukan hanya berfokus pada satu aspek aja. Ternyata juga banyak banget aspek yang nantinya akan dipelajari gitu ya oleh seorang Miss Youth Indonesia gitu. Nah kalau boleh tahu, sekarang umurnya berapa dan sejak kapan nih ternyata Jolin tertarik untuk mengikuti dunia pageant? Karena pastinya dunia pageant itu kan rentetannya banyak banget.
2: Ya, betul,
1: panjang banget. Apa yang membuat kamu tertarik?
2: Jadi kalau untuk usia Jolin sekarang, Jolin umurnya masih 16 tahun.
1: 16 tahun.
2: Ya. Okay. Pada saat mengikuti Miss Youth Indonesia, Jolin tuh berumur 15 tahun.
0: Oh, wow.
2: Nah, range-nya Miss Youth Indonesia tuh umur 15 sampai 20 tahun. Okay. Jadi kebetulan Jolin tuh yang paling muda di sana. Iya.
1: Wow.
2: Ya.
0: Umurnya bare minimum ya.
2: Iya, bare minimum banget ya. Lalu awalnya itu sebelum ke Miss Youth Indonesia, Jolin sempat mengikuti ajang Putri Remaja Jawa Timur, tapi di tahun 2024. Itu adalah ajang pertama pageant Jolin. Nah, jadi Jolin mulai dari situ. Lalu pada saat ke Miss Youth Indonesia, Jolin benar-benar push semuanya karena itu adalah ajang kedua dan ajang keduanya langsung pergi ke nasional.
1: Wow.
2: Iya.
1: Terus yang ajang pertama yang tadi kamu ceritain sempat dapat juara enggak?
2: Iya, Jolin puji Tuhannya juara pertama juga.
1: Juara pertama juga.
2: Iya, di Putri Remaja Jawa Timur. Setelah itu dikirim ke nasional. Nah, nasionalnya ini yang Miss Youth Indonesia itu. Jadi dia satu paketan gitu lah ceritanya.
0: Wow, luar biasa. Padahal itu pertama kali kamu terjun ya.
2: Iya.
1: Dan yang tahun 2025 ini juga pertama kali.
2: Iya, betul, kan? Pertama
0: Miss
2: kali.
0: Iya,
2: betul.
0: Dan kalau aku boleh tahu juga, kamu kan usianya juga masih kecil ternyata.
2: Iya, masih 16

0: tahun.
1: Yuk, berapa tahun dari kamu, Kak?
2: Aduh, banyak. Jangan di-spill. Dia kalau perlu bukan panggil Kak lagi.
1: Apa?
2: Bude.
0: Waduh, jangan dong. Yang penting jiwanya masih muda.
2: Oh, iya. Tapi ruhnya masih muda.
0: Masih cantik banget.
1: Dan kalau aku boleh tahu juga, siapa sih yang pertama kali mendukung kamu terjun ke dunia pigeon yang sepertinya memang tidak mudah ya?
0: Kalau misalnya yang pertama kali itu mama. Jadi awalnya Joan punya adik. Nah, adik ini suka banget sama modeling. Lalu mama tuh iseng-iseng bilang, "Cie, coba kamu daftar deh." Nah, itu baru kayak satu mingguan lebih mama bilang kayak gitu. Akhirnya Jolin kayak apa latihan modeling terus. Nah, setelah itu beberapa bulan setelah itu mama daftarin ke Putri Remaja Jawa Timur.
1: Oh,
0: itu.
1: Wow.
0: Ya, tapi masih di tahun yang sama, di tahun 2024.
2: Berarti udah kelihatan bakatnya sebelumnya.
1: Cepet ya, termasuk cepet untuk berprogres juga ya.
0: Ya, jadi karena ya lumayan cepet karena juga Jolin latihan tiap hari dan tiap hari juga pastinya kita berkembang lah ya.
1: Ya, jadi dipus benar-benar dipus ya.
0: Yeah.
1: Karena waktunya yang mepet benar-benar hanya dalam di waktu tahun yang sama ya.
0: Iya, di tahun yang sama. Tapi awal join modeling itu di awal bulan, lalu lombanya itu di akhir bulan, di bulan 9 atau 10 gitu.
1: Iya. Berarti emang awalnya di modeling, ikutnya modeling gitu ya.
0: Iya, awalnya ikut modeling, tapi kalau dulu pas kecil Jolin tuh ikutnya balet. Jadi iya, jadi pertama kali ikut modeling itu di umur kelas 9 pokoknya pas itu umur masih umur 14-15.
2: Oh. Ya. Jadi dia itu 3 tahun ini benar-benar bermakna banget ya perjalanan hidupnya ya. Mulai dari 14 tahun, 15, sekarang udah 16 tahun tapi juga prestasinya luar biasa sekali.
0: Puji Tuhannya.
2: Banyak ya. Dan ada enggak sih dari persiapan-persiapan sebelumnya ataupun perjalanan sebelumnya kamu itu ada di titik yang sempat down atau mungkin kayak pernah nyerah gitu padahal sosok Jolin yang sekarang bisa memenangkan kompetisi ini juga gak mudah. Itu ada gak?
0: Kalau misalnya waktu down pasti ada ya. Karena kan juga umur 14-15 tuh masih labil-labilnya.
1: Betul.
0: Jadi apalagi Jolin pertama kali baru join pageant itu benar-benar masa-masa sulit bagi Jolin. Jolin harus push, yang paling push itu catwalknya, terus juga public speakingnya. Habis itu juga latihan bakatnya. Kan Jolin pas itu yang tahun 2024 bakat Jolin tuh wushu.
2: Oh, wushu.
0: Iya, bela diri.
2: Bercabang dia. Tadi bilangnya awal kan pigeon dulu, terus habis itu modeling, terus habis itu balet, terus sekarang wushu.
0: Iya, itu tahun 2024 Jolin wushu. Nah, setelah itu benar-benar struggle banget, tapi untungnya Jolin bisa lewatin. Terus juga setelah itu ke tahun 2025 yang ke nasional, Jolin mau coba sesuatu hal yang baru nih. Jadi akhirnya Jolin belajar nari tradisional. Dan
2: ada lagi.
0: Jadi akhirnya bakat yang Jolin bawakan ke Miss Indonesia adalah nari tradisional, yaitu pesona Jawa Timur.
1: Oh wow.
0: Iya.
1: Itu berarti waktu latihan kamu juga gak terlalu banyak ya sebenarnya?
0: Kalau untuk waktu latihannya ya bisa dibilang tidak terlalu banyak karena juga kejar waktu kan. Tapi untungnya Jolin bisa.
1: Luar
2: berarti
1: biasa.
2: Dia itu pinternya memanage waktunya karena kan masih sekolah.
1: Masih sekolah.
2: Kemudian banyak juga hobi-hobi yang memang dia jelajahi gitu, enggak hanya satu bidang. Ini yang keren banget nih, anak muda tapi bisa berkarya.
1: Nah, itu dia. Ini kamu juga berarti di tari itu belajarnya dari nol, apakah sudah memang basicnya dari balet juga ada atau gimana?
0: Dari nol karena Joanne enggak bisa nari sama sekali awalnya.
1: Wow. Dari nol belajar dari mendaknya belajar juga.
0: Iya, dari mendaknya emang pas awal struggle sih karena mendak kan lumayan capek kan,
1: iya.
0: Tapi akhirnya mama udah terbiasa.
1: Oh, apalagi kalau semisal memang bukan penari itu kadang di tengah-tengah nari kita lupa mendak.
0: Iya, hilang mendaknya. Tiba-tiba hilang ngeblank gitu ya.
1: Iya kan? Nah, ini kamu keren banget berarti untuk penampilan bakatnya di 2024 wushu.
0: Iya.
1: 2025 nari.
0: Iya, betul.
2: Kenapa? 2026?
0: Balet. To be continue.
1: Kenapa enggak balet? Kan kamu pernah balet.
0: Karena kalau misalnya balet itu kan harus luntur dan Jolin merasa pas itu tuh sempat berhentinya pas COVID. Jadi pas zaman-zaman COVID itu Jolin berhenti cukup lama. Jadi pasti kalau misalnya mau balet lagi tuh harus ngelenturin badan lagi dan itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.
2: Kalau gitu kan memang harus intens gitu ya latihannya,
0: betul.
2: Ya biar lentur badannya.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi enggak ada cita-cita pengen jadi pelari culture.
0: Oh, Jolin suka lari.
1: Suka lari juga. Sepertinya next marathon.
2: Iya, sekarang kan lagi viral banget gitu ya. Olahraga yang memang banyak disukai sekarang tuh anak muda itu banyak yang jadi pelari culture.
0: Ya,
2: kamu terus, salah satunya juga pengen nyoba?
0: Pengen, pengen. Wow. Terus padel juga ya, padel.
2: Waduh, padel banyak juga. Ya.
0: Banyak
2: golf,
0: sekali. Golf enggak, berenang, nggak. Berenang.
2: Berenang.
1: Ya. Okay. Ini kayaknya Jolin sehari 24 jam kurang tuh.
2: Kayaknya.
1: Dia bisa sampai 28 jam kali sehari ini ya. Banyak banget aktivitasnya, tapi memang aduh masih muda, benar-benar bisa memanfaatkan waktu, memanage waktu dengan baik ya. Dan aku mau tanya juga sih, kalau tadi kan di Pigeon tuh banyak banget yang dipelajari ya. Ada public speaking, catwalk juga, terus juga untuk knowledge juga gak sih?
0: Iya, betul-betul.
1: Buat menjawab pertanyaan itu yang sangat mendebarkan gitu.
0: Betul.
1: Nah, menurut kamu tantangan yang paling besar, yang paling susah itu di apa?
0: Pas lombanya. Kalau lombanya pastinya yang jawab pertanyaan itu. Jadi kan Jolin diterima sebagai Miss Youth Indonesia kan pasti melewati tahap-tahap, ada kayak eliminasinya. Nah, pas di top 3 itu ada top 3 Q&A.
1: Oh,
0: ya,
1: di situ dan, ya?
0: Iya, di situ, karena pertanyaannya nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi kita harus bisa langsung jawab gitu, pas dikasih harus langsung jawab. Dan saat itu pertanyaannya untungnya cukup mudah. Itu pertanyaannya adalah, jika kamu terpilih menjadi Miss Youth Indonesia tahun 2025, apa dampak yang bakal kamu lakukan untuk agensi ini? Seperti itu.
2: Terus kamu jawabnya
1: nah,
2: apa?
1: Apa jawabannya? Dijawab sekalian.
2: Iya.
0: Kalau dari
2: ingat,
0: masih ingat Jolin sendiri pas itu bilangnya Jolin tuh memiliki advokasi. Namanya tuh Jolinesia. Singkatannya tuh Jolin untuk Indonesia.
2: Keren.
0: Nah, jadi Jolin jawabnya, kalau misalnya saya terpilih sebagai Miss Youth Indonesia di tahun 2025, saya pasti akan memberikan dampak yang positif sebagai generasi muda, karena kita sebagai generasi muda juga harus memberikan impact kepada sesama. Dan melalui advokasi Jolin sendiri, yaitu Jolin pasti itu menggalangkannya adalah pariwisata dan juga aksi sosial, karena Jolin sering menjadi volunteer, salah satu volunteer gitu. Lalu juga untuk pariwisatanya Jolin expose, karena kita sempat buat video profile kayak gitu sih.
2: Jadi dia itu juga ini ya, ikut serta gitu ya.
0: Betul.
1: Apa namanya? Jolinesia.
0: Jolinesia.
1: Ini emang sudah disiapkan atau kamu spontan? Sudah disiapkan?
0: Sudah disiapkan, karena Jolin itu programnya udah berjalan dari tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu namanya adalah GEPI, Generasi Emas Pemuda Indonesia. Itu jadi Jolin bersama teman-teman Jolin setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu itu kami sering bikin video, dan videonya itu adalah education. Misalnya pas itu lagi marak-maraknya DBD, nah gimana caranya kita bisa menanggulangi hal tersebut. Contohnya airnya diberikan obat penangkal, terus juga ada kita pernah senam bersama lansia, terus juga menjadi salah satu volunteer yaitu di donor darah, acara donor darah, kemudian di acara kaki palsu seperti itu. Di tahun 2025, karena Jolin mau fokusnya, karena Miss Youth ini nggak hanya ke satu aspek, jadi Jolin kembangkan lagi, ada pariwisatanya, ada budayanya, seperti belajar membatik, lalu juga expose alam-alam yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi akhirnya namanya Jolin ganti jadi Jolinesia, Jolin untuk Indonesia gitu.
2: Bagus ya.
1: Luar biasa.
2: Bener-bener akhirnya terkabul dari nama, beneran bisa mengharumkan nama Indonesia.
0: Puji Tuhannya.
1: Ini berarti persiapan kamu selain banyak juga ternyata berat banget ya.
0: Ya, karena Mama Jolin pernah bilang kalau misalnya kita udah sekali nyebur, kita harus kasih yang semuanya yang terbaik. Karena masa ini gak bakal bisa diulang lagi. Jadi daripada kita nyesel, mending kita tunjukkan semua potensinya sekarang.
2: Betul. Nah, ini juga ada yang spesial ya, teman Pro 2. Ada yang sudah ini nih kasih support banyak banget nih.
1: Siapa
2: kita
1: itu?
2: Juga mau menyapa dari beberapa komentar juga.
0: Boleh.
2: Ada yang nyapa nih dari @yusirnawati3220. Halo. Menyala Queen Jolin dari @muhammadsyari9362. Kemudian juga ada @betty_wijaya69. Mantap Jolinku. Wah, banyak banget loh pendukungnya ya. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 yang pengen ikut serta mau tanya-tanya juga boleh banget ya.
1: Boleh.
2: Nanti di WhatsApp Pro 2 di 081559708950.
1: Betul, teman Pro 2, kita tungguin ya. Selain kamu, selain kita yang bisa bertanya, kamu juga bisa bertanya di line WhatsApp kita. Kita tungguin sampai jam 5 aja teman Pro 2. Bentar lagi waktu kita, so langsung aja gabungan di WhatsApp. Boleh diulang sekali lagi dengan pelan?
2: Di 081
1: 559
2: 70
1: 89
2: 56. Yuhu.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
2: Jember.

0: Hai teman umur 2, jumpa lagi barengan sama kita bertiga. Kalau biasanya berdua, bertiga, sekarang ada orang ketiga.
1: Gak bertiga dong, ada, berempat sama mas operator.
0: Ada, iya sih, bersepuluh sebenarnya.
1: Karena kalau disebut semua banyak ya.
0: Banyak banget, karena timnya Jolin ini juga banyak banget. Ya, ada sang fotografer di studio ya. Oke, nah kalau kita melihat lagi nih ya, seorang Jolin tadi tuh udah disebutin bahwa dia ini ternyata juga punya bakat yang luar biasa banget ya. Betul. Dita, hobinya, kemudian dia juga struggle banget mencoba beberapa bidang ya, bukan bidang pekerjaan tapi bidang hobinya gitu ya teman Pro 2. Nah sejauh ini kan sudah menjadi Miss Youth Indonesia 2025. Apa perubahan terbesar yang ada di dalam diri kamu? Karena kan pastinya sebelumnya masih belum dapat wawasan baru, betul, pengalaman baru. Nah sekarang apa nih perubahan terbesar dari seorang Jolin?
2: Kalau misalnya perubahan terbesar itu adalah dari gimana Jolin manage waktu ya. Karena dari sebelumnya Jolin adalah hanya pelajar, jadi yang fokusnya belajar setiap harinya. Tapi ternyata karena ada kegiatan yang lain seperti Miss Youth Indonesia ini, terus juga pasti banyak acaranya juga, jadi Jolin harus bisa manage waktunya, waktu belajar, terus waktu untuk sekolah,
0: betul.
2: Terus apalagi karena sekarang lagi kayak masih umur segini pasti masih mau main sama temen lah ya. Jadi juga John harus manage hal-hal tersebut kayak gitu.
0: Iya, jadi memang harus balance gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Antara kehidupan nyata dan kehidupan modeling.
1: Kehidupan nyata juga,
0: kehidupan
1: tapi
0: nyata
1: agak
0: tapi
1: sedikit,
0: agak sedikit ini
1: butuh
0: ya,
1: effort ya,
0: bekerja keras.
1: Bekerja keras.
0: Oke. Nah, betul. Kemudian ini mungkin ada yang bertanya, Dita mungkin bisa dicek di WhatsApp Pro 2 sore hari ini di 081 559 708 950. Ada siapakah dia, Dita?
1: Ada dari Kak Lia.
0: Halo Lia.
1: Ini singkat,
0: sore,
1: padat, jelas, dua kata.
0: Apa katanya?
1: Tips PD.
0: Tips PD.
1: Sudah.
0: Dua kata, tapi jangan dijawab dua kata aja.
1: Cuek gini pertanyaannya.
0: Just langsung.
2: Kalau misalnya untuk tips percaya diri, pastinya kita juga harus percaya sama potensi diri yang kita punya. Karena gimana pun pasti kita ada di fase kayak rasa insecure,
0: betul.
2: Terus juga kita pasti kayak ngerasa kayak, oh orang ini kok lebih bagus ya, kok kita compare orang kita, diri kita sama orang lain. Tapi yang paling penting itu adalah kita percaya sama potensi diri yang kita punya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
0: Wow.
2: Dan yang paling penting adalah kita bisa membuat kekurangan kita menjadi suatu kelebihan kita kayak gitu.
0: Karena sebenarnya tantangan terbesar kita itu bukan orang lain,
2: tapi diri,
0: diri
2: kita,
0: kita sendiri.
2: Betul. Betul.
0: Yang tadi udah dibilang nervous, ya kan, takut, ya kan, terus kayak ngerasa kita itu lebih kecil daripada orang lain. Itu kan sebenarnya perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri.
2: Tapi
0: gitu,
2: yang paling penting kita harus bisa fokus sama diri kita sendiri. Jangan pernah mikirin orang lain, karena belum tentu orang itu mikir sesuatu hal yang sama kayak kita mikir diri kita sendiri.
0: Gak sepeduli itulah.
2: Betul.
0: Ya orang lain. Gak kayaknya aku itu, yang gitu, curhat ya.
1: Oke, menarik banget memang kalau ngomongin soal membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi sekarang sudah ada sosial media.
2: Betul.
1: Ya, kadang kita lihat achievement orang, aduh udah wisuda, udah ini, udah itu. Kita ngelihatnya kan kayak aduh, selalu ada aja pencapaian orang.
2: Betul.
1: Itu mungkin kalau dari kamu bagaimana menyingkapi pandangan-pandangan orang di sosial media yang kadang mungkin agak julid gitu ya.
2: Kalau misalnya kita juga sebagai pengguna sosial media pastinya harus bijak, karena gimana pun sosial media itu adalah sesuatu hal yang mengerikan ya. Kalau di zaman sekarang dikit-dikit kita posting, dikit-dikit kita posting, sebenarnya overpost itu gak apa-apa, tapi yang penting kita harus melakukannya dengan positif. Karena bukan mulutmu adalah macanmu, tapi ketikanmu sekarang. Karena sekarang banyak orang yang debat tuh karena diketikan, di tweet, di Twitter.
0: Ada yang jadi provokasi.
2: Iya,
0: biasanya itu yang benar-benar harus kita cegah ya. Kita juga harus bisa ngerem, harus bisa bijak bermedia sosial.
2: Betul, yang penting kita harus bisa saring sebelum kita sharing ke orang lain.
0: Cerdas ya.
1: Cerdas. Disaring dulu teman Pre 2 sebelum disaring ya.
2: Betul.
1: Apalagi yang suka langsung kepanasan terus komen, waduh berbahaya.
0: Gak boleh ya. Itu kamu, kamu lihat postingan orang terus kamu ada iri aja, itu dicatat sama malaikat.
1: Beratnya bu.
0: Jangan. jangan. Takut, ini ada juga yang sudah bergabung ya. Aku cek dulu. Ada dari salah satu pendengar setia kita. Pasti teman Perudua udah tahu. Ada dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Aku mau izin bertanya nih, lumayan panjang ya. Kayaknya aku harus ambil nafas dulu.
1: Lara Purnamasari.
0: Saat ini banyak anak muda kehilangan arah bulan.
1: Hah?
0: Arah bulan? Arah ya, pokoknya intinya arah lah ya. Katanya itu kehilangan arah karena tidak memiliki kemampuan, tapi karena mereka selalu dibandingkan dengan pencapaian orang lain. Kalau kamu diberi sesuatu kesempatan untuk mengubah pola pikir generasi muda Indonesia, khususnya di daerah Jember, agar lebih siap untuk menghadapi masa depan, kira-kira pola pikir yang akan kamu ubah apa?
2: Kalau misalnya dari Joan sendiri, kita sebagai generasi muda pasti punya pikiran down ya kalau misalnya dibanding-bandingin sama orang lain. Tapi Joan yakin juga kalau misalnya di daerah Jember ini kita punya pemuda yang kreatif. Contohnya ada JFC, Jember Fashion Carnival. Di situ banyak banget desainer-desainer kreatif yang menumpahkan semua ide-idenya di sana. Dan itu adalah salah satu Jember yang bisa kita banggakan karena itu adalah salah satu ikoniknya Jember ya, JFC. Dan setiap tahunnya kita pasti rayakan dengan besar-besaran. Dan sekarang juga Join datang ke Jember untuk hadir di JFC besok
0: ya. Temanya apa, desainernya siapa, boleh di spill?
2: Boleh banget dong. Kalau misalnya dari Join sendiri, besok Join akan menggunakan desainer dari Roni Parero.
0: Datang ya orangnya.
2: Datang
0: ya. Halo Kak Roni. Kak Roni enggak tahu deh. Ya enggak dengar.
1: Full support ya.
0: Nanti suruh nonton YouTube Rani.
1: Boleh. Nanti titip salam.
0: Kak Roni Parero.
2: Betul.
0: Oke. Itu temanya seperti apa?
2: Kalau temanya sendiri itu besok Join pakai baju warna biru dan itu ada keretanya juga. Keretanya itu berbentuk crown. Crownnya Miss Indonesia.
0: Kereta kencana itu.
2: Kereta kencana ya. Karena ini untuk adalah Roni Parero ex Miss Indonesia. Wow. Karena tahun lalu Jolin itu sempet ikut JFC tapi tahun 2024. Nah, tahun 2025 itu Jolin enggak sempet ikut JFC karena ikut lomba Miss Indonesia. Tapi tahun ini Jolin ikut Roni Parero JFC ex Miss Indonesia. Yee! Lengkap tuh.
0: Nanti dari pernak-pernik baju ya yang kamu kenakan, apa yang menjadi keunikan dari ini nih yang ditonjolkan dari seorang desainer Jember,
2: Roni Parero? Apa tuh? Misalnya keunikannya sih besok Joan pakai baju koktail, warnanya biru dan itu benar-benar unik banget lah, bentuknya meliuk-liuk dan pastinya penuh makna.
0: Dita besok siaran nggak?
1: Siaran.
0: Enggak,
1: besok nonton, aku pantau di YouTube ya.
0: Kita lihat
1: besok. Di YouTube ya.
0: Itu bisa kita tonton ya besok ya.
2: Boleh.
0: Live. Oke, lanjut Dita.
1: Boleh diceritain gak persiapan untuk JLC besok ya? Berarti tinggal besok ya?
2: Iya, tinggal
1: besok.
2: Kamu
1: nyampe Jember kapan?
2: Jam 2 ini tadi.
1: Jam 2 baru banget ya. Jadi ini nanti langsung persiapan atau gimana nih?
2: Kalau misalnya habis ini nanti Join mau ke hotel dulu karena tadi belum sempat check-in. Setelah itu mau GR, tapi GR nanti jam 9. Tapi Join harus datang 1 jam sebelum GR-nya karena Join mau nari dulu, mau latihan narinya karena opening soalnya.
1: Iya. Apa tuh?
2: Nari boleh opening dance saja, bukan nari tradisional.
1: Sendiri atau
2: ada dancernya lain, ada back dancernya.
1: Oh, ada back dancer.
2: Iya.
0: Nah, bentar deh, ini yang menarik ya Dita ya. Dia kan datangnya jam 2. Jam 2 siang, ya kan? Terus kesini jam 4. Terus kamu tadi siap-siapnya di mobil?
2: Enggak, tadi
0: belum check-in loh katanya.
2: Di studionya Kak Roni, kebetulan deket.
0: Iya. Ih, cepet banget ya dia ya make up. Terus habis itu pakaiannya juga. Wow, benar-benar seorang Jolin ini bisa memanage waktu dengan baik.
2: Puji
0: ya.
2: Tuhan ya.
0: Perjalanan, capeknya juga. Kemudian juga masih looknya harus bagus. Ih, keren banget. Dia itu udah siap loh.
1: Sudah siap banget.
0: Usia muda tapi luar biasa sekali.
1: Jadi ini untuk persiapan JFC besok sudah berapa persen?
2: Pastinya sudah 100% karena kita pemberian yang terbaik ya. Udah tinggal besok ya, gak mungkin kita bilang 0%.
0: Ya gak mungkin
2: kaget ya.
1: Sudah 100% bahwa sudah siap.
2: Puji Tuhan
1: ya. Semoga lancar ya besok.
2: Amin, terima kasih.
1: Dan teman Pre 2, kita masih ada satu segmen terakhir nanti ya buat kamu yang belum sempat gabung.

0: dinantikan.
1: Oh, yeah.
0: Jadi langsung aja teman Prediwa, ketik pertanyaan kamu di WhatsApp Prediwa ya di 081
1: 559
0: 70
1: 8
0: 9 50.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih,

0: Biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: 89,5 FM Pre2 Radi Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre2. Masih barengan aku di Taulia dan juga
1: ada aku Vita Karina. Dan tentunya sore hari ini kita masih barengan sama Jolin. Dia adalah Miss Youth Indonesia 2025.
0: 2025 ya.
1: Iya, tapi dia juga masih terus berlanjut sampai dengan 2026
0: masih
1: ini.
0: Menjabat, masih bertugas.
1: Masih bertugas. Betul banget.
0: Masih bertugas.
1: Nah, kalau kita ngebahas di sesi terakhir nih soal fashion, karena kan kita tahu ya fashion itu semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana tren fashion sekarang ini menurut kamu, pandangan kamu seperti apa, dan bagaimana cara untuk tetap kreatif tanpa sekedar mengikuti tren? Kamu kan sebagai generasi muda juga nih, Jolin. Pendapat kamu bagaimana?
2: Kalau misalnya untuk fashion sendiri sekarang juga pastinya lebih kreatif, tapi juga kita juga pasti mengikuti zaman. Yang penting itu kita jangan pernah menggunakan baju yang fast fashion. Jadi kalau misalnya fast fashion itu pasti berpengaruh kepada global warming juga, karena juga waste kan, waste kainnya. Jadi kita kalau misalnya mau menggunakan baju atau lebih fashionable, kita bisa mix and match, terus juga gunain dari desainer yang lokal-lokal aja, karena juga sekarang brand-brand lokal tuh juga udah cukup bagus kok untuk baju-bajunya. Mereka juga mengikuti zaman, dan pastinya kita menaikkan UMKM lokal kita ya. Gitu.
1: Betul. Pakai yang lokalan aja.
0: Betul.
1: Intinya itu.
0: Memang tren fast fashion ini membuat kadang juga kurang baik ya, bikin limbah itu tadi.
2: Iya, karena waste-nya.
0: Waste itu tadi. Oke, aku lanjut lagi. Kali ini ada pertanyaan lagi dari
1: siapa
0: WhatsApp
1: tuh?
0: Pre2. Ada dari Kak Via. Ini sepertinya penasaran sama kompetisi kamu. Tadi kan udah di-spill ya kalau ini bakal ada di bulan September.
2: Iya, 11
0: September ya. Nah, ini apa aja sih yang perlu disiapkan
1: 11,
0: untuk
1: bukannya November?
0: 11 berapa?
1: Ayo, 11 tuh November.
2: Oh iya.
1: Soalnya ulang tahun aku dulu. Jadi kan aku kaget. Hah? Aku ulang tahunnya September.
0: Sorry.
2: September bulan.
0: Berarti kalau 11 di
1: November. 12 Desember.
0: Desember ya,
1: itu Januari. Makanya aku kaget.
0: Kita belajar bulan-bulan lagi gimana? Yeah. Ini pertanyaannya, apa aja sih yang perlu disiapkan untuk kompetisi seperti ini? Boleh sharing dong apa aja?
2: Kalau misalnya tips and trick untuk kompetisi kayak gini sih, yang penting kita harus public speaking-nya harus bagus, terus juga dari knowledge kita, pengetahuan kita, dari behavior, dari attitude kita, terus juga dari baju-bajunya. Kalau misalnya tips and triknya sendiri sih paling itu aja, tapi yang penting kita harus be yourself, karena kita harus jadi diri sendiri. Kalau misalnya kita ngikutin orang terus kita kayak menjadi suatu orang gitu, bukan dari diri kita sendiri, itu pasti kita ikutnya juga lebih gak enak. Yang penting kita harus enjoy aja, terus kita harus tetap senyum, terus harus ramah, karena gimana pun orang-orang tuh gak mau tahu nih kayak, oh kamu lagi capek, oh aku habis ini. Yang mereka mau tahu adalah, oh di depan kamera kamu harus cantik, kamu harus tetap senyum, kayak gitu.
0: Harus sempurna.
2: Iya.
1: Tapi mungkin ada yang menjadi pertanyaan besar nih buat teman-teman Pro2 yang mungkin pengen ikutan modeling ataupun pageant ya kayak kamu. Jadi seorang model ataupun orang yang mau ikut ajang-ajang seperti pageant itu, harus cantik sama harus tampan gak sih kalau menurut seorang Jolin?
2: Kalau misalnya harus cantik dan tampan itu sebenarnya kita lihatnya dari perspektif ya. Karena kan kita gak bisa menilai seseorang, oh kamu cantik, oh kamu ganteng. Tapi kan perspektif orang beda-beda. Yang penting kita harus bisa tampil menarik, harus wangi. Gak mungkin dong kita jadi queen terus kayak, oh kamu kok bau badan. Nah itu kan gak mungkin. Jadi ya kita harus bisa ngebuat orang tuh interest sama kita.
1: Betul.
2: Dan kita juga harus jadi orang yang atraktif, humble, and also bubbly.
1: Iya betul itu tadi. Minimal harus ada tawa lah ya.
0: Kenapa ketawa sih kak?
1: Bercanda dikit biar gak terlalu nervous.
0: Betul.
1: Ya kak.
0: Emang kalau masalah cantik ganteng tuh relatif.
1: Iya bener. Jadi semua orang bisa ikut. Yang penting itu tadi harus paham dengan dasar-dasarnya.
0: Betul.
1: Wawasannya harus cerdas.
0: Betul
1: ya, karena kan pasti kalau ikut kayak gitu wawasannya harus banyak.
0: Iya lagi ngejawab pertanyaan itu ya. Kalau aku lihat aja tuh kayak aku ikut deg-degan loh.
2: Iya, karena kan takut kita takut blibet ya atau salah jawab juga.
0: Mana ada waktunya juga kan.
2: Iya, harus pasin sama waktunya.
0: Aduh. Aku yang deg-degan itu berdua. Dan kalau kamu selama ini sejauh ini mengikuti dunia pigeon, berlatih, pasti banyak sekali yang kamu lakukan di sana ya. Dan selama kamu di proses ini, momen apa yang bikin kamu kayak, wah aku pengen ngulang lagi momen ini, atau momen apa yang paling berkesan buat kamu?
2: Kalau momen yang paling berkesan itu adalah pas grand final pastinya. Karena kalau misalnya disuruh ngulang karantina tuh rasanya melelahkan, tapi kalau sama teman-teman mungkin mau ya. Karena saat itu join karantinanya tuh 10 hari. Dan selama 10 hari itu benar-benar dari pagi sampai ke pagi lagi. Jadi kita mulai dari pagi, dari breakfast, terus sampai kita juga ada rehearsal, dan rehearsalnya tuh sampai subuh, sampai jam 2, jam 1. Jadi harus jaga stamina juga karena banyak yang tumbang juga pas itu, tapi untungnya Jolin enggak ya. Jadi ya kita yang paling mau ngulang sih pasti grand final, karena ngerasain deg-degannya, terus juga sedih karena itu adalah hari terakhir bersama teman-teman.
1: Kadang memang meskipun kita ngerasa lagi fit, staminanya bagus ya kan, pengaruh dari pikiran tuh bisa akhirnya drop.
2: Betul, karena apalagi dari komen-komen dari orang-orang juga. Pas itu Jolin tuh sempat kena hit karena jalannya Jolin pas turun tangga gitu. Tapi Jolin gak menjadikan itu sebagai pemata semangat ya. Jolin menjadikan itu sebagai motivasi. Jadi pas Jolin dapat hate comment itu, mungkin kita kayak deep down sedih, tapi kita gak boleh nunjukin. Karena gimana pun, kalau misalnya kita nunjukin rasa sedih kita, itu pasti bakal affect the others. Kita bakal kayak berpengaruh kepada orang lain. Dan akhirnya Jolin latihan turun tangga malam-malam tuh, Jolin inget banget sebelum grand final. Iya,
0: cuman latihan turun tangga.
2: Iya, yang baik dan benar gitu, menggunakan high heels.
0: Emang-emang gimana yang baik dan benar? Harus miring kah?
2: Gak boleh lihat bawah.
1: Iya,
2: jadi pas itu tangganya tuh lumayan curam, dan kayak banyak itu, ada kayak 5 anak tangga, dan dia tuh lumayan gapnya lumayan besar, dan banyak yang kayak lihat bawah gitu. Jadi kayak di komen gitu, kok turun tangganya ragu-ragu, kok turun tangganya kayak takut-takut, akhirnya latihan gitu.
1: Kadang kan kalau lagi catwalk gitu kan memang harus benar-benar jalannya tuh percaya diri,
0: harus yakin ya,
1: depan ya kan,
2: nggak boleh ragu-ragu,
1: lihat bawah. Terus kalau temennya yang dateng gimana? Temennya kan biasanya ngegodain gitu ya, itu nggak boleh ini, harus
0: turun
1: tetap
0: tangga juga takut nyungsep ya sebenarnya. Tapi ini benar-benar nggak boleh lihat bawah berarti ya?
1: Jadi nggak boleh.
2: Boleh, tapi cuma sekali aja, nggak boleh sampai nunduk gitu.
1: Oh, boleh sekali.
0: Oh iya ya, kalau misal nunduk juga nanti kan
2: nggak cantik juga.
0: Iya. Tapi harus jalan dengan pede,
2: harus stay on point.
0: Tanpa kecengkla ya.
1: Betul.
0: Oke deh teman Predua,
1: ada yang tanya? Gak ada? Ada. Jangan tanya lagi ya, karena sudah kurang sudah beberapa menit lagi.
0: Hampir usai teman Predua di sore hari ini. Memang seru banget obrolan kita, tapi sayang banget waktu kita terbatas ya, karena memang hanya 1 jam. Kalau 2 jam gimana kak?
1: Boleh. Tapi kamu aja.
0: Jadi teman Predua, besok Jolin akan tampil ya di
2: JFC.
0: Jangan lupa nonton. Dan mungkin dari kamu, apa nih pesan untuk teman Predua di luar sana yang mungkin ingin terjun ke dunia pigeon tapi juga masih mikir-mikir kayak, duh aku gak perfect, aku gak cantik dan sebagainya.
2: Kalau misalnya mau terjun ke dunia pageant, pastinya kita harus pede, dan juga kita harus siapin dari diri kita sendiri. Yang penting kita punya brand, beauty, and behavior, karena itu adalah hal yang paling penting. Dan kita juga harus bisa percaya kalau misalnya orang lain tuh juga melihat kita pasti keren. Kita gak boleh underestimate ourselves kayak gitu. Dan juga pastinya kita harus menyiapkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada semua orang, apalagi diri kita sendiri, karena pasti kita akan membawa nama sekolah, membanggakan orang tua, teman-teman, dan juga guru kayak gitu.
1: Intinya gak boleh overthinking, berkecil hati.
0: Gak boleh overthinking, jangan underestimate teman Predua. Kamu tuh bisa kok sebenarnya.
2: Bisa, anak muda harus berkarya ya.
0: Betul. Nah, anak muda harus berkarya teman Predua. Kita nantikan karya kamu sampai kamu diundang sama Predua.
1: Oke. Aku termasuk muda gak?
2: Masih muda kok.
1: Masih
2: jiwanya.
1: Ya. Luar anaknya ya, udah dua.
0: Disebut lagi, sudah di-spill dong.
1: Iya.
0: Akhirnya teman Predua, terima kasih banyak untuk Jolin ya, sudah mampir ke sini menyempatkan. Semoga sukses ya kedepannya.
2: Amin. Terima kasih juga sudah diundang di Pro 2 pada sore hari.
0: Semoga lancar ya besok. Amin. CLC-nya. Dan teman Predua, tenang aja, kita masih bakal lanjut temenin kamu. Tapi Jolin harus pamit karena harus lanjut beraktivitas teman Predua. Dia harus beristirahat untuk besok ya. So teman Predua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89.5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu, and
0: kita
1: bye-bye.
0: Kita pamit teman Predua.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik.

0: Kawan berdua balik lagi barengan kita berdua.
1: Iya, kita kembali lagi buat nemenin kamu, teman berdua. Gimana? Kamu yang lagi melakukan perjalanan, udah tahu belum jalan pintasnya mau melewati mana?
0: Ini dia.
1: Macet banget loh, Dit.
0: Penting banget untuk kamu mengetahui jalan tikus.
1: Jalan tikus, jalan pintas, sebutannya banyak ya. Jalan apa lagi?
0: Jalan kenangan.
1: Oh, jalan kenangan. Kalau jalan kenangan,
0: jalan yang manis ya, banyak lah ya Teman Bredua.
1: Langsung nostalgia otomatis aku.
0: Dan Teman Bredua di sore hari ini di jam 5 seperti biasa kita ada di Chang Chimen.
1: Bincang ceria, menyenangkan.
0: Asik.
1: Tapi cuma hafalnya itu, Dita.
0: Aku seneng deh, penyiar tuh sudah semua hafal. Mm-mm. Dengan segmen-segmen di sore. Memang
1: Betul.
0: Yang sore itu agak lebih banyak ya.
1: Iya, jadi kayak harus benar-benar ngafalin tiap singkatan dari segmentasinya.
0: Nah, di Chang Chimen kali ini Teman Pre2 buat kamu yang sudah hafal, seperti biasa di jam 5 ini kita bakal ngobrol bareng kamu dengan topik yang lagi anget-angetnya sekarang.
1: Iya, yeah.
0: Yaitu GFC.
1: Ya, GFC itu jadi ikonnya Jember.
0: Betul.
1: Dan pasti teman Pro 2 yang lagi dengerin, entah kamu asli orang Jember atau kayaknya bukan hanya orang Jember aja ya, di luar kota Jember kayaknya udah gak asing juga kalau denger kata GFC, Jember Fashion Carnival.
0: Karena ini selain nasional juga sudah mendunia, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, aku bakal ngobrol bareng kamu semua di luar sana. Kita kangen-kangenan dulu. Tentang kita nostalgia lah ya, apa yang kamu kangenin dari Jember Fashion Carnival dari tiap tahun ke tiap tahunnya.
1: Betul.
0: Teman-teman.
1: Pastinya nanti kita berdua mau nungguin komentar kamu gimana, apa yang kamu kangenin, apakah kamu hanya kangen sama kuliner-kuliner di pinggir jalannya aja.
0: Kangen ciloknya.
1: Kangen apa, terang bulan zaman dulu tuh ada loh.
0: Atau kamu kangen manjat pagernya.
1: Oh iya. Ah, itu
0: pas
1: salah
0: mau
1: satunya.
0: Pulang susah ya nyari jalan, terus kayak terpaksa harus manjat.
1: Jadi bukan cuma kuliner-kulinernya aja ya yang menjadi ingatannya kita ya. Mungkin
0: banyak
1: desak-desakannya, mancat pagernya, atau mungkin
0: apanya
1: kamu
0: nih?
1: Jadi salah satu ini peserta, peserta nggak sih?
0: Iya.
1: Yang ikut serta. Ataukah yang pokoknya
0: kamu
1: intinya
0: tampil atau tampil, intinya berkecimbung lah ya di GFC ini, teman Brady. Langsung aja ceritain di question box yang sebentar lagi aku buat. Atau kalau kamu udah, aduh, mau cerita sekarang, langsung aja
1: boleh
0: di WhatsApp Pre2. Berapa tuh, Kak?
1: Oke. Kukira kamu yang mau nyebutin. Di 081
0: 559
1: 70
0: 59
1: 50.

Teman berdua, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Cucuk sayang, diam ya nak, diam ya sayang.
2: Pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
3: Duh, Bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
2: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah, Pak.
4: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok

0: Teman Pre2 kita lanjut lagi obrolan kita di
1: Lanjut lagi dong
0: sore hari ini.
1: Iya, kita masih ngebahas, kayaknya masih awal banget kan. Padahal kita ngebahas JFC ya Dita. Betul. Karena kan masih awalnya JFC banget nih, hari pertama. Nah, kita juga mau ajak kamu untuk flashback lagi nih teman Pre2.
0: Bernostalgia ya teman Pre2. Karena seperti yang kita ketahui, JFC ini bukan sekedar parade kostum aja ya. Karena memang sejak pertama kali digelar di tahun 2003 teman Pre2, JLC ini telah berkembang menjadi salah satu karnaval busana terbesar di Indonesia, bahkan dikenal di berbagai negara teman Pre2.
1: Keren banget ya, bahkan bisa dibilang ajang ini juga sampai ke internasional gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, setiap mungkin teman Pre2 yang mau mengenang ya,
0: yang mau mengenang Pre2,
1: mungkin bisa mengikuti alur cerita kita ya di sore hari ini, ataupun berkomentar nih teman Pre2. Karena kalau kita kembali lagi dengan JFC, ajang yang memang dikenal oleh seluruh negara, keunikan dari JFC ini terletak pada kostum-kostumnya yang begitu megah, kemudian juga kreatif banget dari tangan-tangan kreatif sang desainer juga. Tadi kan udah disebutin juga nih.
0: Betul.
1: Di skena tadi ya teman Pre2, entah itu ada tema budaya, alam, hingga ada isu-isu global yang ternyata tidak hanya menjadi hiburan, JFC juga mendorong perkembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM di Jember.
0: Betul. Dan teman Pre2, setiap penyelenggaraannya ini tentu aja ribuan masyarakat pasti memadati jalur karnaval untuk menyaksikan kreativitas para peserta. Bahkan ya kak ya, banyak orang tuh datang dari luar kota hanya untuk menikmati atmosfer JFC secara langsung.
1: Itu udah pasti ya, karena banyak banget orang-orang di luar kota Jember tuh pengen tahu gitu secara langsung, bukan hanya dari siaran-siaran yang ditayangin di televisi, tapi juga melihat secara langsung gimana sih euforianya orang-orang Jember ataupun orang-orang, bahkan bukan hanya orang Indonesia, ada juga banyak orang-orang mancanegara yang ikut meliput, kemudian ikut serta juga ya memberikan partisipasinya.
0: Betul.
1: Bingung banget kayak ngomongnya.
0: Ini sudah ada satu partisipasi yang sudah bergabung bernostalgia di sore hari ini teman Pre2. Ada
1: dari siapa?
0: Rama. Aku paling kangen lihat kostumnya. Setiap tahun selalu bikin kagum karena detailnya keren banget kak.
1: Yes. Perintilannya itu loh.
0: Banyak ya.
1: Kadang meskipun misal nih ada yang tema alam gitu ya, itu kan ada yang daur ulang atau apa, tapi itu gak kelihatan kalau itu bahan daur ulang. Misal seperti itu, ditambahin ada pernak-pernik kayak permata. Dan itu biasanya ada yang sampai fantastis gitu harganya, juga mahal banget untuk modalin baju aja.
0: Betul. Sudah sangat effort ya teman Pre2.
1: Betul sekali.
0: Dan teman Pre2, buat kamu yang ingin gabungan juga seperti Rama ya, langsung aja ketik di question box yang sudah dibuat belum di story Instagram.
1: Wah, bentar lupa lagi kayaknya. Kalau tadi ada Rama, apakah Sinta bakalan ikut?
0: Nah,
1: kita
0: Rama
1: nantikan aja.
0: Langsung aja di WhatsApp Pre2 deh di 081
1: 559
0: 70
1: 8 950.
0: Yuhuu.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama aku Vida Karina.
1: Dan aku di Taulia teman Pro 2, kita lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini. Ada siapa nih?
0: Ada, kalau tadi ada
1: Rama.
0: Sintanya ada gak? Oh ternyata Sinta gak ikutan. Mungkin lagi nonton JFC beneran ya Sinta. Ini dari Yoga. Aku paling suka lihat defile dengan tema budaya Indonesia. Selain keren, jadi nambah wawasan.
1: Setuju.
0: Memang, jadi memang
1: JFC ini kayak sering kan mengangkat tema-tema yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, teman Pre2.
0: Dan benar-benar unik-unik semua ya Dita. Kalau mungkin kamu nonton juga tiap harinya itu beda-beda. Ada yang tema hewan di hari pertama, mungkin ya. Ada juga di hari keduanya temanya apa beda-beda gitu.
1: Seru.
0: Jadi
1: banget,
0: bisa dilihat nanti ya.
1: Lanjut, kemudian ada dari Ina. Aku kangen berburu foto bareng peserta setelah mereka selesai tampil. Semuanya ramah dan kostumnya luar biasa.
0: Momen ini favorit, momen favorit. Ya.
1: Foto-foto sama kostum-kostum sama peserta yang luar biasa di malam hari biasanya ya. Kalau foto-foto itu.
0: Kalau Dita yang paling berkesan apa? Kamu pernah nonton JFC langsung nggak?
1: Belum berkesempatan untuk menonton.
0: Kayaknya
1: secara
0: kamu harus dapetin effortnya ketika kamu nonton secara langsung.
1: Wah itu belum aku dapetin ya.
0: Aku dulu pernah sih Dit, tapi emang bener-bener capeknya kerasa banget. Kamu bisa masuk tapi kamu gak bisa keluar.
1: Nah itu yang aku takutin.
0: Iya. Dan kamu tuh desek-desekan gitu loh di kerumunan orang.
1: Tapi kamu bisa kelihatan pesertanya yang pakai kostum-kostum itu.
0: Kalau aku di depan, kalau aku di barisan depan. Tapi kalau aku udah di barisan paling belakang tuh atau di tengah-tengah aja, biasanya kan banyak banget kita ketutupan sama, ya maklum lah ya, kita tidak seberapa tinggi. Kemudian tertutupi dengan orang yang lebih tinggi, pasti juga kita akan lenyap begitu saja.
1: Oke, teman Pre2, dari obrolan kita di sore hari ini ya, ternyata memang yang paling dirindukan dari Jember Fashion Carnival bukan hanya kostumnya yang megah, tetapi juga suasananya, terus semangatnya seperti yang tadi diceritain Vita Karina, semangatnya luar biasa untuk menonton.
0: Kulinernya bisa pilih bebas.
1: Banyak banget ya.
0: Mulai dari yang harganya murah sama mahal.
1: Semuanya tersedia ya teman Pre2, hingga juga kita mungkin juga merasa bangga ya melihat Kota Jember menjadi sorotan dunia.
0: Ih, keren dong pastinya ya, Jember semakin mendunia karena ya itu tadi banyak banget karya-karya dari tangan-tangan kreatif anak muda.
1: Betul.
0: Atau mungkin bukan hanya anak muda ya, kalangan dewasa dari berbagai kalangan deh pokoknya teman Pro2. Baru aja ya ketika aku keluar ada turis mampir lagi ini apa,
1: numpang toilet
0: gitu. Bahwa memang kita tahu ya ternyata juga banyak sekali pengunjung dari turis asing.
1: Betul.
0: Ataupun juga pengunjung-pengunjung dari daerah lainnya gitu. Jadi memang antusiasnya benar-benar luar biasa sekali. Ya deh teman Pro2, itu tadi untuk pembahasan kita. Semoga juga bermanfaat ya untuk kamu yang lagi menikmati hiburan-hiburan di JFC ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya di alun-alun, atau mungkin kamu yang lagi dengerin kita berdua karena kejebak macet. Kalau di depan RRI aja udah macetnya luar biasa teman Pro2, tapi semoga perjalanannya tetap aman, nyaman dan
1: menyenangkan.
0: Tentunya. Oh ya, sekali lagi aku juga mau kasih informasi nih buat teman Pro2 yang mungkin ada di keramaian ataupun desek-desekan juga lagi nontonin JFC atau lagi OTW mau nontonin JFC. Hati-hati ya teman Pro2, ketika mungkin kamu lagi desek-desekan banyak orang, barang-barang berharganya. Kayak misal HP.
1: Terus dompet, biasanya yang rawan tercecer gitu ya, jatuh nanti tersepak-sepak, terbawa arus, hilang teman Pre2.
0: Iya, kalau hati yang hilang,
1: waduh susah dicari.
0: Iya kali aja kan nonton JFC ada pandangan pertama gitu.
1: Siapa tahu.
0: Kamu mungkin Dita mau nonton JFC mungkin ketemu pandangan pertamanya.
1: Siapa tahu ya.
0: Siapa tahu ya.
1: Siapa tahu, we never know.
0: Iya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: tentunya kita berdua masih menemani kamu. Ada Vita Karina dan juga
1: Dita Aulia di sore menjelang malam ini ya teman-teman Prediwe. Dan kali ini kita sudah beranjak untuk sore ceria interval berikutnya. Upgrade skill. Ya bakal ngebahas seputar skill, hobi, ataupun bisnis, bahkan ke lifestyle juga. Intinya yang berdampak positif buat diri kamu teman-teman Prediwe.
0: Iya, dan kita nanti bakal ngebahas apa aja nih. Atau mungkin ada salah satu pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat sekali kalau kamu stay tune ya teman Prediwe. Kali ini
1: apa? Kali ini ada apa kali ini?
0: Apa?
1: Kali ini.
0: Ayo.
1: Kali ini teman Prediwe ada salah satu olahraga
0: tuh?
1: Juga. Yang akan kita bahas.
0: Iya, pokok cluenya itu.
1: Olahraga aja nih Kak cluenya.
0: Olahraga ya. Jadi kalau teman Prediwe yang biasanya punya rutinitas olahraga ataupun kamu demen banget mengikuti perkembangan informasi dunia olahraga, bentar lagi aja deh ya.
1: Sesaat lagi teman Prediwe. Jadi kamu wajib stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Prediwe Radio Jember.
0: Teman terbaik kamu. Di sini aja teman Prediwe.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih barengan sama kita berdua, tentunya teman Pro 2 bakal kasih informasi buat kamu ya. Tadi kan kita udah ngejanjiin olahraga.
1: Spill. Nah, kita udah spill olahraga teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 yang mungkin beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir lagi kamu gandrungi banget, yaitu lari teman Pro 2. Siapa sih yang enggak lari? Kayaknya kebanyakan dari kita lari ya. Atau enggak jogging lah ya. Nah, gimana teman Pro 2 kalau mungkin biasanya lari ini cuman buat olahraga aja? Gimana kalau ternyata sambil bikin lingkungan jadi lebih bersih juga teman Pro 2?
0: Kayaknya itu lebih keren banget ya Dita ya.
1: Nah,
0: karena memang kalau misal kita itu bisa ikut andil untuk menjaga lingkungan, pasti benefitnya selalu ada, entah untuk diri kita sendiri, nyaman dengan lingkungannya, atau bahkan orang-orang sekitar kita. Nah, ini ada kegiatan baru yang baru aja digelar dalam rangkaian Road to Jermin Run lewat acara bertajuk Plogging with Matters di kawasan Cikini, Jakarta.
1: Jadi teman Pro 2, peserta ini diajak untuk tetap aktif bergerak sekaligus peduli terhadap lingkungan dengan mengumpulkan sampah selama berlari. Ini tuh namanya plogging, Kak. Nah, teman Pro 2, menariknya lagi ada medali khusus untuk para peserta plogging terbaik sebagai bentuk apresiasi.
0: Jadi pasti ada penghargaannya atau apresiasinya gitu ya. Dan menurut penyelenggara, perubahan besar itu juga sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi, aksi sederhana seperti memungut sampah ketika olahraga ternyata juga bisa memberikan dampak positif yang sangat besar.
1: Betul. Bukan cuma soal olahraga aja, kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk membangun gaya hidup lebih sehat tentunya, sekaligus lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan teman Pro 2.
0: Dan bahkan kolaborasi dalam acara ini juga menghadirkan berbagai program menarik bagi masyarakat ya.
1: Apa tuh?
0: Yang tentunya aktif dengan olahraga, yaitu yang harus menjadi catatan ya, yang aktif berolahraga, termasuk juga promo pembelian perangkat olahraga di toko resmi yang namanya Garmin hingga akhir tahun 2026. Ini promosi gak sih akhirnya?
1: Setidaknya ada benefit lah ya, kamu bisa mendapatkan perangkat olahraga nih, ada promonya, promo pembelian ya teman Pro 2. Bukan kok gratis ya.
0: Jangan.
1: Tiba-tiba kamu ambilin semua.
0: Harus ada promonya, pas waktu promo gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi teman Pro 2, mungkin setelah ini kamu bisa coba tantangan sederhana saat jogging atau jalan santai, bawa satu kantong kecil lalu pungut sampah yang kamu temui di sepanjang jalan teman Pro 2.
0: Dan pastinya enggak harus menunggu aksi besar ya, karena memang menjaga bumi ini juga bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi ya itu tadi, sembari olahraga, sembari lari ya, salah satunya yang disebut dengan plogging.
1: Plogging
0: itu bisa sertakan juga ya promo-promo menarik hanya di salah satu toko resmi yang tadi udah aku sebutin.
1: Betul. Semoga aja di Jember ya segera ada event-event plogging seperti ini. Jadi nanti Jember bisa bersih. Jadi nanti Jember bisa bersih teman-teman.
0: Dan tentunya teman Pro 2, kita tentunya bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mau kemana Dita?
1: Mau ke Jakarta.
0: Mau ke Jakarta. Jalan-jalan
1: dengan sepatu roda Q.
0: Kayaknya gak nutut deh kalau jalan-jalan dengan sepatu roda ke Jakarta.
1: Lama ya?
0: Lama, mending kita ya? Plogging aja. Pakai sepatu roda, lari-lari pakai sepatu roda. Tapi yang penting intinya ambil sampah yang berserakan.
1: Betul.
0: Yang ada sampah di jalan sambil lari gitu kan. Bisa. Iya kan,
1: iya,
0: Dit?
1: Bisa.
0: Udah deh ya, buat kamu semuanya, terima kasih teman Pro 2 yang sudah ikut gabungan. Terus
1: udah nemenin kita di sore hari ini. Tapi tenang aja, di jam 7 malam akan ada MLC.
0: MLC banget. Tapi kalau teman Pro 2 mau ikuti perkembangan update informasi di jam 7 malam sebelum ke MLC, nanti masih dibarengin sama Dita.
1: Oh ya betul, nanti akan ada sedikit update informasi dari aku. So teman Pro 2, buat
0: lanjut?
1: Kamu nanti aja.
0: Oh, nanti
1: buat
0: aja.
1: Kamu yang penasaran, setelah ini bakal MLC Music Live Chat, bakal ngobrol bareng musisi siapa. Stay tune terus pokoknya ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Pro 2.
0: Thank you.
2: Oh boy.

Hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen. Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah.

0: berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Tiongkok dan ASEAN serukan penghentian konflik Timur Tengah. Informasi kedua tentang program magang nasional diperluas, pemerintah targetkan tekan pengangguran. Informasi berikutnya tentang Pemkab Jember siapkan solusi jangka panjang atasi krisis air bersih di Pakusari. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Tiongkok dan ASEAN menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah serta mendesak Amerika Serikat dan Iran mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai sesuai hukum internasional. Konflik AS-Iran dinilai mengancam warga sipil dan stabilitas global dengan dampak terhadap perdagangan internasional, investasi, sektor energi, serta ketahanan pangan dunia. Tiongkok dan ASEAN mendesak pelaksanaan penuh gencatan senjata, perlindungan warga sipil dan infrastruktur, kelancaran bantuan kemanusiaan, serta keamanan pelayaran internasional di Selat Hormuz. Pemerintah memperluas program magang nasional atau PMN sebagai strategi menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesiapan kerja lulusan baru. Kuota peserta meningkat dari 100.000 orang pada angkatan pertama menjadi 150.000 orang pada angkatan kedua di 2026. Dengan cakupan peserta dari seluruh Indonesia, Wamenaker Arfiansyah Nur menyebut PMN belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan pengangguran yang mencapai 7,24 juta orang. Namun diharapkan dapat mengurangi angka tersebut secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Jember mulai memetakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih di Kecamatan Pakusari. Langkah tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil serap aspirasi masyarakat dalam program Bunga Desaku. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau hanya menjadi solusi sementara. Pemerintah daerah kini menyiapkan pemetaan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya, betul. Seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apa apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk

0: juga saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
1: Cuman
0: lah.
1: Cuman jadi profesi.
0: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Ariska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah suara.
1: Jadilah itu suara hati ya.
0: Iya.
1: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
0: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan.
1: Oke.
0: Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
0: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
1: Betul.
0: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
0: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
1: terpuruk ya.
0: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
0: Iya.
1: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
0: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu. Sedangkan
1: ini bukti ya berarti.
0: Iya. Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas. Itu indah banget ya hidup ini gitu.
1: Gak
0: pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
1: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
0: aduh,
1: pikirannya waduh kayaknya udah gimana,
0: gitu. Udah mikir udah deh gitu.
1: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
0: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
0: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu. Dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
0: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalumnya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya.
0: Contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagunya cinta melulu. Aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan. Ya bukan denganku gitu. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja, berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi ya udah, buta beneran.
0: Nah ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh
0: ya
1: sih. Iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya,
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi,
1: link
0: nyanyi,
1: kamu, link
0: gitu
1: kamu
0: ya.
1: Lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya.
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus dua lagi surprise. Ya. Nanti.
0: Oh udah. Sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke. Okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah. Setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh.
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah dua lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau dua lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja
1: ini
0: mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu? Atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi, seperti apa gitu ya. Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: yang sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Ya sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren deh. Boleh ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amini. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh
1: kan? Nih itu, iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kadir Sepadi, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: 99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini 24 Juli 2026, hari Jumat ya. Jember yang rame hari ini karena mulai JFC teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini baru pulang menikmati serangkaian acara JFC, ataupun buat kamu dari luar kota yang datang di kota Jember, welcome di Jember teman Pro 2. Malam hari ini jaga malam, tentunya edisi 24 Juli bakal hadir menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap Denny hadirkan buat kamu. Dan spesial banget malam hari ini teman Pro 2, di interval pertama Denny gak sendirian, karena malam hari ini Denny sudah ditemani dengan teman Denny yang spesial banget, yang sudah langganan datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada Felicia Nanzika dari Cinsa Unet. Selamat malam Felicia.
1: Ya, yes, selamat malam. Halo Kak.
0: Kalau misalkan siarannya udah beberapa kali tuh nadanya udah beda banget ya. Kalau dulu di awal selamat malam Kak. Sekarang kayak malam Kak.
1: Kerasa banget.
0: Udah kerasa banget, kayak semangatnya luar biasa banget. So aku mengapresiasi semangat kamu malam hari ini. Because kecilah bising banget nih. Karena tentunya malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya Felicia. Yeah. Gimana hari ini? Apa kamu juga ikut nonton JFC? Ikut dapat impact dari JFC kah? Jalan?
1: Kayaknya ya JFC tuh besok sih baru aku.
0: Baru kerasa banget ya.
1: Yeah.
0: Oh, tapi kamu mau nonton besok?
1: Mau nonton besok.
0: Oh ya?
1: Ya. Yeah.
0: Yang apa?
1: Aku kurang tahu sih, tapi mungkin datangnya secara langsung aja sih aku.
0: Oh gitu, ya. Karena ini kan kayak event tahunannya Jember yang dibangga-banggakan gitu ya teman-teman. Jadi so pasti kamu harus nonton sih, ya wajibun banget sih. Tapi kita malam ini gak bahas soal JFC karena Felicia ini bukan dari panitia JFC ya. Tapi mewakili Cinsa Unet, malam hari ini Felicia akan ngobrol tentang kesehatan sobasti teman berdua. Dan sebelum itu boleh kenalan dulu deh, walaupun ini kenalannya kali ketiga ya. Dengan Felicia, silakan Felicia, kamu bisa kenalin diri lagi.
1: Oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, aku Felicia Nensikato, biasa dipanggil Feli. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan di sini aku merupakan perwakilan dari SKOF Cinsa Unet. Dan pada hari ini aku akan menjelaskan terkait topik anak sehat di era digital, dari gizi hingga gadget.
0: Oke, dari Cinsa Unet, mungkin juga bisa kenalin dulu Cinsa Unet itu apa sih sebenarnya, Feli?
1: Oke, aku akan jelasin dulu terkait Cinsa sendiri. Jadi, sesuai dengan organisasiku yaitu Cinsa, Cinsa itu kepanjangannya Center for Indonesian Medical Student Activities, atau yang biasa kita kenal dengan Cinsa. Itu adalah organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-partisan, inklusif, dan berbasis aktivitas di dalam pergerakannya. Nah, Cinsa sendiri nih udah berafiliasi dengan organisasi kedokteran tertua dan terbesar di dunia, yaitu IFMSA atau International Federation of Medical Student Association. Dan saat ini Cinsa itu udah besar banget Kak. Jadi udah tersebar di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera, dan di dalamnya itu udah ada 43 universitas yang masuk di dalam Cinsa. Nah, salah satunya adalah Cinsa Unet. Nah, Cinsa Unet nih, kita bahas tentang Cinsa Unet ya. Cinsa Unet ini yaitu terbagi jadi 4 standing committee, dan itu membahas isu-isu yang sama-sama pentingnya di dalam 4 standing committee itu. Yang pertama ada SCORA, Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights Including HIV and AIDS. Dan itu mengenai kesehatan reproduktif dan juga HIV AIDS. Sedangkan ada SCORAP, Standing Committee on Human Rights and Peace, atau yang biasa kita kenal dengan SCORAP, itu dia tentang hak asasi manusia. Terus ada SCOFku sendiri, yaitu Standing Committee on Public Health, itu berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada SCOPI, Standing Committee on Profit Professional Exchange yang berkaitan terkait pertukaran pelajar mahasiswa kedokteran.
0: Oke, dan Felicia ini tergabung di SCOPE ya?
1: Yes, betul.
0: Yaitu
1: sekali.
0: Standing Committee on Public Health yang teman-teman pada malam hari ini topik yang akan kita bahas. Jika tidak jauh-jauh dari itu, yang tadi sudah disebutkan sama Felicia, kita akan ngebahas tentang anak sehat di era digital dari gizi hingga gadget. Nah, seperti apakah obrolan kita pada malam hari ini teman-teman berdua? Sesaat lagi di sesi kedua dan ketiga kita bakal bahas lebih lanjut obrolan topik yang kita pilih pada malam hari ini. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Gelapus 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi dan juga Felicia. Malam hari ini masih menemani kamu di Jaga Malam, tentunya sampai nanti di jam 9 untuk obrolan kita pada malam hari ini tentang topik anak sehat di era digital, dari gizi hingga gadget. Ini adalah topik yang sangat menarik sekali, teman Pro 2, karena kita berbicara soal anak. Apalagi kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Kemarin atau kemarin nih kayaknya ya,
1: 23 kak.
0: 3. Nah yes. Sekarang hari ini tanggal 24. Ya benar, 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional, teman berdua. Nah, kalau ngomongin soal anak-anak nih ya, kenapa sih Felicia kesehatan anak itu masih jadi perhatian yang sangat penting di era saat ini?
1: Oke, jadi kesehatan anak itu masih menjadi perhatian yang penting banget pada Hari Anak Nasional yang kita rayakan kemarin ya. Karena kesehatan

0: itu merupakan salah satu hak dasar di setiap anak yang dijamin dan harus dipenuhi. Nah, pemenuhan hak atas kesehatan itu bukan berarti anakku terbebas dari penyakit. Oh, anakku sehat. Oh, anakku nggak ada apa-apa gitu, Kak. Tetapi kita harus bisa memastikan mereka juga untuk memperoleh gizi yang baik, imunisasi yang lengkap, layanan kesehatan yang lengkap, serta lingkungan yang bisa mendukung mereka untuk bisa berkembang secara optimal. Kemudian, hal yang menjadi sangat penting juga, karena pada masa anak itu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan hingga usia 5 tahun, itu anak sedang di dalam masa golden period atau masa emas perkembangan. Nah, pada periode ini itu otak anak itu berkembang dengan sangat-sangat pesat. Akhirnya kita harus bisa untuk mengontrol perkembangan otaknya, perkembangan fisiknya, kemampuan sosial maupun kemampuan emosionalnya agar bisa bertumbuh lebih bagus lagi. Nah, apabila kebutuhan kesehatan sosial dan ekonominya itu terpenuhi, maka anak itu pastinya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, cerdas, dan juga produktif. Nah, sebaliknya nih, Kak. Kalau misalnya kita dalam golden period itu kita nggak mendampingi anak 100%, maka yang terjadi apa? Bisa terjadi gangguan kesehatan ke anak, bahkan terjadi kekurangan gizi ke anak itu sendiri, dan itu memberikan jangka panjang karena berdampak ke otaknya. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak dan juga kesehatan itu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak pada saat ini, tetapi juga itu merupakan suatu investasi kita bagi masa depan bangsa. Apalagi ya, kita mengusung untuk menjadi Indonesia emas. Jadi ya, kesehatan anak itu sangat penting, sangat teman-teman penting. Itu thanks not. Terus kita juga bisa, anak-anak yang tumbuh sehat itu akan menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi untuk bisa berkontribusi lebih nyata dan lebih besar lagi di kemudian hari. Seperti itu.
1: Oke, seperti ya, betapa pentingnya kesehatan anak di, kayaknya nggak cuma hari ini ya, sampai nanti pun kesehatan anak itu menjadi kesehatan yang perlu diperhatikan. Nah, kalau ngelihat kondisi Indonesia saat ini, Felicia, apa kira-kira tantangan menurut kamu bagi kesehatan anak di Indonesia saat ini?
0: Oke, jadi jika kita look, kita melihat ya data terbaru dari data terbaru tantangan kesehatan anak di Indonesia itu memang menunjukkan suatu kemajuan, tetapi kita itu masih memerlukan perhatian yang khusus. Karena salah satu tantangan terbesar di Indonesia itu adalah stunting. Stunting akibat dari kekurangan gizi. Nah, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI 2024, itu prevalensi stunting itu telah menurun dari 21,5% pada tahun 2023, turun menjadi 19,8% pada tahun 2024. Dan ini menunjukkan hal positif dan menunjukkan suatu penghargaan kita sih, Indonesia harus rayakan ini. Karena pertama kalinya stunting turun di angka segini selama bertahun-tahun gitu. Dan namun angka tersebut itu juga berarti hampir satu dari lima balita di Indonesia masih mengalami stunting. Jadi emang perlu perhatian khusus lagi gitu. Dan tantangan berikutnya itu adalah pemerataan dari imunisasi. Kita tahu ya bahwa imunisasi itu sangat penting ketika kita bayi itu pasti harus imunisasi gitu.
1: Betul.
0: Tapi di Indonesia itu menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya cakupan di imunisasinya pada tahun 2025. Namun, tetapi fakta di lapangannya ini masih ada ratusan ribu anak nih yang masih belum mendapatkan imunisasi atau yang biasa kita sebut dengan zero dose dalam kedokterannya. Nah, kondisi ini tuh membuat mereka tuh bahkan lebih rentan untuk terkena penyakit. Dan sebenarnya itu penyakit itu bisa dicegah, teman-teman. Dan faktanya 70% penyakit yang ada di dunia ini itu kita bisa cegah. Kita bisa cegah lewat penanganan kita secara okay. secara normal, secara kontrolnya kita itu kita gimana gitu penanganannya. Mm-hmm. Dan itu kita bisa juga. Terus juga selain stunting, SSGI 2024 itu menunjukkan bahwa terdapat 7,4% balita yang mengalami wasting atau kekurangan gizi yang akut, serta 16,8% balita itu mengalami underweight atau berat badannya yang kurang. Nah, data ini tuh mengingatkan kita bahwa persoalan gizi anak itu tidak hanya berkaitan dengan stunting, teman-teman. Tapi mencangkup berbagai bentuk dari malnutrisi itu sendiri yang perlu kita tangani secara komprehensif. Karena itu di Hari Anak Nasional penting untuk kita mengingat ya teman-teman bahwa pemenuhan hak anak atas kesehatan itu memang merupakan investasi, sekali lagi investasi yang benar-benar jangka panjang untuk kita, keluarga kita, untuk bangsa kita. Dan anak yang tumbuh dengan mendapatkan gizi yang baik, itu layanan kesehatannya lebih berkualitas, itu bisa menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar sehat, cerdas, dan juga produktif.
1: Okay. Itu ya harapannya ya, dalam setiap menghadapi tantangan yang ada, tentunya menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan juga mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nah, kalau didengarkan ternyata masih banyak ya tantangan-tantangan bagi Indonesia menghadapi khususnya kesehatan untuk anak-anak. Kemudian kan tadi dari tadi scope yang tentunya itu adalah bidang kamu. Apa kira-kira yang udah dilakukan sama teman-teman scope melihat data-data dan juga tantangan mengenai kesehatan anak ini?
0: Okay, betul sekali. Jadi data-data tersebut menunjukkan bahwa emang terjadi tantangan kesehatan pada anak yang emang masih nyata banget terasa, dan juga itu emang realistis lah sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Dan itu bisa ditemukan di sekitar kita, teman-teman. Nah, berangkat dari kondisi tantangan itu tersebut, SCOF Cimsa Lokal UNEDS itu berupaya untuk mengambil peran melalui kegiatan promotif dan juga preventif yang berfokus pada kesehatan anak. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan juga Hari Gizi Nasional yang kita kaitkan, itu kita mengadakan pengabdian masyarakat di salah satu sekolah dasar yang ada di Jember. Dan salah satu kegiatan utamanya itu adalah screening kesehatan secara gratis untuk melihat nih status gizi mereka, apakah mereka stunting, wasting, underweight atau overweight. Kita lihat lewat screening kesehatan gratis itu. Nah, kemudian dari data hasil pemeriksaan yang kita analisis bersama-sama dengan teman-teman dan juga tim lewat data dari C-Score menurut WHO, kita dapatkan nih ternyata lewat analisis tersebut ada loh anak-anak yang mengalami stunting, Kak. Ada yang mengalami stunting, ada yang mengalami wasting, bahkan ataupun gizi yang kurang gitu. Dan ini temuan ini yang menunjukkan dan juga menjadi pengingat kita bahwa permasalahan gizi anak itu bukan sekedar angka aja gitu. Bukan sekedar kita cuma lihat angka, oh angkanya gini di HP, angkanya gini di laporan-laporan nasional ataupun di kertas gitu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi emang benar-benar nyata, teman-teman. Benar-benar nyata, Kak, itu terjadi banget. Dan banyak banget di sekitar kita. Kalau kita lebih aware lagi sama anak-anak gitu, itu pasti banyak yang kita temukan gitu. Dan karena itu deteksi penting dan juga screening kesehatan itu menjadi penting, guys, teman-teman. Agar anak-anak itu bisa terhindar dari resiko-resiko tersebut. Dan harapannya melalui kegiatan seperti ini tuh gak hanya bisa memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran kita ya, tetapi itu bisa meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitarnya, kesadaran orang tua, kesadaran guru, ataupun teman-teman yang lebih dekat sama dia itu bisa sadar gitu loh bahwa oh ternyata aku harus bisa membantu temanku ini yang terkena stunting gitu, lewat edukasi. Dan dan juga masyarakat bahwa pemenuhan hak anak atas kesehatan dan juga gizi optimal itu harus menjadi tanggung jawab semua, bukan cuma satu orang aja. Walaupun anak itu miliknya orang tuanya, tapi kita juga sebagai teman, kita sebagai guru juga punya peran gitu, punya andil di dalam tanggung jawab gitu sama teman-teman kita gitu.
1: Okay. Jadi ternyata dari SCOPE juga banyak banget kegiatan-kegiatan yang juga tentang kesehatan anak-anak ya. Ini menjadi menarik sekali teman perdua ya. Terus aku juga penasaran nih Felicia, sama fenomena yang terjadi di sekitaran saat ini, yaitu terkait dengan gadget. Apa benar gadget itu bisa mempengaruhi kesehatan anak, Felicia?
0: Oke, ya benar sekali. Gadget itu bisa mempengaruhi kesehatan anak, baik kesehatan secara fisik, secara mental, maupun secara sosial, teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kita pikirkan ya, kalau misalnya kita lihat, gadget itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Justru itu bisa memberikan manfaat atau dampak yang positif ke kita kalau misalnya kita memakainya dengan sesuai dengan porsinya. Kita bisa memakainya sebagai sarana pembelajaran kita, itu memberikan dampak positif. Namun yang menjadi perhatian adalah ketika kita menggunakan gadget itu berlebihan, kita menggunakan berlebihan, tidak sesuai usia, apalagi anak-anak tanpa pendampingan dari orang tua, itu yang menjadi perhatian khususnya. Nah, pada anak-anak terutama di usia dini yang merupakan golden period yang tadi ya, perkembangan otak, interaksi langsung dengan orang tua, bermain yang aktif di lingkungannya, bahkan bisa eksplorisasi dari lingkungan-lingkungannya, itu memiliki peran yang jauh lebih penting dibandingkan dia dibiarkan untuk bermain gadget gitu. Contohnya nih ya, yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ini adalah ketika anaknya tuh mau dikasih makan, itu kan rewel anaknya, terus dikasih nih HP supaya dia tuh nggak rewel gitu. Padahal sebenarnya tuh nggak boleh. Sebenarnya tuh anaknya harusnya dilepas aja, mungkin bermain kemana kayak sama temannya atau dikasih mainan, itu lebih bagus dibandingkan pakai gadget gitu. Dan penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa mengurangi aktivitas kita, aktivitas fisik kita, bisa mengganggu kualitas tidur kita, bahkan bisa meningkatkan resiko dari gangguan penglihatan gitu. Dan bahkan beberapa penelitian juga itu menunjukkan bahwa adanya hubungan antara durasi penggunaan layar yang berlebihan dengan meningkatnya resiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan kesulitan untuk mengatur emosinya gitu. Oleh karena itu ya, oleh karena itu Kak, kita tuh perlu untuk kita perlu untuk dorong, bukan sekedar untuk membatasi gadgetnya aja, tetapi kita membangun tuh kebiasaan dari penggunaan gadget yang sehat, dan juga orang tua yang perlu mendampingi anak menggunakan gadget seperti itu.
1: Oke, jadi itu ya sebenarnya, jadi peranan orang tua itu menjadi sangat penting juga di posisi ini ya, karena memang ya perlu diketahui bahwasanya orang tua juga mempunyai andil yang besar bagi tumbuh kembang anaknya. Seberpengaruh itu teman perdua. Jadi kira-kira menurut data dari WHO gimana Felicia terkait dengan gadget ini? Apakah baik batas screen time ataupun ada nggak rekomendasi yang lain?
0: Oke, jadi sebenarnya itu sebenarnya nih Kak, WHO itu tidak hanya menyoroti berapa lama anak itu menggunakan gadget, tetapi juga menekankan bahwa penggunaan layar tidak boleh menggantikan aktivitas penting anak seperti bermain, berinteraksi dengan keluarga, belajar, tidur yang cukup. Jadi yang ditekankan itu adalah keseimbangan dari aktivitas sehari-harinya. Secara spesifik nih, WHO itu merekomendasikan bahwa bayi di bawah 1 tahun sebaiknya tidak mendapatkan paparan layar sama sekali. Nah, kemudian untuk anak usia 1 tahun juga tidak dianjurkan untuk menggunakan gadget sebagai hiburan mereka. Sementara pada anak usia 2 tahun hingga 4 tahun, waktu screen time atau waktu dia pegang HP atau layar itu tidak boleh lebih dari 1 jam per hari. Bahkan jika kurang, itu akan lebih baik lagi untuk anak tersebut. Dan untuk anak sekolah dan remaja, itu WHO tidak menetapkan batasan waktu layar dalam bentuk angka tertentu. Namun dari WHO itu menekankan agar penggunaan gadget itu tidak mengurangi waktu dia beraktivitas secara fisik, tidur yang cukup, maupun interaksi sosial. Nah, kemudian anak di usia 5 sampai 17 tahun tahun itu tetap dianjurkan untuk aktif bergerak walaupun dia udah pegang gadget, dia ada HP gitu. Tetapi harus tetap juga olahraga ya teman-teman. Jangan cuma pegang HP tok di dalam kamar gitu, jangan gitu. Dan setidaknya itu waktunya itu 60 menit aktivitas dengan intensitas yang sedang hingga berat. Nah, jadi pesan pentingnya itu bukan berarti gadget itu harus dilarang, Kak. Yang perlu kita lakukan nih ya adalah menggunakan gadget itu secara bijaksana. Dan di sini orang tua itu memiliki peran yang penting dan juga sangat besar untuk mendampingi anak-anak mereka, memilihkan konten yang bagus untuk pembelajaran mereka, membuat aturan yang jelas dalam waktu penggunaan screen time-nya, menghindari gadget saat makan. Apalagi kan ya kebiasaan ya kita ini, bahkan aku juga mengaku ya, kalau misalnya aku makan biasanya tuh Kak, aku sambil nonton gitu, scroll.
1: Jadi gak cuma anak-anak ya, kita pun sebagai orang dewasa pun juga sebenarnya melakukan hal tersebut begitu ya.
0: Betul sekali Kak. Itu kayak sering banget sih kita lakukan itu. Kemudian di sini memilikan habis itu enggak boleh saat kita makan terus kita pegang gadget, terus memastikan tuh anak-anak untuk bisa memiliki waktu tidur yang lebih cukup juga dalam bermain, dalam berolahraga juga boleh, ataupun interaksi langsung sama teman, sama keluarga itu lebih dianjurkan lagi daripada main HP, teman-teman. Dengan begitu, teknologi itu bisa tetap memberikan manfaat tanpa mengganggu tumbuh kembang anak.
1: Itu yang paling penting ya. Jadi manfaatnya tetap di kita rasakan, tapi ada pembatasan di situ ya. Bagaimana gadget itu menjadi ya salah satunya banyak banget fungsi-fungsi dari gadget untuk tumbuh kembang anak, tapi juga di satu sisi ya ada pembatasan yang tidak semuanya itu harus dikasihkan ke anak. Ada screen time-nya juga. Yes. Tadi berapa?
0: 60 menit
1: itu aktivitasnya ya, teman berdua. Nah, ini jadi informasi yang menarik nih buat bunda-bunda, ayah-ayah ya yang di luaran sana. Perlu banget di take notes terkait dengan informasi tersebut. Karena tadi kita juga bahas gizi dan sekarang bahas gadget. Gimana sih hubungan antara gizi dan juga gadget, Felicia? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi ya kita akan kembali untuk membahas di sesi yang terakhir, sesi ketiga. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Per 2 RC Bar, teman terbaik.

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal. Karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan dengan aku Denny dan juga Felicia di Jaga Malam Teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 sesi terakhir malam hari ini. Masih dengan topik yang sudah kita bahas, anak sehat di era digital, dari gizi hingga gadget. Nah, karena ada dua pembahasan, yaitu gizi dan juga gadget yang menjadi poin pada malam hari ini. Kira-kira apa hubungan di antara kedua hal tersebut, Felicia?
1: Oke, aku jawab ya, Kak.
0: Boleh.
1: Nah, sebenarnya gizi dan gadget itu memiliki hubungan yang cukup erat. Meskipun sekilas kita lihat terlihat seperti dua hal yang berbeda, namun keduanya itu sama-sama mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden period. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi pola makan anak, misalnya anak itu akan menjadi lebih fokus pada layar sehingga tidak menyadari bahwa dia tuh rasanya lapar gitu, karena dia makan sambil menonton, ataupun makannya jadi terburu-buru karena waduh filmku udah mulai nih, aku harus cepat makan, habis-habis gitu.
0: Tidak dinikmatin sama sekali.
1: Nah, kebiasaan ini yang dapat membuat anak itu cenderung memiliki memilih makanan tinggi gula, tinggi garam, lemak, serta dia itu mengurangi konsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan juga sayur. Nah, di dalam jangka panjangnya nih, Kak, kondisi ini dapat meningkatkan resiko dari malnutrisi, baik kekurangan gizi, kelebihan gizi, ataupun obesitas, maupun gangguan pertumbuhan seperti stunting jika disertai dengan asupan gizi yang tidak adekuat. Nah, di sisi lain nih, penggunaan gadget yang berlebihan juga itu seringkali membuat anak menjadi kurang aktif bergerak dan waktunya tuh terpotong gitu loh tidurnya. Karena ya itu udah kejar target mau nonton film, akhirnya begadang, tidurnya nggak cukup. Nah, kemudian kita juga jadi ketika kita berbicara tentang kesehatan anak, itu kita tidak hanya bisa fokus pada gizi ataupun gadget saja, karena ini dua hal yang saling bergandengan tangan gitu. Yang perlu kita bangun itu adalah pola hidup secara sehat menyeluruh, yaitu memberikan makanan-makanan yang bergizi, seimbang, membiasakan anak itu untuk aktif, bergerak, memastikan waktu tidurnya cukup, serta menggunakan gadget itu secara bijak sesuai dengan rekomendasi yang tadi, rekomendasi dari WHO, yaitu screen time-nya 1 jam ya. Diingat teman-teman,
0: 1 jam. Oke.
1: 1 jam sehari.
0: Sehari itu ya.
1: Dan dengan cara itulah kita bisa mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan melindungi hak mereka untuk tumbuh sehat tuh sebagai generasi-generasi penerus bangsa.
0: Terus sebenarnya Felicia, apa sih dampak dari gadget itu di usia anak-anak, Felicia?
1: Oke, dampak dari gadget pada anak itu sebenarnya bergantung bagaimana sih gadget itu digunakan gitu. Jika gadget itu digunakan secara bijak dengan durasi yang sesuai dengan usia yang sudah direkomendasikan tadi, dan juga didampingi dengan orang-orang tua, maka gadget itu bisa menjadi sarana media belajar untuk mengembangkan kreativitas anak-anak itu sendiri. Kemudian itu bisa menjadi sarana kita untuk memperoleh informasi. Contohnya misalnya kita mau cari tugas, tapi kok tugas ini gak lengkap gitu di buku, akhirnya kita menggunakan gadget. Mencari di Google. Ini gimana nih, akhirnya
0: itu
1: dapet.
0: Itu fungsi yang sebenarnya seharusnya ya.
1: Yes, itu fungsi utamanya.
0: Fungsi utama seharusnya
1: gadget gitu, Kak. Nah, namun jika penggunaan itu berlebihan atau tanpa pengawasan, dampaknya itu bisa dirasakan di berbagai aspek kesehatan dari anak. Nah, kita bahas dari sisi fisiknya dulu.
0: Boleh.
1: Nah, penggunaan gadget yang terlalu lama itu dapat mengurangi aktivitas fisik sehingga itu dapat meningkatkan resiko dia kena obesitas ataupun kelebihan berat badan. Nah, selain itu, anak juga itu lebih beresiko untuk mengalami gangguan tidur. kelelahan mata atau digital eye strain, serta keluhan nyeri pada leher dan punggung akibat postur yang kurang baik saat menggunakan gadget. Jadi contohnya kalau misalnya kita main game ya, ML ataupun PUBG gitu-gitu, itu kan duduknya di kursi ya, terkadang duduknya di kursi nggak kita rebahan, itu pun kadang udah pegal leher. Betul. Kita. Terus kalau semakin seru ya matchnya ya, semakin seru matchnya kita main, begadang akhirnya matanya kita tuh kayak kelelahan. Kelan, terus betul. ada mata pandanya, teman-teman ada mata pandanya, itu biasa. Dan dari sisi perkembangan juga nih, kalau dari sisi perkembangan terutama pada anak usia dini, itu paparan layar yang berlebihan itu dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, kemampuan dia berkonsentrasi, serta keterampilan sosial karena berkurangnya interaksi langsung dengan orang tua dan juga teman sebayanya. Padahal justru di dunia yang nyata, interaksi tatap muka itu sangat penting untuk kita bisa mendukung perkembangan otak kita, kita bisa melatih skill bahasa kita, skill public speaking kita, kita bisa latih kalau ketemu sama orang-orang lain, dan juga bisa melatih kemampuan berkomunikasi kita dengan baik. Sementara itu, dari sisi kesehatan mental. Sisi kesehatan mental itu di mana penggunaan media yang terus-menerus tidak terkontrol itu bisa meningkatkan resiko kecanduan gadget, kesulitan mengendalikan emosi, kecemasan, hingga menurunnya rasa percaya diri, terutama jika anak itu sering terpapar dari sosial media gitu. Okay. Kan itu salah satu contoh juga aku pernah dapat, di mana mendatangi sebuah rumah tetangga, terus di situ mungkin karena anaknya itu udah terpapar gadget terlalu lama, ketika orang tuanya ngambil tuh gadget, langsunglah dia nangis, dia marah, emosinya nggak stabil gitu, karena udah dibatasin kan gadgetnya. Akhirnya dari situ, oh ternyata ketika anak sudah terpapar gadget terus-menerus itu bisa kena mentalnya juga gitu, emosinya nggak terkontrol sama sekali gitu.
0: Jadi memang banyak resiko yang terjadi ya di situ ya, dari anak-anak menggunakan gadget. Tapi lagi-lagi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan rekomendasi dari WHO ya, jumlahnya mungkin dari lebih dari 1 jam, terus sampai menghiraukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang lainnya ya, sehingga ya pasti akan berdampak negatif kepada anak-anak.
1: Betul,
0: dan itu semua kan bisa di apa ya, diperhatikan atau dibatasi oleh peranan orang di sekitarnya. Satunya adalah orang tua, guru ataupun lingkungan. Kira-kira apa peranan orang tua, guru dan juga lingkungan untuk menghadapi tantangan itu, Felicia?
1: Jadi untuk menghadapi tantangan kesehatan baik terkait gizi maupun penggunaan gadget, tentu aja kita bukan cuma membutuhkan peran satu orang, tapi banyak orang yang bisa terlibat dari berbagai pihak. Nah, anak tidak tumbuh dan berkembang sendiri, sehingga peran orang tua, peran guru, dan juga peran di lingkungannya itu menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana atau menciptakan ekosistem yang baik untuk mendukung kesehatannya. Nah, pertama nih, peran orang tua. Peran orang tua itu memegang peranan yang penting banget, kunci utamanya banget di dalam kehidupan anak-anak gitu. Nah, di mana orang tua itu perlu untuk memperhatikan dan juga memastikan dari pemenuhan gizi yang seimbang, kemudian memantau pertumbuhannya. Jadi jangan takut untuk pergi ke posyandu, pergi screening kesehatan gratis, itu jangan takut. Untuk para ibu-ibu dan juga para ayah, jangan takut untuk membawa anak-anaknya, karena dari situ itu kita bisa membantu untuk mendukung peran pertumbuhan mereka jadi lebih optimal lagi gitu. Kemudian dalam hal penggunaan gadget itu, orang tua tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga sebagai contoh. Contohnya, contoh yang paling nyata ya, yang mungkin kakak biasa dengarkan, bahwa anak itu adalah peniru yang handal. Anak itu adalah peniru yang handal. Oleh karena itu ya kak, orang tua itu harus memberikan contoh yang benar-benar bagus gitu bagi anaknya. Kalau memang misalnya diterapkan peraturan satu hari itu hanya boleh pegang satu jam di gadgetnya, berarti orang tua juga harus kayak gitu.
0: Okay.
1: supaya anaknya juga bisa niru.
0: Jadi cerminan gitu ya.
1: Jadi cerminan, betul sekali. Dan dari situ juga anak akan banyak belajar dari kebiasaan orang-orang di sekitarnya, sehingga penting banget bagi orang tua untuk menerapkan penggunaan gadget yang bijak, bisa membatasi penggunaan layar ataupun memilih konten-konten yang sesuai dengan usia mereka sendiri. Kemudian kedua, itu yaitu peran guru ataupun peran sekolah. Ini sama-sama memiliki peran yang strategis, karena tempat di mana anak ditempa ya, tempat anak ditempa saat itu, karena ke sebagian besar anak itu menghabiskan waktunya juga di sekolah, dan sekolah itu dapat menjadi tempat untuk memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak lewat membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian dia mengenalkan nih pentingnya gizi yang seimbang, serta melakukan deteksi dini apabila anak muridnya itu ditemukan ada masalah gangguan kesehatan seperti gangguan pertumbuhan. Contohnya melihat siswanya tuh agak pendek dari siswa-siswa lain, itu perlu text notes juga gitu. Siapa tahu amit-amit ya, mungkin stunting atau gimana gitu, kan kita nggak tahu gitu. Jadi memang berperan banget sekolah untuk melihat seperti itu. Kemudian selain itu juga sekolah dapat menciptakan lingkungan-lingkungan belajar untuk mendukung aktivitas fisik dan juga interaksi sosial yang baik ke anak. Kemudian yang ketiga itu adalah environmental atau lingkungan kita, lingkungan masyarakat itu memiliki peran yang sangat-sangat penting banget teman-teman.
0: Okay.
1: Karena lingkungan yang sehat itu pasti bisa membantu anak-anak, bisa membantu kita semua lah ya, untuk membangun kebiasaan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi gitu. Kemudian dukungan-dukungan sosial, dukungan-dukungan dari masyarakat, tenaga kesehatan ataupun organisasi hingga pemerintah untuk menyediakan akses informasi kesehatan, kemudian dari program-program untuk pencegahan dan juga intervensi yang tepat dan juga sasaran, itu bisa mendukung anak untuk berkembang lebih optimal. Jadi tantangan kesehatan ini ya sejatinya tuh bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Dan ketika orang tua, ketika sekolah, dan juga ketika lingkungannya bergerak bersama, maka kita udah bisa pastikan bahwa setiap anak itu bisa memperoleh haknya untuk tumbuh sehat gitu, untuk tumbuh sehat, untuk berkembang secara optimal, kemudian bisa menikmati masa-masa golden periodnya, dan bahkan bisa menjadi generasi yang kita idam-idamkan sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa depan gitu.
0: Oke, jadi itu ya teman berdua ya. Tentunya peranan dari orang tua, guru dan juga lingkungan itu memiliki andil yang sangat penting banget untuk pengarahan dari anak-anak itu sendiri. Karena kan anak-anak juga lahir di dunia ini kan gak tahu apa-apa begitu ya. Anak terbentuk akan menjadi seperti apa juga tergantung bagaimana orang tua, lingkungan sekitar, guru yang membentuk mereka.
1: Betul sekali.
0: Seperti halnya kayak tempat cetakannya gitu lah ya. Dan anak akan mengikuti. Jadi kalau misalkan anak jadinya seperti apa, ya jangan salahkan anak. Bisa
1: gitu.
0: Jadi itu juga ada peranan besar dari orang tua, lingkungan sekitar ataupun guru yang membuat anak itu seperti itu.
1: Betul
0: gitu.
1: Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
0: Oke Felicia, karena malam hari ini udah waktunya udah habis nih. Aku mau minta kamu untuk mungkin kasih closing statement malam hari ini untuk obrolan kita tentang topik yang sudah kita pilih, silakan.
1: Oke, nah teman-teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini ya, kita jadi tahu nih bahwa kesehatan anak itu bukan cuma soal anak itu mau makan atau tidaknya, tapi lebih luas dari itu. Mulai dari gizi yang cukup, tumbuh kembang yang optimal, sampai bagaimana kita mendampingi anak-anak dalam menggunakan gadget ataupun teknologi dengan bijak. Karena setiap anak itu punya hak untuk tumbuh sehat secara optimal, untuk bisa berkembang secara maksimal. Dan ternyata menjaga kesehatan anak bukan cuma tugas orang tua. Take a note ya teman-teman. Bukan cuma tugas orang tua aja, tetapi dari tenaga kesehatan, dari orang tua, dari guru, dari teman-teman juga itu memberikan peranan dan mempunyai andil yang penting banget bagi orang-orang di sekitar. Jadi Yuk mulai dari sekitar kita, karena anak-anak yang sehat hari ini adalah generasi yang hebat yang akan membawa perubahan di masa depan. Aku Feli dari SCAF Cimsa Lokal UNEDS. Terima kasih sudah menemani obrolan kita pada hari ini. Semoga setelah ini kita bisa jadi lebih aware dan ikut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk anak-anak Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
0: Sampai jumpa, Feli. Thank you banget malam hari ini sudah obrolan yang begitu luar biasa pada malam hari tentang kesehatan anak di Hari Anak Nasional yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama teman berdua. Dan juga semoga ini juga menjadi pengingat penting bagi kita, orang-orang di sekitar kita, yang sebagai contoh untuk anak-anak ya, dalam perilaku apapun itu. Sehingga oleh karena itu mari kita memberikan cerminan yang baik untuk anak-anak kita, karena anak-anak adalah generasi untuk masa depan Indonesia. So thank you banget Felicia sudah hadir. Dan teman produser jangan kemana-mana, Jaga Malam masih akan kembali menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam barengan aku Trega Deni. So keep stay tune.

0: tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum 5FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Kembali lagi barengan Denny. Kalau tadi Denny ditemani sama Felizy ya, kali ini Denny sendirian teman berdua, karena masih ada dua tersisa malam hari ini. Untuk kita akan masuk di cerita penutup hari. Pertanyaan yang bakal Denny hadirkan buat kamu, ngobrolin tentang kehidupan seputar sehari-hari sih teman berdua. Jadi mungkin ini akan relate dengan kamu. Kalau memang relate ya, boleh dijawab aja pertanyaannya sesaat lagi. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, 95.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Sudah saatnya Denny buat ngasih tahu ke kamu cerita penutup hari ini. By the way, teman Pro 2 lagi. Teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngobrolin membuat pertanyaan yang relate banget dengan kehidupan kamu. Gimana dari hari ke hari kan kita harus belajar ya, teman Pro 2, untuk kita bisa menjadi manusia yang berkembang. Berkembang dalam hal apapun, entah itu skill improvement kamu, dan dari soft skill ataupun hard skill itu harus kamu pelajari setiap hari, teman Pro 2. Karena kan kita hidup di dunia yang serba cepat gitu loh ya, di mana-mana orang-orang udah ABC deh. Kalau kamu stuck di situ aja ya, kamu gak akan belajar, gak akan berkembang gitu, teman Pro 2. Karena itu setiap harinya kita harus belajar. Apa kira-kira, teman Pro 2, hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat ini? Kasih tahu ya, malam hari ini di 081 559 70 89 50.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Esteller-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ada jam pertemuan terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman berdua, Denny mau ngetin dulu gabungan buat teman berdua di cerita penutup hari ini. Apa hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat? Kalau Denny pribadi, dalam waktu dekat ini Denny pengen belajar berenang. Nah, kayak berenang itu di usia segini gitu ya teman berdua ya, masih belum bisa berenang itu kayak jadi PR banget gitu ya. Dari kemarin sih udah mulai belajar sedikit-sedikit teman berdua ya. Tiba-tiba pengen ke laut karena kayak harapan Denny bisa free dive sih sebenarnya, kayak menyelami laut lebih dalam lagi, tapi basic merenang pun belum dapat. Makanya pengen belajar renang di akhir-akhir ini. Semoga bisa terwujud lah ya keinginan itu teman berdua. Kalau kamu gimana? Apa hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat ini? Kasih tahu di 0515970 8950.

0: musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah saatnya bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Dari pertanyaan yang sedang lagi ya, pertanyaan yang tentunya udah ada dikasih buat kamu. Dan sekarang udah saatnya nih, siapa yang udah gabungan bakal Deni bacain satu persatu. Malam hari ini pertanyaannya adalah, apa hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat? Ada Rani di Kaliwates. Aku pengen belajar mengelola keuangan dengan lebih baik. Selama ini masih sering boros untuk hal-hal kecil. Jadi aku pengen mulai belajar membuat anggaran dan juga lebih bijak untuk mengatur pengeluaran. Oke. Ini hal simpel tapi harus diterapkan. Jadi kewajiban gitu loh teman-teman berdagang. Kamu gak ngalamin yang namanya tanggal tua gitu. Tanggal tua itu sebenarnya gak ada. Yang ada itu adalah bentuk kegagalan kamu dalam memanage uang teman-teman berdua. Fikri di Patrang, dalam waktu dekat aku pengen belajar public speaking. Aku pengen lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang, baik untuk pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Good. Boleh dibantu ya nanti ya. Mira di Sumber Sari, aku pengen memperdalam kemampuan berbahasa Inggris. Rasanya kemampuan ini akan sangat berguna untuk membuka peluang baru baik dalam pendidikan maupun karir. Ada juga dari Bagas di Ajung, aku pengen belajar memasak lebih banyak menu. Selain bisa menghemat pengeluaran, aku juga pengen punya kemampuan untuk bermanfaat untuk diri sendiri dan juga keluarga. Karena masak itu adalah bentuk skill pertahanan hidup ya teman berdua ya, bertahan hidup. Karena memang dengan cara memasak ya, ini memasak itu bukan karena gender aja, nggak cuma cewek yang harus bisa masak, cowok pun juga harus bisa masak, karena itu adalah ilmu untuk survive ya. Terus ada juga Nanda di Ambul, aku pengen belajar fotografi menggunakan kamera dan ponsel. Aku suka mengabadikan momen dan juga pengen hasil fotoku bisa lebih bagus dari sebelumnya. Kalau kamu gimana teman berdua, ceritain aja ya gabungan kamu malam hari ini, cerita penutup hari. Yang belum bergabung di 081 559 70 8950.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Semua berdua buat kamu yang malam hari ini tentunya pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember. Memang udah pas banget untuk kamu dengerin aplikasi melalui dari aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini memudahkan kamu untuk bisa menjangkau siaran dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Asiknya lagi teman berdua, kamu juga bisa dengerin musik, podcast, dan bisa baca berita online. Informasi dapat, entertainmentnya juga dapat. Jadi banyak hal yang bisa kamu dapatkan di situ. Jadi tunggu apa lagi, di download dan install aja melalui Play Store ataupun App Store kamu secara gratis aplikasi RRI Digital.

Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua Dede mau ngingetin dulu gabungan buat teman Perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Sebelum sesaat lagi Dede bakal baca ini gabungan dari teman Perdua. Tadi Dede udah nanya ke kamu, apa hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat ini? 081-559-78950 nomor WhatsApp yang bisa kamu kirim jawabannya.

0: pernah gak sih kamu mencoba menahan bersin? Nah, ternyata bersin adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan dari debu, kotoran, atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang menarik, saat bersin, tubuh bekerja sangat cepat. Dalam hitungan sepersekian detik, otot dada, tenggorokan, hingga wajah bergerak secara bersamaan untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Ada juga orang yang langsung bersin ketika melihat cahaya matahari yang sangat terang. Fenomena unik ini dikenal dengan nama photic sneeze reflex dan dialami oleh sebagian kecil penduduk dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba bersin saat keluar ruangan dan melihat matahari, tenang saja, kamu tidak sendirian.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Udah saja Didi mau membacakan gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Tadi Denny udah nanya ke kamu apa kira-kira teman berdua hal yang ingin kamu pelajari dalam waktu dekat ini. Selamat malam dari Rio. Kalau kata dia teman berdua, aku ingin belajar desain grafis. Sekarang banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan visual, jadi aku merasa ini skill yang menarik untuk dipelajari. Ada juga dari Putri di Patrang, aku pengen belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Kadang bukan situasinya yang sulit, tapi cara kita meresponnya yang perlu diperbaiki. Terus ada juga Arga, aku pengen belajar investasi dan perencanaan keuangan. Aku ingin mulai mempersiapkan masa depan sejak sekarang, walaupun dimulai dari langkah kecil, gitu katanya. Intan di Ajung, dalam waktu dekat aku ingin belajar olahraga baru kayak tenis ataupun padel. Selain menyehatkan, aku juga ingin menambah teman dan pengalaman baru. Ya jujur lagi, itu ternyata banyak efeknya teman berdua. Reno, aku ingin belajar menikmati proses tanpa terburu-buru mengejar hasil. Mungkin bukan pelajaran yang diajarkan di kelas, tapi menurutku itu adalah kemampuan yang sangat penting dalam menjalani hidup. Wih, keren-keren ya. Semoga segera dilakukan ya teman berdua. Jangan sampai apapun yang kamu inginkan untuk belajar itu hanya dalam angan doang. Segera lakukan, ambil langkah, dan biar kamu bisa mendapatkan hal yang ingin kamu dapatkan pada saat itu. Dan tentunya obrolan malam hari ini menutup perjumpaan kita di Jaga Malam edisi 24 Juli 2026. So thank you banget teman berdua yang udah nemenin Denny malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. So stay tune.

punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Karena jember sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai teman bro 2 dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramada di hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Lagi ini Ewin bakalan siap untuk menemani kamu semuanya dengan beberapa rangkaian program acara teman bro 2. Oke, untuk mengawali pada acara pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan Just More Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti, dengan musik yang enak-enak banget untuk kita dengerin di pagi hari ini teman bro 2. Selanjutnya kita akan ke program acara Sepada. Selamat pagi teman bro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dimana di Sepada teman bro 2, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik ya. Dan yang pastinya kita bakalan ngomongin tentang info lalu lintas, lalu perakiraan cuaca, dan sejarah hari ini teman berdua. Banyak sekali pokoknya ya, termasuk dengan topik-topik yang menarik sampai dengan nanti jam 9 pagi nanti teman berdua. Lalu di jam 9 sampai dengan jam 10 nanti ada insight, jadi dengan tema yang menarik juga yang bakalan Ewin share nanti ya di Instagram dan juga di WhatsApp. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 bisa simak Instagramnya Pro 2 dan juga WhatsAppnya Pro 2 FM nanti ya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik teman Pro 2 dari Ustadz Fathahil Ali dengan judulnya Sirah Nabawiyah Masa Kecil Rasulullah. So, have a nice day teman bro 2, dan stay tune terus di 89,5 FM bro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas sedikit tentang kisah pasukan gajah yang menyerbu Mekah, dan kita sudah mendapati pelajaran yang sangat besar dari kejadian pasukan gajah itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit mulai masuk ke pembahasan inti, yaitu kisah tentang kekasih kita dan juga suri tauladan buat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan saya ceritakan di sini adalah kisah tentang persusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimulai dengan persusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dilahirkan, maka sang kakek yaitu Abdul Muttalib mencarikan wanita yang dapat menyusui bayi-bayi. Dan ini merupakan kebiasaan bangsa Arab di kota Mekah ketika itu. Dengan tujuan apa? Pertama, agar anak-anak itu, ya agar anak-anak bayi ini terjaga dari lingkungan kota yang kurang baik. Jadi dikatakan para ulama sejarah bahwasannya ketika itu di kota itu lingkungannya kurang baik, dan juga terkadang ada penyakit-penyakit yang datang dari luar dan masuk ke kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga salah satunya adalah demi menjadikan mereka, ini anak-anak itu mahir berbahasa Arab fushah, itu bahasa Arab yang formal. Dan kita tahu ya bahwa Mekah ketika itu adalah kota yang banyak didatangi oleh banyak orang dari segala penjuru dunia. Oleh sebab itu sang kakek mencarikan wanita yang mau menyusui beliau. Nah, dikisahkan bahwa setiap kali ditawarkan kepada wanita-wanita yang biasa menyusui, ketika mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim, maka mereka enggan untuk mengambil beliau dan menyusui beliau. Sampai akhirnya diterima dan disusui oleh Halimah Sa'diyah. Di antara orang yang disusui oleh Halimah Sa'diyah juga teman-teman adalah paman beliau, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan juga salah satu sepupu beliau adalah Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Jadi mereka semua adalah saudara persusuan Nabi SAW. Nah, teman-teman sekalian, ada kisah yang unik dan menakjubkan dari kisah persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah menceritakan ya sebuah kisah yang menakjubkan dan menunjukkan keberkahan dari risalah yang akan beliau bawa nanti sudah terasa dari beliau masih kecil dan dirasakan oleh orang-orang sekitar beliau. Halimah ketika menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa dan merasakan keberkahan dari menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan, ini Halimah menceritakan, ketika itu di Mekah adalah musim paceklik yang sangat menyulitkan untuk kami. Kami kehabisan air dan ASIku sudah tidak keluar lagi, kata Halimah. Sesampainya kami di Mekah, kami mencari bayi-bayi yang dapat kita susui dan tidak ada satu wanita pun yang mau mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu bahwa beliau adalah anak yatim, betul. Karena memang kami menyusui anak-anak itu mengharapkan imbalan dari bapaknya. Nah, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim. Jadi siapa yang mau membiayai kita? Siapa yang mau memberikan imbalan atas kami telah menyusui anak mereka. Kemudian aku tidak mendapati satu anak pun yang bisa kususui, sedangkan ketika itu para wanita sudah mendapatkan anak-anak yang dapat mereka susui. Maka aku mengatakan kepada suamiku, demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tadi dan akan mengambilnya dan akan menyusuinya. Kemudian suamiku mengatakan, kata Halimah, gak apa-apa kalau kamu memang mau. Semoga Allah menjadikan kehadiran anak ini di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Singkat cerita teman-teman sekalian, ketika mereka ingin kembali ke kampung mereka setelah mereka mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah mengatakan, ketika aku baringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuanku, tiba-tiba nih teman-teman, payudaraku penuh dengan ASI dan seakan-akan dia menyongsong ke arah Rasulullah agar beliau mau menyusu. Akhirnya aku susuin beliau dan juga anak kami, dan mereka dan keduanya tidur dalam keadaan kenyang. Padahal tadi kita sebutkan bahwa saat musim paceklik dan ASI beliau sudah enggak ada. Padahal kata Halimah, padahal tadinya ASIku sama sekali tidak keluar. Demikian juga kita dapati unta betina yang sudah tua milik kami tadi tiba-tiba susunya penuh. Dan akhirnya kami minum dari susunya hingga kami kenyang. Jadi ketika Halimah datang ke Mekah ini, mereka membawa unta tua yang tadinya mereka harapkan bisa mengeluarkan susu dan bisa diminum, ternyata nggak keluar. Tapi subhanallah, ketika mereka sudah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa balik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota mereka, mereka dapati susu unta mereka yang sudah tua ini tiba-tiba penuh dan mereka bisa minum dari situ sampai akhirnya kenyang. Sampai Halimah mengatakan, dan itu adalah malam terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur lelap dan kadang perut kenyang. Dan ada keberkahan-keberkahan lainnya yang mereka rasakan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kisah singkat tentang persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Halimah As-Sa'diyah. Kemudian teman-teman sekalian, setelah berjalan sekitar 2 tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disapi oleh Halimah As-Sa'diyah dan akhirnya sudah datang waktunya untuk mengembalikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pangkuan sang ibunda yaitu Aminah. Ketika Halimah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada sang ibu Aminah, maka Halimah dan suaminya ini masih mengharapkan keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Karena mereka sudah merasakan keberkahan dari keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Sehingga akhirnya mereka beralasan-beralasan agar Aminah mau menerima dan memberikan kesempatan lagi untuk Rasulullah SAW tinggal di sisi mereka. Akhirnya singkat cerita, Aminah mengizinkan mereka untuk membawa Rasulullah SAW kembali. Sampai akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berumur kisaran 4 atau 5 tahun, terjadilah kejadian syaqqus sadr, yaitu pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil, ketika itu beliau sedang bermain bersama teman-teman sebaya beliau. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil Rasulullah serta membaringkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambil jantungnya, kemudian mengeluarkan dari jantung itu segumpal darah. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, "Hadza hadzu syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Kemudian Jibril mencuci jantung beliau dan memperbaiki dada beliau lagi dan memasangkan jantung itu kembali. Jadi beliau Jibril setelah mengambil itu, kemudian Jibril cuci jantung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air zam-zam yang berada di sebuah bejana terbuat dari emas. Nah, kemudian beliau memperbaiki jantung beliau dan meletakkannya kembali di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman beliau yang sebaya melihat kejadian itu berlari berhamburan. Kita bisa bayangkan ya, ada sekumpulan anak kecil, tiba-tiba ada orang datang mengambil salah satu anak di tengah-tengah anak-anak, kumpulan anak itu, kemudian tiba-tiba dadanya dibelah. Yang kita pikirin ketika anak kecil, ini anak dibunuh gitu kan, itu sudah maklum banget di pikiran kita bahwa anak ini sudah dibunuh. Nah ini terjadi juga ketika itu pada anak-anak atau teman-teman beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian akhirnya mereka berlari berhamburan dan mengatakan, Muhammad telah dibunuh. Mereka datang akhirnya kepada ibu-ibu persusuan mereka dan ke tengah-tengah kaum ketika itu. Kemudian akhirnya singkat cerita semuanya menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kaget melihat, gimana ini Rasulullah Muhammad dibunuh ini. Kemudian mereka datangnya ternyata mereka sudah dapetin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keadaan baik. Akan tetapi raut wajah beliau sudah berubah lebih bercahaya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh demi Allah, aku telah melihat bekas jahitan itu pada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kejadian ini benar. Dan subhanallah, kita bayangkan, andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan tidak ada bekas jahitan itu, bisa kita bayangkan pendustaan orang-orang kafir ketika orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu sangat besar. Bagaimana Rasulullah bisa mengklaim suatu hal tapi gak ada buktinya? Tapi subhanallah, Allah tinggalkan sebuah bukti nyata, yaitu bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, setelah kejadian pembelahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah Sa'diyah dan juga suaminya merasa khawatir dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka mengembalikan Rasulullah kepada pangkuan sang ibunda Aminah. Singkat cerita, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tinggal bersama ibunya sampai akhirnya beliau berumur 6 tahun. Ketika umur beliau berumur 6 tahun, Aminah ini ingin mengunjungi kuburan suaminya Abdullah di Madinah atau Yathrib ketika itu namanya. Nah, beliau ini akhirnya berangkat deh, Aminah, juga Ummu Aiman yaitu Barakah dan juga Abdul Muthalib mertuanya ke Madinah untuk menziarahi kuburan suaminya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih kecil. Setelah tinggal, setelah sampai di Madinah dan setelah berziarah, dan mereka tinggal di Madinah kira-kira sekitar 1 bulan, akhirnya mereka bertolak kembali ke Mekah untuk kembali lagi. Dan Allah takdirkan Aminah di pertengahan jalan sakit. Dan akhirnya dengan sebab sakit itu, akhirnya Aminah meninggal di daerah yang disebut dengan nama Al-Abwa. Dan akhirnya Aminah juga dikuburkan di situ. Nah, subhanallah teman-teman sekalian. Ini adalah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nanti menjadi seorang nabi yang memiliki jiwa yang besar, memiliki jiwa penyabar. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan begitu banyak kejadian-kejadian yang memilukan hati beliau. Di antaranya beliau tidak sempat sama sekali bertemu dengan ayahnya. Kita sudah sebutkan bahwasannya ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam di kandungan ibunda. Dan juga ketika beliau baru berumur 6 tahun, subhanallah, ibunda beliau meninggal dan beliau masih kecil. Kita bisa bayangkan ketika anak kecil melihat ibunya meninggal sedangkan melihat anak-anak lain di sekitar dia ini disayang oleh orang tuanya, dielus kepalanya oleh sang ayah, dipeluk dan dicium oleh sang ibu, sedangkan ketika itu dia tidak memiliki orang tua yang menyayangi dan memeluk beliau. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Perasaan anak itu ketika itu? Coba bayangkan teman-teman sekalian. Tapi subhanallah, ini adalah hikmah yang besar, diantaranya adalah agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jiwa yang besar. Dan subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim itu seperti ini. Beliau merapatkan jari tunjuk dan jari tengah beliau, menunjukkan kedekatan beliau dengan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim. Dan subhanallah, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluhkan hatinya ini keras. Ini teman-teman sekalian, ini sebuah faedah besar, sebuah pelajaran besar buat kita yang bisa kita notes di kehidupan kita. Kalau kita merasakan hati kita mulai keras, teman-teman, dari beribadah, dari kita mengingat Allah, dari kita takut dari azab Allah, dari kita kurang mengharapkan kehidupan akhirat, maka ini salah satu solusinya. Beliau mengatakan, imsah ra'sal yatim, elus kepala anak-anak yatim. Teman-teman, bisa bayangin gak? Hati orang keras, kok malah dikasih solusi, kok suruh ngelus anak kepala anak yatim. Jadi teman-teman sekalian, ini dicatat teman-teman, diingat ya. Ketika kita mendatangi anak-anak yatim, mungkin sebagian dari kita pernah mendatangi anak-anak yatim, kita tuh melihat kondisi mereka di mana mereka sudah tidak memiliki orang tua seperti kita. Mereka tidak memiliki orang tua yang mencarikan nafkah untuk mereka, yang mendidik mereka, yang menyayangi mereka sebagaimana orang tua kita menyayangi kita. Coba kita bisa bayangkan hal itu. Jadi kita jadikan kondisi kita itu seperti mereka. Dalam keadaan kasihan, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan nikmat sebagaimana kita merasakan nikmat. Sehingga akhirnya dengan hal ini, hati kita itu bisa lebih lembut. Karena kita mengingat kondisi mereka yang begitu kasihan. Ya kan? Luar biasa. Dan subhanallah, kalau kita coba ya, mencoba untuk menyayangi anak-anak yatim, mau mengurusi mereka, setidaknya cobalah sekali-kali dalam hidup kita itu kita datangi anak-anak yatim. Ajak mereka makan, duduk bareng, dengan

Teman Pro 2, seorang muslim dikenal dengan kejujuran dan kemampuannya menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari biasakan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah.

Teman Produa, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Bappenas, perlindungan anak digital jadi prioritas nasional. Informasi yang kedua, Haaland jadi pemain termahal FPL 2026-2027. Informasi yang terakhir, program Kapolres salurkan bantuan kepada 3 warga duafa. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini.

Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional melalui pemenuhan hak anak, teman Pro 2. Menurut fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga Pengasuh Perempuan dan Anak Kementerian APBN Bappenas Rati Handayani, teman Pro 2 mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan menurutnya regulasi setiap payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaan membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat, teman Pro 2. Informasi yang kedua, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League, teman Pro 2. Musim 2026-2027, penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris, teman Pro 2. Haaland juga melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta pound sterling, teman Pro 2, yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL, teman Pro 2.

Informasi yang terakhir, teman Bro 2, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Yo Dwi Wibowo dan Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika menyambangi 3 warga duafa yang hidup dalam kondisi memprihatinkan melalui program sosial Kapolres Berbagi. Kegiatan tersebut menyasar warga yang hidup sebatang kara dan tinggal di rumah tidak layak huni. Selain memberikan bantuan kebutuhan pokok, Kapolres Bondowoso juga menyerahkan kasur spring bed dan santunan sebagai bentuk kepedulian teman perdua terhadap masyarakat yang membutuhkan. Salah satu warga yang dikunjungi ini Hatimah, 91 tahun, warga Dusun Rabeh, RT 16 RW 5 Desa Pujer Baru, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Perempuan lanjut usia tersebut diketahui hidup seorang diri dan hanya ditemani seekor kucing teman perdua. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini teman berdua. Tentunya aku bakalan menemani kamu semuanya untuk sepada selamat pagi teman berdua, bikin pagi kamu makin seru. Banyak sekali informasi-informasi menarik yang udah aku siapin untuk menemani kamu semuanya teman berdua di pagi hari ini. Jadi untuk kamu gak usah khawatir ya, pagi kamu gak menyenangkan, pasti menyenangkan teman berdua. Karena di sini aku bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jadi untuk kamu semuanya, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Mendengar nama sendiri disebut bisa langsung bikin otak lebih fokus. Bahkan di ruangan yang ramai sekalipun, kalau ada yang nyebut nama kamu, refleks langsung nengok. Itu karena otak kita menganggap nama sendiri sebagai informasi paling penting. Makanya saat seseorang mengingat nama kamu, rasanya beda, lebih dihargai. Karena nama bukan cuma panggilan, itu identitas.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini kita mulai aja untuk informasi yang pertama teman berdua ya. Mengawali informasi pada pagi hari ini, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai cuaca hari ini teman berdua, alias perkiraan cuaca edisi 25 Juli 2026 untuk daerah Tapal Kuda ya. Yang pertama kita mulai dari Lumajang teman pro 2. Untuk di Lumajang diperkirakan cuacanya udara kabur, Jember juga seperti itu, udara kabur dengan intensitas suhu kisaran mulai dari 20 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Dan selanjutnya di Banyuwangi juga demikian teman pro 2, kayaknya semuanya pada udara kabur nih ya. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo diperkirakan cuacanya udara kabur teman pro 2. Jadi intensitas suhunya kisaran 19 sampai dengan 30 derajat Celcius. So, teman pro 2, ini apa namanya? Walaupun perkiraan cuacanya kayaknya ini ya, apa namanya? Tidak turun hujan teman pro 2, tapi kan namanya juga udara kabur teman pro 2 ya. Kita enggak tahu nanti sore kira-kira hujan, nanti siang kira-kira hujan atau enggak. Kalau misalkan enggak hujan, ya kita masih bisa jalan-jalan gitu lah teman berdua mumpung weekend. Tapi kalau misalkan hujan, ya kalau misalkan mau nekat jalan-jalan gitu tadi ya, jangan lupa bawa payung lah ya kalau kalian bawa mobil, atau jangan lupa pakai mantel lah kalau misalkan pakai sepeda motor. Oke deh kalau gitu teman berdua, masih barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffin. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas, bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, nomor berdua kita lanjutin lagi untuk apa namanya informasi yang selanjutnya ya. Kalau misalkan tadi itu ada informasi mengenai cuaca. Kali ini kita coba untuk ini apa namanya lihat keadaan lalu lintas pada pagi hari ini. Apakah pagi hari ini sepadat pas lagi weekday, teman bro dua ya. Coba ini dari depan RRI dulu ya. Dari depan RRI, tepatnya di daerah Jalan Panjaitan, teman bro dua, ini udah mulai untuk padat ya di lampu merah, teman bro dua, sampai di daerah Gelada Kembar ini juga masih bisa dibilang ini ramai lancar lah ya. Karena enggak semua titik ataupun sepanjang jalannya macet, enggak teman bro dua, cuman di lampu merahnya aja gitu ya. Maklum lah lampu merah teman bro dua ya, atau banyak orang yang nungguin kan. Lalu di daerah Jalan Trunojoyo masih aman sejauh ini teman pro 2, di daerah RA Kartini, Jalan RA Kartini juga masih aman. Jalan KH Sidik juga masih aman sejauh ini. Lalu di daerah Jalan Nasional 3 ini di daerah Gajah Mada teman pro 2, ini juga masih aman-aman aja loh. Kok pagi ini aman-aman semua ya? Di daerah ini teman pro 2, Mangli, coba kita lihat. Oh, seperti biasa Mangli ini bisa dibilang jalanan yang padat ya, karena di sana kan juga jalan provinsi ya. Jadi banyak kendaraan-kendaraan yang besar lewat sana teman pro 2. Oke deh, kita balik lagi ke daerah Jalan PB Sudirman teman pro 2. Nah, Jalan PB Sudirman ini seperti biasanya ya, di PB Sudirman ini bisa dibilang ini udah ramai lancar pagi ini teman pro 2. Daerah Semanggi sejauh ini masih aman sih teman pro 2 ya untuk jalan Semangginya. Lanjut lagi kita lihat di daerah Bundaran DPR teman pro 2, ini juga bisa dibilang ramai lancar ya. Lalu di daerah Jalan Kalimantan, nah ini nih di daerah Jalan Kalimantan ini yang agak sedikit macet ya, karena di sana kan juga ada ini anak-anak kampus wisuda teman pro 2, jadi mungkin banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di sana gitu ya untuk menghadiri prosesi wisuda itu tadi teman pro 2 ya, acara wisuda dari adik-adik mahasiswi angkatan tahun sekarang teman pro 2 ya. Lalu di daerah Mastrip teman pro 2, Bundaran Mastrip, nah seperti biasa di sini teman pro 2 ya, di daerah Mastrip ini memang dari lampu merahnya itu memang ini memang agak sedikit panjang antreannya gitu ya. Karena jalannya juga enggak terlalu lebar teman pro 2, jadi kendaraannya padat di sini ya. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 seperti itu ya untuk kondisi lalu lintas Jember pagi ini teman pro 2. Aku berharap semoga semuanya pada sehat selalu dan juga berkendara dengan hati-hati teman pro 2. Jangan lupa pakai helmnya, pakai seat beltnya, lalu jangan lupa juga untuk selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas teman pro 2.

sensasi keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.